lanjut, semangatnya lanjut. Harus semangat-semangat dong, di pagi hari ini ya, hari Jumat, harus semangat. Dan mudah-mudahan nih, pagi hari ini juga Rekan Prima, apapun nih yang diagendakan, apapun yang direncanakan dapat tercapai semuanya. Dan mudah-mudahan juga dilimpahkan keberkahan, rizki yang berkah dan juga berlimpah, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya dan apapun itu. Oke, selamat pagi dan bismillah Jumat berkah. Mari kita menyebar senyum dan ikhlas kepada orang di sekitar kita. Jangan lupa ya untuk mengawali hari ini dengan berdoa terlebih dahulu, apapun aktivitasnya itu. Ada pantun di pagi hari ini untuk memulai ngopi say biar tambah semangat ya kan. Oke, ada pohon jaka berbuah lebat, cakep. Batangnya kuat, daunnya mengkilat. Selamat datang hari Jumat, semoga kita tetap semangat. Iya, tetap semangat semuanya. Boleh berkirim-kirim pantun seperti tadi ya, yang hadir di live TikTok Prima nih pagi hari ini. Birini langsung komen, morning miss, morning to, how are you today Birini? Dan juga ada Kiki juga di Bojonegoro Jawa Timur juga ya sudah menyapa-nyapa. Yuk kepoin yuk Putri Ayu pagi hari ini mengenakan apa sih. Yang Eges refleksi juga selama pagi. Pokoknya semuanya nanti Putri Ayu sapa-sapa kembali yang ada di live TikTok Prima 95,8 FM Indramayu. Yuk yang belum follow akun TikTok Prima FM di follow dari sekarang. Nunggu apa lagi sih? Oke ya. Oi, ini sedang nunggu nih. Ya, nunggu yang sedang senam sehat bersama Rekan Prima pagi hari ini. Ini agenda yang sudah rutin dijadwalkan di Radio Prima 95,8 FM Hargelis Indramayu Jawa Barat ya. Yaitu senam sehat bersama Rekan Prima FM hari Jumat ini di 10 Juli 2026. Yuk. Ditunggu karena Putri Ayu baru melihat siapa nih, Mimi Ratmina, terus ada siapa lagi ya. Oke lah, nanti di lihat-lihat dulu ya siapa yang sudah hadir untuk senam. Ayo, dress code-nya pagi hari ini mengenakan hijau, tapi kalau nggak punya nggak apa-apa, pakai warna yang lain ya, yang penting berangkat. Oke, acara Ngopi Say itu hanya ada di Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Gimana kalau kita pagi hari ini ya? Ini dulu deh, kita berkicau-kicau ya. Biasanya Mama Indah nih langsung komentar, Putri Ayu pagi hari ini udah berkicau, lagi berkicau ya. Oke. Ada yang minta goyang juga yuk. Kita goyang. Ayo yang di live TikTok Prima juga boleh nih untuk apa request lagunya, dangdut remix, dangdut koplo, dangdut terbaru, popdut juga boleh, silakan komen-komennya ya. Ditunggu nih karena pagi-pagi kita harus happy kan ya. Happy yuk dengan kicau-kicau mania. Oke, dari miliknya Darbo Geng dan juga Banditos Yau 86.

ya, sambil berkicau-kicau nih yang nonton radio ya di pagi hari ini. Langsung tarik sis, tangan di atas ya. Goyang. Oke. Pagi hari ini ya pastinya bahagia semuanya, sehat, bahagia dan sukses selalu untuk rekan Prima semuanya, Wong Rea. Pokoknya lagu-lagu yang asyik-asyik nih ada di Ngopi Say. Kopinya di Serupus, semangatnya lanjut di Radio Prima 95,8 FM Indramayu ya. Halo, ada Birini yang komentar nih, kalau pagi hari ini nih, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, Birini ini udah asik menggunakan bahasa Inggris nih, kalau pagi bersama Putri Ayu ya, Birini ya. Today Miss Putri looks so beautiful. Oh, pagi hari ini ya, atau hari ini Mbak Putri Ayu kelihatan sangat cantik. Oke, thank you Birini. Ya, yeah, I'm fine too. Thank you. Ya, oke ya. Semangat semuanya. Nah, nanti rekan Prima semuanya di sesi jam yang kedua atau sekira pukul 8 di nomor telepon interaktifnya 0853-2189-9582. Oh iya nih, yang nonton radio belum melihat nomor teleponnya ya. Oke, nanti Putri Ayu sematkan ya. Join in number 0853-2189-9582. Dan boleh request lagunya, boleh mau dipilihkan oleh Putri Ayu atau mau milih sendiri. Nanti Putri Ayu bakal kasih pilihan ya, dua lagu untuk dipilih. Silahkan nanti dipilih. Dan boleh yang di live TikTok Prima juga memilihnya, komen-komennya ya. Tapi nanti sekira pukul 8 saatnya ada telepon interaktifnya. Dan di Ngopi Say juga bakal dihadirkan untuk sejumlah informasi untuk mengisi ruang informasi di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dan menambah wawasan Wong Reang, rekan Prima dan kita.

kecuali saling mendoakan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga kita tetap sehat, bersemangat dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nih doa-doa yang dikirimkan di grup Family Prima Ventura juga dapat terkabul semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan ayo kita goyang lagi, goyang. Apa tuh? Ada yang dari Kalimantan enggak ini pagi hari ini yang hadir nonton radio? Yang hadir dari Kalimantan coba komen atau tunjuk apa tuh jari ya. Ya, dari Kalimantan karena ada nanti judul lagunya Pepe apa gadis Kalimantan dari miliknya Sahriyadi.

0: Buset dah nih anak dua nih, mentang-mentang habis siaran semalam. Kenapa sih awe aja?
1: Masuk angin biasa kalau pulang malam dingin.
2: Biasa nih kebanyakan ngirup udara nih kayaknya.
0: Coba kita panggil Pak RT. Biasanya Pak RT itu bisa tuh yang namanya apa tuh namanya ngeluarin
1: Pak RT tukang rokin orang.
2: Kayaknya ya tukang urut dia jobnya.
0: Nah coba. Teh.

0: ampun RT, jam segini masih tidur.
1: Ah, gangguin orang nganggur nih, gimana sih? Ada apa ini warga?
0: Ini Baim sama Sahil, udah kayak hamil muda nih teh.
1: Nah, nih kalau kayak gitu nih Pak RT punya tebak-tebakan nih. Hitam, putih, merah. Apakah itu?
0: Hitam, putih, merah. Lampu lalu lintas kali ya teh?
1: Ah, enggak lah.
2: Ini Pak RT bukan ngobatin, bukan ngasih tebak-tebakan.
3: Papan catur kena saus kali Pak RT.
0: Ah, iya tuh teh, masuk akal teh. Lagi main catur ya kan, tiba-tiba kita makan bakso. Enggak sengaja tuh sausnya tumpah di papan catur. Iya enggak teh?
1: Betul, tapi kurang tepat. Ada jawabannya.
0: Tepatnya apa teh?
1: Jawabannya adalah hitam, putih, merah. Apakah itu zebra masuk angin?
0: Itu

Alhamdulillah. Jangan ragu-ragu ya. Oke, ada Zapin Melayu dari miliknya Lesti. Pokoknya yang mau request lagu tersebut boleh di acara Ngopi Say ya. Ada Zapin Melayu. Terus dari perbatasan Sumatera Utara nih, ada Kak siapa? Pokoknya yang nonton radio nih, langsung aja Putri Ayu bacakan nih. Munar Manik, Kak Munar Manik ini dari perbatasan Sumatera Utara, request lagunya Cindai. Oke, ditunggu ya yang request lagu. Jangan ngendi-ngendi, jangan kemana-mana, don't go anywhere. Iya, tapi kalau Bir ini katanya mau ini ya, mau ke mana dulu tuh ya, pergi dulu mau ke saudara apa kemana nih, jangan jauh-jauh mainnya ya. Pirini. Oke, yang request lagu Cinta ditunggu ya dari perbatasan Sumatera Utara. Terus ada siapa lagi nih, mumpung lagi pada konsen ya nonton radio, ada Sepur Brinter Kecondet Raya juga, ada Dianto 14 sudah follow akun TikTok Prima, thank you banget Tara, thank you, terima kasih, matur suwun, apalagi nih bahasanya ya, Sukron Kashiran ya, Jessica Lahair, dan juga Darman Seling juga udah follow akun TikTok Prima, Mas Angga Maniso di Prembun Kebumen selama beraktivitas kembali, semangat. Oke, ada Muhammad Fauzi udah follow akun TikTok Prima FM. Terima kasih Kakak. Kakak Fauzi di mana nih? Boleh sambil komennya dari mana ya? Biar langsung Putri Ayu absen dan juga biar langsung di sebutkan daerahnya. Asik. Opik juga selamat pagi. Mobat Mabit hadir. Ada Prabu Jono Kos, Prabu Jono Store. Selamat pagi udah follow akun TikTok Prima juga ya. Dari Condet nih, selamat pagi, ada Sepur Brinter hadir juga. Udah bagi-bagikan live TikTok Prima, thank you banget, terima kasih. Selamat pagi Kakak, pagi juga. Dan ada dari Beli Govinda, selamat pagi, kangen tahu siaran. Jadi seorang penyiar dan pendengar yang nelpon gitu. Oke, karena pengen nelpon, nah nomornya sudah dicatat di situ ya, 0853 2189 9582, nanti sekira pukul 8. Nah, dari Gantar Indramayu Jawa Barat juga ada Kak Danto, selamat pagi Danto 14, udah follow belum tuh Kak Danto? Syamsul Wari juga, ayo pokoknya ya. Iya, benar-benar Putri Ayu berkicau nih pagi-pagi nih ya. Bambang BBM dari Pati Jateng hadir, salam kenal. Oke, salam kenal kembali Pati. Neng Feli juga, selamat pagi Mbak Putri yang paling cantik. Iya, sing ayu dewek ya. Dari Wong Tangkil juga Singapura hadir, selamat pagi. Rasudin aja juga, selamat pagi, ini dari Sikabayan Radio Dahlia Bandung. Oke, selamat pagi juga ya, tetap semangat. Oke, semangat juga, semangat-semangat ya. Kita memberikan sama-sama semangat di pagi hari ini. Oke. Dan woi, Mama Aldin, say hello tuh. Say hello dari halaman parkir Radio Prima FM, karena memang sedang ada senam sehat bersama pagi hari ini. Sehat ya, pokoknya sehat deh semuanya. Ikhtiar sehat untuk rekan Prima semuanya, atau wong reang bisa dengan melakukan olahraga nih. Olahraga minimal ya 30 menit per hari itu sudah cukup. Boleh yang gampang dilakukan. Gampang dilakukan apa misalkan? Yang bisa dilakukan di sekitar rumah, di komplek-komplek perumahan, atau sepanjang jalan di desa ya, sambil menghirup udara pagi. Itu bisa dengan olahraga kebugaran kaki atau OKK, atau jalan kaki, jalan sehat. OKK ini sudah populer ya, olahraga kebugaran kaki, apalagi kalau di Mahat Al-Zaitun. OKK ini sudah dilaksanakan setiap hari Minggu atau hari Ahad. Semua pelajar dan semua sivitas akademika yang ada di Mahat Al-Zaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi, melakukan olahraga kebugaran kaki yang dari sekira pukul 6 sudah berada di lapangan Palagan Agung.
dan langsung melaksanakan olahraga kebugaran kaki. Oke, olahraga yang lainnya bisa senam kreasi, senam sehat seperti yang ada di halaman parkir Radio Prima FM setiap hari Jumat pagi, atau yoga yang suka yoga juga, atau renang, atau nge-gym juga yang suka. Oke, pokoknya apalah itu olahraganya, yang penting ikhtiar tersebut dilaksanakan secara apa? Secara konsisten, karena konsisten itu ternyata yang agak susah ya. Iya gak sih? Oh iya, selamat pagi semuanya. Nah, ada Kak Prima untuk pagi hari ini, bagaimana nih? Apanya ya? Harga-harga kebutuhan pokok, harga-harga sembakonya, atau harga-harga yang saat ini sedang bikin pusing. Apa tuh yang saat ini sedang bikin pusing ya rekan Prima semuanya, ada enggak? Pokoknya tetap semangat semuanya ya. Prima FM Hargilis bukan nih, ada Danto ya nanya. Prima FM Hargilis bukan, iya betul, ini Prima FM Hargilis ya. Prima FM Hargilis, betul sekali. Oke, sudah dijawab ya oleh Putri Ayu. Kak Danto 14, betul, ini Prima FM Hargilis Indramayu, jawabat radio nomor 1. Ya, ada lagi yang nanya, nanti Putri Ayu jawab deh ya. Oke, semoga apa nih, hidup kembali pada masanya. Oke, jaya. Oke. Terima kasih untuk doanya dari rekan Prima semuanya dan Wong Reang. Dan ada yang suka dengan ada si merah yang Putri Ayu kenakan nih pagi hari ini. Ada Giki di Bojonegoro Jawa Timur katanya suka nih dengan dasi merahnya ya. Tapi ngomong-ngomong mengenai warna merah ya, warna merah, nah warna merah warna putih itu nanti akan mendominasi ya, mendominasi di bulan Agustus nih ya, dengan peringatan Hari Kemerdekaan HUT RI ya, tahun 2026 yang keberapa nih, coba komen-komennya. HUT RI yang keberapa nanti di 17 Agustus 2026? Bah, langsung jawab, ada yang 81. Iya, siapa lagi, ayo jawab dong. Terus udah ini belum tahu logo terbaru yang sudah disetujui untuk logo dari HUT RI ke titik-titik, biar pada jawab nih ke titik-titik ya. udah disetujui yang gimana logonya ya. Oke, tapi kita nggak ngomongin tentang logo pagi hari ini. Kita ngomongin tentang, nah, 17 Agustus pastinya ada pasukan pengibar bendera ya. Nah, di Mahata Zaitun setiap tanggal 17 Agustus juga selalu dilaksanakan, yaitu upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pastinya ada petugas pengibar benderanya juga ya. Nah, kemarin sudah ada live report ya dari RT mengenai bagaimana pelatihan dari Paskibra Zaitun, yaitu dari para pelajar yang memang sudah dari lama ya untuk latihan dan proses seleksinya. Dan kemarin di hari Kamis 9 Juli 2026 H-39 menuju 17 Agustus 2026, sudah dimulakan untuk latihan lebih intensif lagi, dan akan latihan setiap pekannya itu 6 hari. Nah, latihan tersebut gak akan namanya mengganggu, gak akan mengganggu proses belajar yang ada, mengganggu proses akademik dari para pelajar.
tetap di waktunya diatur dan tidak mengganggu juga bagi para pelajar untuk merawat durian kadu hideng atau durian yang sudah ditanam di Mahat Azaitun untuk kegiatan penyiraman. Dan Ustadz Doni sebagai pelatih di Paskibra ya, juga kemarin juga sudah mengungkapkan bahwa latihan ini dari bulan Oktober 2025 melalui penyaringan-penyaringan dan telah terseleksi sebanyak berapa? 98 ya. Oke, nah selamat untuk para pelajar yang sudah lolos seleksi dan menjadi pasukan pengibar bendera di Mahat Azaitun untuk 17 Agustus 2026. Nah, lebih menariknya lagi rekan Prima, kalau latihan setiap hari tentunya kondisi harus juga prima ya, kondisi juga harus sehat. Maka dari itu Mahat Azaitun tetap ya untuk memperhatikan kondisi kesehatan dari para pelajar yang masuk dalam Paskibra ini. Dengan apa? Dengan menyediakan menu khusus untuk para pelajar yang akan menjadi paskibra nanti. Menu khususnya sudah disiapkan. Nah, ini salah satu bentuk kepedulian dari Mahat Azaitun untuk mewujudkan namanya masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Oke, jangan kemana-mana rekan Prima. Setelah ini Putri kembali hadir di Ngopi Say. Kopinya diserubus, semangatnya lanjut. Aduh, ada SP Letter udah follow akun TikTok Prima ya. Terima kasih. Oke. Kita gimana kalau joget pagi hari ini yuk ah. Karena Putri Ayu pengen joget nih pagi hari ini. Tapi yang request lagunya ditunggu ya, yang Cindai dari, yang request dari Sumatera Utara yuk. Kita pokoknya joget.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit.

Asik juga ya, apalagi sambil pagi hari ini ya, di waktu menunjukkan pukul berapa nih, 07.44 menit ya, sambil menemani rekan prima atau ngore yang sekabiane yang sedang sarapan di pagi hari ini. Ya mungkin jam 7.44 baru sempet untuk sarapan, jadinya sambil mendengarkan lagu-lagu yang di ngopi saya kan makin asik ya. Sarapannya dengan apa nih pagi hari ini? Boleh komen-komennya. Ada yang request lagu Cindai tadi dari Kak Munir Manik ya, sudah diputarkan. Terima kasih yang sudah setia nonton nih dari pagi. Dan ada yang request lagu Rindu Serindu, Rindu Serindu-rindunya nih, Agung Karso, Karsoy dari Loh Bener, Indramayu. Wah, wong Indramayu, wong Reang sekabiane yang ada di Loh Bener, selamat pagi. Loh Bener ada info apa nih dari kawasan Loh Bener? Apa ada info-info yang menarik nih pagi hari ini? Untuk Kak Agung, Kang Agung Sukarso dari Loh Bener. Ada juga yang udah follow akun TikTok Prima yaitu Mina Jinggo 718. Terima kasih Mina Jinggo, dari mana? Nah tadi kan pertanyaannya ya, Putri sudah menanyakan kepada yang nonton radio dan ada di grup Instura juga, untuk 17 Agustus nanti di 2026 ini, itu HUT RI yang keberapa? 81. Ya, sudah banyak yang menjawab nih 81. Dan ada juga kan Putri menanyakan logonya udah disepakati belum, logo 81-nya. Ada yang udah menjawab, udah disepakati untuk logo dari peringatan HUT RI ke-81 atau angka 81-nya ya. Karena banyak-banyak ini nih, banyak usulan-usulan untuk logonya, akhirnya sudah disepakati ya. Iya. Oke. Terus komentar juga yang tadi 81 tahun untuk Republik Indonesia. Nah, tapi ada ininya enggak, apa? Biasanya kan ada tuh makna atau simbol tersebut, ada filosofinya apa ya dari 81 yang memang sudah disepakati tersebut. Ada yang jawab belum tahu ya. Ya, kalau Munar Manik langsung menjawab juga, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merah putih 81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Oke. Ya. Terima kasih nih Kak Munar Manik untuk komentarnya. Wah, dapat hadiah langsung tadi kan ya, lagu Cindai. Karena sudah menjawab. Beli Govinda, sarapannya pakai lele. Wah, sarapannya pakai lele. Rekan prima di rumah sarapannya menggunakan apa nih pagi hari ini ya? Oke, okay. Senam sehat bersama rekan prima nih sudah berlangsung lagi. Tadi sempat istirahat terlebih dahulu, minum-minum, break sebentar, lalu mulakan lagi. Nah, wah ternyata senam kreasinya hitam, kulitnya hitam. Wah, ini nyindir siapa ya? tapi hitam juga Putri Ayu pagi hari ini mengenakan serba hitam, yaitu kerudung hitam, kemeja hitam ya, terus manset hitam, celana hitam. Wah. Langsung deh dijadikan senam kreasi ya, hitam. Dan enggak percaya, langsung aja dong. Ini ke live TikTok Prima. Kalau enggak percaya pakai hitam. Hitam-hitam kereta api, biar hitam banyak yang antri. Asik. Gimana kabarnya ini yang punya lele ya? Karena ini ada yang bilang sarapan pakai lele. Yang punya lele, halo.
yang punya dagangan lele, monitor selalu nih katanya ya, Mama Aam dan juga Mama Soleh juga monitor selalu di tengah-tengah aktivitasnya. Dan juga pagi hari ini atau tadi pagi pas Putri Ayu mau berangkat ke Prima FM ya, itu melewati pom bensin Kiara Kurung ya. Pom bensin Kiara Kurung, terus Putri Ayu tengok, wah nengok sebentar ya. Itu banyak antrian di SPBU Kiara Kurung, tapi di bagian yang Pertalite subsidi. Nah, bahan bakar kendaraan yang Pertalite. Nah, kalau rekan Prima atau Moreang sampai hari ini nih sejak kenaikan Pertamax menjadi 16.250 menggunakan bahan bakar apa nih untuk kendaraannya? Boleh dong komen-komennya. Apakah masih setia dengan Pertamax yang harganya naik atau rela antri demi mendapatkan Pertalite di SPBU? Karena beberapa hari yang lalu juga Putri Ayu khawatir gak sampai SPBU ya untuk bensinnya. Jadinya nyari tuh yang ada jualan eceran, eceran atau di pomini-pomini ya yang jual eceran. Tapi kok banyak yang kosong gitu Pertalite. Putri Ayu nanya kenapa gitu ya. Ya, karena memang dari SPBU-nya itu terkadang enggak tiap hari ada. Lalu adanya Pertamax ya. Pertamax di eceran itu per liternya 18.000. 18.000 kemarin di eceran untuk harga Pertamax. Bagaimana di kawasan rekan Prima semuanya atau Wong Reang untuk harga Pertamax eceran ataupun Pertalite? Kalau Pertalite eceran juga ada yang matok di 12.500, ada yang matok di harga 13.000. Bagaimana yang lainnya? Itu untuk kawasan yang ada di Gantar ya, Mekarjaya, Janggot, Tanjung Jaya, Gantar. Oke, Mama Indah, kenapa nih Mama Indah pagi hari ini? Ngopi say, semangat, tetap lanjut Teh Putri, gak senam dulu Teh Putri, ada bocil lagi nginep aja. Yuk ah, disemangatin. Oh gitu, ada siapa Mama? Ada bocil Jerene ya. Oke, Papa Salim, ngopi say, kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Mbak Putri di sini juga radionya, apa? Radionya ngeresek. Tolong dong info-info ya. Info-info untuk suara radio pagi hari ini yang monitor. Pak Salim, infonya apa? Radionya ngeresek banget. Oke, yang lainnya ditunggu ya infonya. Tapi ini yang dari Cikampek ada Danto 14, info di yang nonton radio nyampe tuh ya, bagus. Oke, daerah Mekarjaya Rindiani, selamat pagi, assalamualaikum. Mekarjaya hadir, halo Wong Mekarjaya. Putranya juga ingin menyapa nih pagi hari ini untuk Bapakku Mekarjaya ya, Bapakku Sugianto. Selamat pagi Bapak, selamat bertugas nih. Kalau hari Jumat ada apel gak di kantor kuwunya? Jumat pagi ya. Oke, ini soalnya ada yang hadir dari Mekarjaya. Sebelah mananya Mekarjaya, ada banyak ya. Ada blok mana untuk Mekarjayanya, boleh komen lagi, komen. Rindiani namanya. Rindiani seperti judul lagu ya. Oke, yang request lagu rindu serindu-rindunya ditunggu. Tapi sebelum Putri Ayu putarkan lagunya, tadi kan ngomongnya tentang bahan bakar kendaraan ya. Rekan Prima sudah dengar, sudah tahu mengenai bahan bakar kendaraan yaitu biodiesel B50. Nah, pada hari kemarin ya, di hari Kamis 9 Juli 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi sudah meluncurkan
biodiesel B50 di Terminal Bahan Bakar Minyak atau TBBM Pertamina kilometer 57 Cikampek Utama atau Cikatama. Dan adanya peresmian tersebut ya menandai bahwa dimulainya era baru, yaitu adanya energi berbasis bahan bakar nabati. Komposisinya apa untuk biodiesel B50? Ada yang tahu? Boleh komen-komennya ya. Nah, biodiesel B50 ini komposisi campurannya yaitu 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50% solar. Ini langkah yang diambil pemerintah ya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi sekaligus ya sekaligus nih mengurangi apa? Mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM ya dari luar negeri gitu. Nah, kebijakan ini juga menjadikan bahwa Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan bahwa biodiesel ini dengan campuran hingga 50% secara nasional. Berharap, pemerintah berharap program tersebut tidak hanya memperkuat kemandirian energi tapi meningkatkan daya saing industri dan memberikan manfaat ekonomi nih bagi masyarakat dan juga negara. Selengkapnya beritanya ada di mana? Di lognews.co.id. Oke, selamat pagi. Lanjut lagi. Ah, ada yang gak sabar katanya mau telepon ya. Oke. Oke, yang lainnya di grup Mesura komentar mengenai suara radio pagi hari ini ya. Silakan ditunggu komentarnya Mama Indah, bagaimana yang ada di Haurkolot atau Kang Sondol, siapa yang di Mekarjati dan Mandi Rancan. Silakan untuk komentar-komentarnya. Jam 7.56 menit untuk saat ini.

rindu serindu-rindunya dari Divarina. Putri Ayu juga rindu dengan rekan prima semuanya pagi hari ini. Yang rindu jangan sampai terlewatkan untuk telepon interaktifnya 0853 2189 9582.

0: Oke, surga atau neraka versi remiknya ya. Lagu ini bisa nih di request oleh rekan prima semuanya Wong Re yang di ngopi say. Esok hari atau besoknya lagi boleh ya. Iya kan, Mama Rati tadi Mama Rati pengen telepon ya. Aduh, Mama Rati terima kasih loh kemarin apanya Mbak Putri. Terima kasih kemarin ada ya bingkis-bingkisannya ya. Terima kasih, mudah-mudahan dagangannya juga laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis, uang pun kumpul. Dan sehat selalu, lancar-lancar segalanya, lancar jaya ya Mama Rati. Oke, di Mandi Rancan. Nah, bagawesan Bugi Sukatani Laban, apa kabarnya nih pagi hari ini? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka.
1: Merdeka.
0: Ngopi say.
1: Ngopinya di terpot. Nanti lanjut.
0: Oke. Ting. Bener ya. Wih, diseruput kopi ini. Wah.
1: Diseruput kopi ini.
0: Mantap.
1: Mantap betul.
0: Isuk-isuk bisa nyeruput kopi ya.
1: Ngopi.
0: Mantep.
1: Durung mangan
0: mesti ngopi. Ini enggak ada ini ya, reaksi lambungnya aman ya, ambang aman ya.
1: Alhamdulillah.
0: Aman.
1: Semoga aman.
0: Oh ya. Ya memang kalau yang sensitif ya, lambungnya apalagi terkena asam lambung enggak bisa ngopi pagi hari sebelum sarapan ya, Nang ya.
1: Sarapan.
0: Berarti ya, narasi.

0: Tadi Bapak Salim info suara radionya di Mekarjati ini ngeresek. Bagaimana di Narastim?
1: Hah? Iya, iya.
0: Pada baik.
1: Suara radio ya gresek suara Tete. Ada terbawa-bawa gresek suara vokal Tete.
0: Oh, gitu terbawa-bawa dan nih.
1: Dan suara musiknya rada pada sama gresek.
0: Oh gitu. Oke, okay. Ini Mama Indah Sinta juga yang ada di Haurkolot. Radio rada sember Teh Putri. Oke.
1: Kami juga ngasih pemasukan, ngasih info buat Radio Prima.
0: Apa tuh?
1: Ya itu ya.
0: Iya. Suaranya ya. Oke.
1: Okay.
0: Gresek. Oke, okay. yang lainnya ditunggu nih infonya.
1: Iya,
0: nenang HP ya. Yang ini yang monitor dengan radio analog yang ada di rumah ya.
1: Iya.
0: Oke. Iya, karena menggunakan streaming ya.
1: Iya, ini informasi sini radio-radio. Puntir-puntir sini radio.
0: Pencet-pencet puntir-puntir terus tekan-tekan.
1: Nah, iya.
0: Klik-klik ya. Klik-klik.
1: Kadang-kadang mulai pemasukan radio puntir-puntir tekan-tekan. Pasukan maning juga bagus ini kan memang
0: iya
1: pemasukannya radio streaming kadang-kadang mah khusus radio cuma koron baik informasi
0: terima kasih ya. Ini Bapak Pur, kalau di Bapak Cipedang Mbak Putri bagus nih. Tuh Cipedang bagus nang.
1: Bagus ya.
0: Iya, infonya tapi juga.
1: Masih terbawa gresek-gresek.
0: Oh, iya. Oke.
1: Semoga berjalan lancar lah.
0: Oke, terima kasih nih infonya. Terus anak info apa maning nang? Mak-mak nggak ada yang ngumpul-ngumpul di situ.
1: Harga telur. 24
0: di Bugis Sukatani.
1: Iya. Harga ayam. 29. 28. Ya. Harga timun. 15
0: sekilo.
1: Iya.
0: Oh, Mama Indah, nih Mama Indah suka makan timun nih untuk menstabilkan tekanan darahnya ya. Sehingga ada kadangan kalau lagi emosi naik ya. Langsung makan timun. Lima sekilo. Ini narasi mau dipilihin sama Putri Ayu apa mau ada keret nih? Ini jarang di ini Ninang. Ini jarang di request nih. Dulu pernah Mama Am request ini kereta malam.
1: Iya. Tapi boneka cantik.
0: Apa?
1: Boneka.
0: Boneka cantik dari India. Boneka India ya?
1: Iya, boneka India.
0: Hai, boneka cantik dari India. Siapa tuh bonekanya?
1: Siapa tuh yang punya?
0: Siapa?
1: Jangan boneka, kanggo ning bupet, kanggo petetan.
0: Iya. Kalau Mama Indah nih request lagune Caya. Tuh.
1: Oh. Tapi lamun bisa oli diputer mengkononan aku bukan hidangan nanti besok.
0: Ini nanti narasim ini boneka India ya.
1: Iya.
0: Oke. Siap, boneka nah, India Andini ini.
1: Senam-senam masih berkumpul apa ada?
0: Senam sehat bersama.

0: Sama rekan prima udah selesai.
1: Oh,
0: tapi
1: selesai.
0: Ada yang masih ini nih, ngobrol dulu sambil menstabilkan ini nih jantungnya ya. Karena kalau lagi berdebar-debar kan jangan sampai langsung naik kendaraan nang, bahaya. Iya, apalagi di jalan raya suka emosi juga kan.
1: Kalau ada kendaraan-kendaraan ya, Pak, ya.
0: Iya, jadinya stabil dulu tuh tekanan jantungnya, terus suhu tubuhnya gitu.
1: Salamnya.
0: Buat siapa, Nang?
1: Anggap Mama Indah.
0: Heeh.
1: Anggap Mama Amir.
0: Oke.
1: Anggap Mimi Nani.
0: Heeh.
1: Mama Titan.
0: Heeh. Mita
1: Tete Isa.
0: Heeh.
1: Kang Tangro Jaya.
0: Oke. Okay.
1: Kang Salim, Kak Pur, Kang Aman, Kang Rian,
0: Duyut,
1: terus Kang Kang Salim, Kang Dasmo,
0: okay.
1: Terus Kang Ege, Kata Yusa Maning, terus Kang Ibu Tuti, terus Mama Pebi, terus Mama Odang, Mama Ratmina, Mimi Ratmina, Mimi
0: Edi,
1: yang mungkin lagi sibuk, terus Kang Mama Leha, Mama Nenek, Ade Makdo, terus Bunda Mary, Bunda Yesari,
0: siap,
1: Bunda Emma, anggota bisa tak kan?
0: Siapa Birini?
1: Birini.
0: Iya.
1: Minta mangge, Birini suarane ya kan tertompreng pak ya tinggal doanjo. Mana-mana kerumunan.
0: Compreng, iya. Iya. Sekarang Birini kalau masuk lagi nonton radio ngomongnya terus bahasa Inggris bareng Putri Ayu. Iya.
1: Suaranya ya.
0: Iya. Birini. Sugeng Enjing, Mbak Putri, Nang Rasim dari Kang Agus Suryana.
1: Oh iya, Kang Agus Suryana, Sugeng Enjing Mali.
0: Terus
1: pripun kabare teng pundi?
0: Tuh, pripun kabare Kang Agus Suryana teng pundi saiki? Kang Agus Suryana di Samarinda.
1: Samarinda teng pundi Jakarta ta?
0: Nang diku Kang Agus, ayo komen mak lagi. Biar banyak komennya ya.
1: Iya.
0: Terus anak ya ada yang ini nih Nang, ada yang ngedukung lagu Boneka India, yaitu Wong Reang Indramayu Menyala. Waduh.
1: Oh, Indramayu Menyala.
0: Waduh, Wong Reang nih.
1: Aku Lili Kenong, Aku Mama Sofia, Menok Desi, Menok Mega, Aku Jadi Bono,
0: Nge
1: Sukina,
0: Nge
1: Ibu. Bener ada ibu kak, itu Sukina kak.
0: Oh iya ya. Kayaknya mah lagi sibuk ya.
1: Lagi minum jamu. Itu Sukina sama Mama
0: Aldin.
1: Akan datang.
0: Siapa ku?
1: Bagian Ado Kak Mangwanta.
0: Iya wong kita ya.
1: Pribasane teh.
0: Pribasane apa Nang Rastim?
1: Pribasane emang penek. Wayang Arjuna wayang Karmakasuma.
0: Cakep.
1: Jadi raja di negara Madukara.
0: Cakep.
1: Kapan di Nang Rokna Radio Prima?
0: Heeh.
1: Bisa dari kemuyulan dari bahagia.
0: Asik. Pokoknya mah ya, gemuyu bahagia, ya, pastinya tambah sehat ya Nang.
1: Tambah sehat, tambah sempurna.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Makasih deh.
0: Sama-sama, Nang Rasim. Waalaikumsalam. Nang Rasim, Kang Agus Suryana langsung mengejawab nih. Kalau Samarinda, ya Nang ya, itu di Kalimantan Timur. Oke. Makasih nih. Ada Beli Govinda ujung Lampung, disenggol dong penyiar. Soalnya aku mau tugas ya, mau ikutan. Ayo ikutan telepon boleh 0853 2189 9582 ya, tadi supirnya Nang Rasti, saking kawasan Bukit Sukatani Laban. Oke, Kang Agus, matur suwun. Kang Agus Suryana sedang sibuk apa nih, Kang Agus? Kang Agus Suryana sibuk apa? Udah ini daftar ulang anak udah selesai ya, udah beres ya. Sibuk apa lagi nih? Kemarin sibuk bikin laporan bulanan. Nah, sekarang udah mau tengah bulan lagi nih, Kang Agus. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Putri Ayu.
0: Iya, sing paling ayu dewek seruang siaran.
2: Sing paling ayu dewek. Sing teleponnya sing paling ganteng dewek.
0: Iya ta, ning kawasan Sidamulya ya.
2: Betul.
0: Waganden, ning kawasan Sidamulya ya. Sing paling ganteng ini.
2: Iya, mau gak siapa kan?
0: Oh, supir.
2: Oh, si Nang Rasti ini kemerencian.
0: Oh, iya. Nang Rasti, mending kawasan Bukit Sukatani Laban. Nah, Pak, bersin-bersin nih.
2: Iya tuh, kenang panas.
0: Mbak Putri. Oh, ini sedang berjemur di bawah sinar matahari pagi.
2: Iya.
0: Iya nih, mumpung belum. Ini masih sehat nih sampai jam 10. Nih, jam 10. Betul.
2: Acaranya apa nah, ini?
0: Kalau jam 11 kemarin kan udah bareng Putri Ayu juga ya kemarin di iya. Vensura Lagu Tarling. Nah, kalau pagi nih Waganden, kalau pagi di Radio Prima FM dari jam 7 sampai jam 10 tuh judul acarane ya, judulnya ya ngopi say. Iya, lagu dangdut remix, dangdut terbaru, dangdut koplo. Iya, lagu-lagu sing bisa di request. Nah, kalau Waganden nih bingung mau pilih lagu apa. Nah, Putri Ayu ini nih
2: lagu Raja Dangdut bisa ada yang remix.
0: Oh, Raja Dangdut ramai-ramai ya, Bang Haji. Apa?
2: Bukan yang
0: siapa?
2: Itu,
0: yang mana?
2: Yang kecil itu siapa? Tuh?
0: Siapa? Oh, siapa? Siapa?
2: Nyanyinya yang kecil yang akulah.
0: Si Randangdut. Oh, iya.
2: Putri, siapa sih
0: arane ya? Oke. Oke, nanti dicari dulu ya. Nah, ini kalau ikan dalam kolam nih enggak ada pilihan nih, ada ikan dalam kolam.
2: Ya, terus?
0: Ada ikan dalam kolam. Ada kopi dangdut.
2: Nah, kopi dangdut.
0: Nah, sambil ngopi-ngopi, sambil dangdutan, sambil dengerin Radio Prima ya. Aduh.
2: Boleh tuh.
0: Kopi dangdut ya. Kalau Kang Agus Suryana udah milih ikan dalam kolam nih. Nah, karena Kang Kang Agus Suryana jual ikan juga nih ya.
2: Kang Agus Suryana tiang pun dinikin Bumba Putri.
0: Tiang Kalimantan Samarinda.
2: Kalimantan, salam kenal. Karo Waganden yang punya Indramayu Barat Sidamulya.
0: Sidamulya nggih, matur suwun Waganden.
2: Ngomong-ngomong masalah itu bangunan tuh alhamdulillah. Semalam sudah dicor itu, Mbak Putri.
0: Oh gitu, alhamdulillah ya sudah dicor jembatannya.
2: Iya, tadi saya lewat mono.
0: Oh iya. Wah, iya. Berarti
2: pas itu udah dicor, mungkin semalam itu kayaknya.
0: Semalam
2: itu.
0: Iya, saat orang-orang sedang tertidur pulas ya.
2: Nah, iya. Kayaknya semalam lagi bengi.
0: Oke, berarti berapa, kapan nih bisa dilewati jembatan Sidamulyana?
2: Ya, minimal 5 hari untuk motor lah.
0: Ah, 5 hari ya untuk motor.
2: Semingguan lah untuk motor.
0: Berarti sementara memakai jembatan darurat ya, yang pakai bambu.
2: Sementara masih di sampingnya lewat jembatan darurat.
0: Berarti itu berapa lama tuh sampai sudah dicor semalam? Pembuatannya ada sebulan.
2: Udah 20 harian lah.
0: 20 hari. Oke, iya. 20 hari. Nah, semalam sudah dicor ya.
2: 20 hari sudah selesai jembatan. Nah, semalam dicor.
0: Oh, alhamdulillah. Iya. Jadi nanti lancar ya aktivitas warganya ya.
2: Jadi aktivitas ke Cetol, ke Gembreng, ke Kamplong, ke Karangasem itu udah lancar berkendali.
0: Alhamdulillah. Lancar sing arep dagang-dagang ya, lewati jembatan. Iya. Petani-petani juga ngangkut panenane ya.
2: Lancar.
0: Alhamdulillah. Oke, Waganden, ditunggu lagunya Kopi Dangdutnya ya.
2: Oke. Salam
0: kanggo
2: siaran Bemba Putri.
0: Alhamdulillah. Iya, seruang siaran.
2: Wong sing teleponnya ganteng dewek loh.
0: Waduh, keren. Ucapane wa. Nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke ya. Ana wa Ganden. Iya, beli Govinda. Beli Govinda sampai komen nih. Iya, Mbak. Govinda tadi sudah lebih awal loh telepon, enggak diangkat-angkat oleh penyiarnya. Iya ya. Maaf nih beli Govinda, soalnya tadi kan sedang putar lagu ya. Sedang putar lagu di awal. Jadi kalau sesi kedua sekira pukul 8 putar lagu satu dulu baru terima telepon ya. Mau coba lagi? Jangan menyerah dong. Jangan menyerah ya beli Govinda kalau ingin telepon mem di Radio Prima FM. Iya, sudah kirim apa nih? Om Swastiastu, tabik pun dari ujung Lampung Wai kanan ya. Dari beli Govinda nih di Lampung sana. Dan Kang Pancawala juga, assalamualaikum, selamat pagi. Hadir nih Mbak Putri, cuaca dingin. Sarapan bubur dapat Jumat berkah teh. Ayo sarapan. Wah, sarapannya bubur ayam ya, Kang Pancawala. Oke. Ada 1778 ini sudah kirim pesan dihapus lagi. Wah, denda ini. Pesannya kalau di grup-grup, kalau kirim pesan terus dihapus, wah kena denda ya. Oke, gak apa-apa kirim pesan, nanti Putri Ayu bacakan ya. Oke, masih di ngopi say, lanjut. Nah, ikan dalam kolam ditunggu, kopi dangdutnya juga ditunggu, caya-cayanya juga ditunggu. Apalagi tadi narasim, boneka Indianya juga ditunggu. Wah, si dia mengantri nih lagu-lagunya ya. Oke. Lagu-lagunya sudah antri-antri untuk pagi hari ini. Pokoknya tetap semangat, semangat semuanya deh, semangat. Ibu Sukina, tadi udah berapa penelpon? Narastim, Waganden, ya satu lagi ya, Ibu Sukina ya, Ibu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Merdeka, ngopi say.
3: Ngopinya diseruput. Semangat, lanjut.
0: Hai, Gis.
3: Bisa, Madina. Kamu mau kaku mobil motor,
0: duk-duk-duk-duk. Oh, iya. Ibu.
3: Pun.
0: Bade tak kondisit ya. Suara radione, suara radione ini ngeru umai Ibu Sukinah kepriben, kepriwe, jelas.
3: Pokoknya mah jelas kayak kaca.
0: Wih, jelas kayak kaca aja. Bening. Oh.
3: Iya lah. Bahkan radionya bodol gak bening kok
0: dong. Oh iya. Suaranya bening ya, tapi radionya bodol orang apa ya.
3: Ini mah radionya bodol yang dateng men, cuman suaranya ya.
0: Jarannya wis tuku maning radione.
3: Anak, tapi gini kan macasan, kau makin colok na bay, bakal sampai mati-mati.
0: Oh, iya. Buat buat serep ya.
3: Nah begitu. Kalau mati lampu di sini,
0: yeah,
3: kan ada serepnya. Kalau primanya nggak mati, radionya nggak mati mah di sananya.
0: Betul.
3: Begitu waktu itu,
0: Asik.
3: Ya itu kemarin dia butuh gantung, colok kenapa langsung.
0: Iya.
3: Lampu mati mati.
0: Putri. Iya. Iya ibu.
3: Lalu niku apa ya? Lagu ya.
0: Dukung Nang Rasim Boneka India Bu, Mama Indah Caya-caya Ana Sing Kopi Dangdut.
3: Semut merah dingin lah, semut merah.
0: Pengen semut merah. Ake semut ta?
3: Pengen semut merah. Soalnya kue Ibu aku dirubung semut.
0: Dirubung semut.
3: Menjengkel kan kayaknya anak semut
0: tuh.
3: Semut merah kan ya. Yang putih-putih aja.
0: Oke.
3: Aduh kenang sibuk. Salam-salam ya.
0: Enggak.
3: Enggak yang putri sih. Sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
3: Panjang
0: amin.
3: Umur banyak
0: rezeki. Amin. Ya.
3: Ketemu maning.
0: Ketemu maning.
3: Kapan bangun ketemu maning ada suaranya.
0: Nah, iya.
3: Enggak sing dau mudun. Wah ganjen aku benernya malah anu aran mah enak nu lamun disebut sing arep. Uragan.
0: Nggih.
3: Disebut belakange Raden. Sumpah dimat nang arep ganjen. Dibat kapane bae.
0: Oke.
3: Okay. Anak menek menek, kena dingin. Menang milih baik dikit. Menang kita lagi on air. Menang baik, kau dingin. Kita ngomong di sadelak, ngomong di bar. Ko, jokot. Buru-buru balak kita mah.
0: Iya iya ayo.
3: Gonang rasim.
0: Express.
3: Saya selalu ganjen, saya selalu ya.
0: Oke.
3: Kita manggil aku balak. Gulagan karo Raden dari ganjen. Gawa ganjen, baganjen. Anak baik tak. Singkisut anak, singgandain anak. Anak kabe ya, putri. Alhamdulillah lebih prima.
0: Lengkap ya, ibu ya. Lengkap pokoknya.
3: Lengkap. Tukang dagangnya lengkap, segala-gala. Pokoknya lengkap lah, lebih prima mah. Tidak ada bandingannya.
0: Iya.
3: Iya, balik ke dimet. Iya, aku kumpul dapat dingin. Goyangan apa? Belum bisa kenyang kita
0: sudah kasih mangan. Aduh, iya ya. Lagi goleti apa tuh Misro?
3: Oh, salam-salam sadelat war.
0: Iya, Sanggo.
3: Anggo nang Rastim. Anggo Bono Eho. Anggo siapa kena? Siapa kena? Kuan ku, aduh. Neng, enam putri. Mang Wanta, dingin lah. Mang Wanta. Anggo Capur. Bapak Salim, sing sehat-sehat Mas Salim,
0: Capur.
3: Ambil rame Radio Prima. Angga, Bapak Lebe, Tangi Beng, Ibu Billy, Mama Aldin. Angga, Kang Rojaya. Iya, yakin din gak Bang Balipan ya. Aku tidak kumpul lagi ini. Iya. Anggo mele maning ya bar.
0: Nggih.
3: Anggo Kang Siman. Bang. Ya wis tak bawang.
0: Iya Ibu.
3: Alah makasih. Anggo Kang Siman, Kang Rian, Kang Salman, Kang Uyut. Anggo Teh Nani. Dondol.
0: Nggih.
3: Kang Pantawala.
0: Nggih.
3: Anggo Kang Kumi. Anggo Mama Mama Ii.
0: Nggih.
3: Anggo sing dhe manggungan. Siapa kena nang putri?
0: Lali ya. Bapak Angga. Bapak Angga, Bunda Rita.
3: Iya, ya Allah, kenapa kan ada di Bapak kok kapan belanja?
0: Ya wis ya.
3: Bapak Angga sing dhe manggungan karo Bunda Rita segala tuh semuanya pokoknya
0: sehat sehat selalu. Sekabehane ya.
3: Arep paling nang ngegel. Engko Mama Indah.
0: Nggih.
3: Ibu Tuti. Engko Mama Paujan. Mama Oda. Teh Isa, hari semangat Teh Isa. Kita mah buru-buru baik tak anu kok. Tenang, nolongot baik wonge bae anu. Engko Mama Mama Ratnina, Mimi Ratnina, Mimi Epi, Mama Epi. Anggo Kang Ida enggak mesti mau kaya. Anggo Kang Ida. Wih lah, gua semua-muanya aja.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke ya, Ibu Sukina. Kopi pahit, kopi ya, bubuk. Soalnya ada juga yang mau request lagu kopi pahit, Ibu Sukina. Ada yang request lagu kopi pahit nih, sing lagi nonton radio. Requestnya lagu kopi pahit ya. Ditunggu ya, ya request lagu kopi pahit. Pokoknya jangan kemana-mana ya. Ada siapa tadi di lagu kopi pahit, Neng Feli. Neng Feli ya, requestnya lagu kopi pahit dari miliknya Wika Salim. Oke oke oke. Nah ini sekarang kan hari Jumat ya rekan Prima. Hari Jumat, nah biasanya nih kalau hari Jumat kan bersih-bersih ini ya, bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih untuk wilayah setempat, RT RW, desa. Nah, kegiatan Jumsih nih, Jumat bersih. Jumat bersih untuk daerah atau Harkolot, kapan nih desa Harkolot? Mama Indah. Untuk desa Harkolot, desa mana lagi, Wanguk, Anjatan, Orgelis ya. Nih biasanya karena program Jumat Bersih atau Jumsi ini oleh Bapak Camat Rory Firmansa juga sudah di agendakan terus ya tiap Jumat nih, Jumat Bersih untuk setiap desa atau bapak kubu, bapak kubunya nih untuk mengkawal program Jumat Bersihnya. Begitu juga untuk semangat menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan juga sudah ditanamkan nih rekan Prima semuanya kepada Mahat Zaitun atau kepada pelajar yang ada di Mahat Zaitun. Melalui apa? Gak cuman hari Jumat aja bersih-bersihnya. Nah, melalui kegiatan namanya bakti lingkungan atau piket bakti lingkungan yang rutin itu dilaksanakan setiap hari ya. Nah, kegiatan tersebut nih, para pelajar ya, itu gotong royong bareng-bareng membersihkan kawasan pendidikan mulai dari apa aja nih, menyapu jalan, terus mengumpulkan sampah, terus menjaga lingkungan juga tetap bersih dan rapi. Ini salah satu bahwa kegiatan ini ya, ini menjadi pengalaman nih bagi para pelajar, dan para pelajar juga senang untuk melaksanakan piket bakti lingkungan karena bisa menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan. Salah satu bentuk apa rekan Prima atau Moreang kalau piket bakti lingkungan? Ini salah satu bentuk bagaimana pendidikan karakter yang memang sudah diterapkan di Mahat Azaitun. Karena pelajar di Mahat Azaitun itu tidak hanya diajak bagaimana menjaga kebersihan, tapi juga tugas-tugas juga, terus nggak lupa juga untuk melakukan tanggung jawab sebagai pelajar dan disiplin ya, membentuk disiplin juga dan juga tanggung jawab. Oke, yuk kita sama-sama ya menjaga kebersihan lingkungan sebagaimana para pelajar juga di Mahat Azaitun. Oke, kembali di Ngopi Say. Ngopinya diseruput, semangatnya lanjut. Yang pengen boneka India nih ya. Pengen boneka India.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Langsung

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: ketemu RT lagi. Hari-hari ketemu RT tuh rasanya jadi bahagia ya nggak bang?
1: Enggak. Kejujuranmu ya.
0: Aduh, pasti kita mau dikasih tebak-tebakan lagi nih Bang Jawan.
2: Iya, apa nih tebak-tebakan ini?
1: Ini aja bahasa Arab. Pernah belajar enggak bahasa Arab?
2: Pernah.
1: Ya. Masa enggak pernah lu gua tular rubi ya?
0: Enggak, jujur li, enggak.
1: Aduh, nih ya, pokoknya dicoba aja dulu ya. Nih jadi ada teman terus dia enggak mau turun-turun tuh. Ya. Di atas mulu bahasa Arabnya apa tuh?
0: Wah, abang nih, abang.
2: Tahu nih, aku tahu.
3: Lama tak turun.

oleh pesona alunan kopi dan Dut Waganden. Salam dari Kang Agus Suryana Waganden. Wah, Kang Agus Suryana sedang nyiapin gaji karyawannya. Udah diamplopin, tinggal dibagikan aja. Karyawan kebun sawitnya ada 76 orang. Oke. Kang Agus Suryana, sehat selalu, panjang umur dan juga lancar usahanya. Info dari Kang Agus Suryana, ada harga-harga ikan nih kalau di Samarinda. Karena Kang Agus Suryana juga ini nih, dagang ikan juga ya. Mujair, nilai ikan mas itu Rp45.000, lele dan patin Rp30.000 per kilonya ya. Dan harga ikan bawal Rp35.000 di Samarinda sana. Kalau di daerah sini berapa nih? Boleh dong info-infonya juga seperti Kang Agus Suryana. Tapi nanti ya, nanti di sesi jam ketiga atau jam terakhir, karena kita mau masuk di sesi jam ketiga. Sebelumnya ada lagu Caya Caya Caya Caya Caya Caya ya, dirgas oleh Mama Indah Sinta, spesial dibingkiskan. Dan juga lagu ini pernah ini ya, pernah viral di masanya, di zamannya. Masih ingat gak dengan siapa? Yang dulu belum seramai di TikTok, belum media sosial ya, tapi ada orang yang dengan konten caya-caya ini sempat viral. Ayo siapa? Boleh dong komen-komennya juga. Ikan dalam kolam juga nanti spesial untuk Kang Agus Suryana. Mama Rati yang ingin gabung telepon nanti sekira setelah pukul 9. Jangan lupa rekan prima semuanya, more yang hari ini hari Jumat yang penuh berkah. Selamat pagi jelang siang untuk yang amat berhormat Syekh Azzaitun dan juga keluarga Umi Farida juga. Selamat pagi, sehat selalu, sehat paripurna. Dan terima kasih monitor selalu Radio Prima 95,8 FM Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Jumat jangan sampai dilewatkan untuk membersamai kegiatan ibadah sholat Jumat langsung dari Masjid Rahmatan Lil Alamin Mahata Azzaitun, Pusat Pendidikan Pengembangan Budaya Toleransi dan Perdamaian Menuju Masyarakat Sehat Cerdas Manusiawi, Pesantren Spirit Bab Modern System. Oke, okay. Tadi Putri Ayu nanya loh, ada yang tahu nggak yang di live TikTok Prima menara tertinggi di dunia? Kalau di Indramayu di mana? Apa nama menaranya? Belum ada yang jawab nih. Coba dong sekarang, ada yang jawab gak? Ayo dijawab ya. Putri Ayu tunggu. Setelah berikut ini Putri Ayu kembali di Ngopi Say.

0: Wong Reang semuanya. Bang Roni Evanada, selamat pagi Bang Roni Evanada. Sudah ikut nonton radio ya Bang Roni. Bang Roni ada judul lagunya ya Bang Roni ya. Oke, sama-sama Kang Agus Suryani udah puterin lagunya Ikan Dalam Kolamnya. Mudah-mudahan menambah semangat ya. Saking semangatnya nanti amplop gaji karyawannya ditambahin loh. Gaji karyawan kebun sawitnya ya Kang Agus. Bang Roni Evanada juga. Ayo Bang Roni, boleh nih telepon ke nomor ini ya Bang Roni Evanada, dan juga boleh nih kirim pesannya juga di sini. Coba dong dicek ini nomornya. Ada. Ya Ibu Tuti, terima kasih Ibu Tuti. Tadi nonton juga tapi sekarang mau telepon, boleh. Tadi sudah mau tanya lagi Putri Ayu ke Ibu Tuti. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ngopi-ngopi say. Kopinya diseruput, sebatasnya lanjut.
0: Oke. Ibu Tuti kabarnya bagaimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, udah buka kaos kaki.
0: Alhamdulillah.
1: Habis senam.
0: Oh iya, kemarin juga Putri Ayu tuh cuci sepatu itu ada 6 sepatu.
2: Aduh.
0: Warna
2: banyak banget.
0: Warna hijau stabilo, warna orange, warna pink, warna putih ada 2, warna hitam. Tuh. Iya, Bu Tuti juga punya kan banyak sepatunya. Halo Ibu Tuti. Masih nyambung
1: halo
0: nih.
1: Itu kayak laundry sepatu dong.
0: Oh iya, laundry sepatu. Iya Ibu Tuti tadi ikutan menjawab ya. Pertanyaan iya. Menara masjid tertinggi di dunia ketiga atau menara masjid tertinggi di Indonesia di Indramayu apa namanya dan berada di mana? Nah, di Mahata Zaitun ya. Sudah dijawab iya nih oleh Bu Tuti. Ya Kang Agus Surana juga sudah menjawabnya. Oke, kalau di Kang Agus Surana Menara Islamic Center yang di Samarinda aja tingginya cuma 35 meter.
1: Kalau di sini kalau di Mahat 99 ya.
0: Salah sih nih ya. Kalau di Mahat Azaitun sesuai dengan Asmaun Nabi yaitu 201 meter.
1: 201 meter. Betul. Ya Allah, tinggi banget. Saya dulu pernah masuk ke Mahat waktu dulu tuh lagi pertama-tama dulu tuh. Sekarang udah lama enggak ke situ lagi. Paling masuknya ke situ ke bazar, gedung bazar. Tempatnya udah lama enggak ke situ lagi.
0: Iya, berarti belum pernah naik ya sampai itu ya, puncak ya. Ke masjid
1: belum,
0: ya.
1: Enggak pernah masuk lagi ke situ. Soalnya waktu dulu aja tuh Mbak Putri waktu pertama-tama tuh waktu rame banget waktu ada artis-artis Sandra Dewi tuh.
0: Oh iya, kalau satu suro ya atau ada acara-acara. Gitu.
1: Iya. Sekarang kayaknya mungkin udah pangling kali ya Mbak Putri yang enggak pernah masuk
0: betul
1: lagi sih. Betul.
0: Mau enggak nih rekan prima semuanya? Wong Reang nanti bareng-bareng itu Mahat Azaitun.
1: Iya, itu katanya Agustus ya, 17 Agustus tuh mau ada senam ya di situ di gedung situ ya.
0: Di itu tadi Palagan Agung.
1: Iya, lapangan. Tadi itu Ibu Susi ngajakin tapi saya bilang lah insya Allah.
0: Iya, nanti 17-an. Iya. Udah di tampil pokoknya untuk 17-an seperti tahun kemarin ya.
1: Iya, ayo pagi-pagi ikut. Pagi-pagi sih Mbak Putri, pagi-pagi banget. 7:30 harus nyampe sana. Nanti harus gitu. Dari sininya harus jam berapa? Jam 5 kali ya. Insya Allah aja nanti. Biasanya kan kalau ibarat 17 Agustus kan ada senam bersama di situ ya.
0: Iya. Oke, nanti ikutan 17-an ke Mahat Azaitun karena memang kalau peringatan HUT RI itu di Mahat Azaitun selalu mengadakan upacara 17-an.
1: Pagi-pagi ya Mbak Putri ya.
0: Ayolah. pagi-pagi masih seger.
1: Iya, insya Allah lah.

0: Oke, tadi pagi Putri Ayu lewat di situ udah banyak tuh yang bawa gas melon, nggak cuma siang ya pagi-pagi.
1: Iya, tambah parah aja ya. Dulu kemarin kan 2 hari sekali dapat gas, sekarang 3 hari sekali. Malah tambah banyak. Itu dengar-dengar kan di daerah mana tuh Indramayu kan ada penimbunan ya Mbak Putri.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi tuh tabung melon tuh dioplos ke tabung warna pink tuh yang bersubsidi tuh, kan tabung melon. Dia mau untung banyak tapi ketahuan Mbak Putri. Kemarin itu di beritanya. Di sini mah kita lagi susah-susah ya, di sana malah dioplos gitu. Maksudnya tuh biar dia harganya mahal, tapi ketahuan Mbak Putri.
0: Iya.
1: Kita ini lagi susah di sini. Yang mudah-mudahan nanti kalau udah panen juga insya Allah stabil lagi. Sekarang kan butuh buat nyedot Mbak Putri.
0: Iya, mudah-mudahan kemarin Bupati Luki Hakim juga sempat berpikir juga ini padahal pemasok dari Pertamina ini seperti biasa nggak ada pengurangan, tapi kenapa sampai di masyarakat kok nggak nyampe gitu?
1: Ya itu sih diakibatkan karena kan nggak ada curah hujan, terus akhirnya kan petani kan kemarau jadi pada buat nyedot gitu. Nanti insya Allah kalau udah panen juga kayaknya stabil lagi Mbak Putri, mudah-mudahan ya. Kasihan yang mau masak gak ada tabung, gak ada gasnya. Ya udah Mbak Putri, mau minta diputarin lagu.
0: Mau dipilihkan sama Putri Ayu.
1: Ya udah, mau dipilihkan apa aja adanya.
0: Nih ya, untuk pilihannya, nah yang di versi ngopi say. yang memang jarang atau rekan prima nggak ini ya, nggak request nih.
1: Iya, nggak apa-apa, coba mau dipilihin. Apa aja ada pilihannya.
0: Nah, ada pilihannya nih. Ayo kita goyang apa nih, Bang Jali. Bang Jali, terus ada Aku Rapopo. Aku Rapopo.
1: Itu aja lah.
0: Apa?
1: Itu aja aku.
0: Aku Rapopo.
1: Bang Jali. Bang Jali aja. Bang Jali.
0: Bang Jali.
1: Bang Jali ya.
0: Judulnya Bang Jali. Tapi tahu kan cara goyangnya Bang Jali gimana? Kakinya, tangannya.
1: Iya, itu si siapa tuh temennya Narji itu siapa
0: siapa
1: tuh?
0: Ya?
1: Iya. Siapa si Araneka?
0: Nah, siapa tuh? Denny.
1: Denny Cagur.
0: Iya. Waktu itu kalau itu udah ketemu ya di Prima FM ya.
1: Tadi juga kaosnya dipakai Mbak Putri sama Mimi Ratmina.
0: Oh iya, Mimi Ratmina warna hijau tadi kaosnya pakai ya.
1: Dipakai. Kan saya enggak dipakai-pakai mau bajir warna hijau.
0: Iya, waktu itu dapat ada Bang Narji yang ngasih ya pas hadir ya. Oke, siap.
1: Salam Mbak Putri.
0: Ayo nganggo sapa.
1: Itu pastinya supir Ibu Sukina ya.
0: Oh Nang Rastim.
1: Yo. Berarti Ibu Sukina kalah sama Nang Rastim. Kira Ibu Sukina. Salam buat Ibu Sukina, Nang Rastim Liknung, Mama Indah, Bapak Amir, Pak Gopar, Pak Salim, Ibu Royani, Kang Ano, Mimi Epi yang lagi sibuk-sibuk tuh.
0: Iya,
1: mau itu apa sih hitanan incunya, cucunya.
0: Kapan
1: nanti
0: itu?
1: Hari Minggu. Kita nih mau pada kesana ya. Kalau habis kocokan kita di sana lah, andon makan, Mbak Putri. Itu siapa, Mama Soleha juga lagi pada itu, lagi pada Mimi Ratmina, lagi pada Majengan. Buat Mama Epi sibuk-sibuk selalu, Mama Aldin, Mama Billy, Mama Pojang, Mama Ara, Mr. Bono Capur, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, buat Ayah Pamungkas, Mimi Haji Supriyati, Nopintang Unyu-Unyu, buat Mama AA, Mama Nani Teh Isa, Mama Odang, buat Asep Lolan, buat Mama Lina, Kang Wanta, Mama Nenek, buat Kang Ibeng, buat Kang Dasma, buat Ayah Pamungkas, terus buat Bunda Mary, spesialnya aja buat Teh Putri cantik.
0: Oke, okay. Alhamdulillah selalu. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Ibu Tuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih ya Ibu Tuti. Oke oke, masih di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut sampai jam 10. Mama Rati coba lagi ya Mama. Tadi kalah cepat juga dengan Ibu Cuti. Wah Ganden, selamat pagi nih Wah. Masih monitor ya Wah. Kopinya Wispira gelas Wah. Ya Ibu Tuti, ini nih masih ngomongin tentang gas melon 3 kg. Gas melon subsidi itu tuh ya yang masih susah didapat untuk saat ini. Tapi Bu Tuti tahu enggak atau rekan Prima nih kalau nantinya gas melon 3 kg LPG ini bakal ada penggantinya. Tahu nggak? Ini Semarak Merah Putih ya. 17 Agustus ya. Semarak Merah Putih ada gas nantinya CNG Merah Putih nih. CNG 3 kilo nih alternatif sebagai pengganti LPG 3 kilo yang saat ini. Udah tahu Ibu Tuti atau Wong Reang? Oke lah ya. Nah nanti kita bagaimana untuk informasinya mengenai CNG 3 kg untuk alternatif pengganti LPG 3 kilo. Hanya di ngopi say. Jangan kemana-mana, masih bersama Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran. Ih, sebelumnya sebelum putar lagu Putri Ayu ini nih pagi hari ini tampaknya ada yang bilang beautiful, cantik, sehat, prima juga, terima kasih ya. Tapi kalau rekan Prima enggak, pagi hari ini enggak dalam keadaan yang sehat, enggak keadaan dalam prima, mungkin karena kondisi tubuh, imunitas tubuhnya sedang menurun ya kan. Nah terus bingung nih pagi-pagi kok meler, pilek, terus ada sakit kepala juga, tambah bingung lagi tuh. Padahal kan harus bekerja, harus cari cuan, harus panen ya, yang para petani nih, para nelayan juga harus cari ikan. Karena ngomongin ikan juga tadi ya, mencari ikan di laut, hasil tangkapannya juga. Tapi bingung karena kondisinya sedang gak fit, flu, bingung, pilek, tambah lagi bingungnya, sakit kepala juga bingung. Gak usah bingung lagi semuanya rekan Prima, kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, minum aja Ultraflu biar gak bingung. Ini bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultraflu. Ini flu memang mengganggu banget dan hilangkan segera ya sedengan minum Ultraflu, tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, badan pegal-pegal, demam juga, minum Ultraflu pastinya cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan Ultraflu ini ada kemasan baru, yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultraflu, produk bermutu dari PT Hanson Pharma. Yuk kita goyang dulu. Goyang Bang Jalil.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Ahtan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Tahu nih, traktir dong Teh.
1: Tahu, makan bakso sendiri.
2: Teh, enak bener itu baksonya Teh. Lagi tanggal muda, RT banyak duit nih.
3: Banyak lah, kan ada lagunya. Umi kesenok bakso 10. Nih, pokoknya ada tebak-tebakan, bukan lagunya.
2: Kok bisa sih Teh?
3: Iya, tapi bukan itu.
2: Nih, ya, kan dulu itu lagu karangan siapa?
3: Iya, karang sendiri lah.
2: RT ternyata bisa ngarang.
1: Oh, kalau bahasanya cuma 10, keseloknya belum ini dong.
2: Keseloknya berkali-kali ya, Teh.
3: Makanya satu-satu lah, masa 10-10. Nih, Pak RT punya tebak-tebakan nih.
2: Waduh.
0: Apalagi nih,
2: seru nih.
3: Iya. Iya, sekali-kali tebak-tebakan juga. Pokoknya tebak dulu.
2: Tapi kalau yang bisa nebak, traktir bakso ya, Teh.
3: Iya, oke. So what gitu loh, makan bakso di pesawat. Nih, bakso apa yang bisa berenang?
2: Bakso apa yang bisa berayap? Bakso semuanya bisa berenang lah, di kuah baksonya lah.
0: Iya bener nih, apa bakso tumpah, bakso tumpah?
1: Bakso imah.
2: Keren, masuk akal tuh bakso imah. Gimana teh, bener gak? Traktir ya kalau bener ya.
3: Kayak lebih lucu jawaban yang tadi ya.
2: Terus jawaban RT apa?
3: Bakso ikan.
2: Hah? Bakso apa yang bisa berenang jawabannya?
3: Bakso ikan, kan bisa berenang. Ikan. Iya. Sama kayak gitu.
2: Agak bakso sih lebih lucu. Aduh, bahain tadi. Bakso imah.

0: Aiki, jangan tunggu lama-lama. Dari miliknya Era Sakira, jangan tunggu lama-lama. Asik ya. Aiki, ini di request pilihan dari Kak Eka. Kak Eka di Majalengka sana, Lewi Muning Majalengka ya. Oke, salamnya buat siapa nih Kak Eka lagunya? Tadinya sih pengen request lagunya itu Gadis Manis Kalimantan. Wah, tapi kan udah diputar di awal ya. Wah, Kak Eka nih telat nih. Telat joinnya, nonton radionya. Jadinya lagu Gadis Manis Kalimantannya udah diputar. Iya, yang katanya yang viral, Kak, Gadis Manis Kalimantan. Oke ya, besok bisa request lagi di Ngopi Say hari Sabtu pagi. Masih bareng Putri Ayu dari jam 7 pagi. Stand by. Biar gak telat request-request lagunya ya, yang viral-viral juga di pagi hari ini. Bayu Tour Travel request lagunya Koyo Jogja Istimewa, Kak. Oke, ya ditunggu ya. Oke, Mama Rati dicoba lagi teleponnya ataupun sekarang tapi yang nol ini nomor telepon Teh Isa nih. Oke ya. Di ini dulu ya. Diterima dulu. Kak Eka request lagunya tuh, jangan tunggu lama-lama. Salamnya buat Kang Haji Udin, spesialnya buat Teh Ayu aja. Oke. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Waalaikumsalam, merdeka. Ngopi say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Hai, kede, Teh Isa gimana kabarnya Teh Isa?
1: Baik.
0: Alhamdulillah, baik. Sehat, iya.
1: Nanti
0: radio.
1: Suara tetehnya ada ngerset-ngerset ya, Teh?
0: Oh, gitu.
1: Iya, suara tetehnya.
0: Oh, beda lagi nih ya. Kalau di Bapak Pur katanya oke, okay. Di Ibu Sukina oke, okay. Semuanya. Oh gitu. Ya. Ini di Cadas Ngampar ya. Oh gitu, sebening siapa nih?
1: Sebening Putri.
0: Aduh. Oke. Oke, terima kasih informasinya nih. Yang ada di grup Fansura juga nih info-infonya. Oh gitu ya. Ini Bapak Pur oke, di Cipedang bagus. Ya oke. Ini tergantung apa nih ya? Di wilayah beda-beda ya. Iya, wilayah mana beda lagi, wilayah mana beda ya?
1: Di sini provinsinya mah enggak, Teh.
0: Kenapa?
1: Di sini enggak, provinsinya mah enggak. Walaupun di mana-mana ada gangguan, di sini mah enggak.
0: Oh gitu. Iya. Oke. Okay. Oh, terima kasih nih pokoknya ya Teh Isa. Oke, nanti ada lagu Jogja Istimewa. Kayak Jogja Istimewa, terus ada Ngamen 5, ada Terbang Bersamaku.
1: Yaudah, Terbang Bersamaku aja.
0: Oke, terbanglah bersamaku. kata Ibu Tuti nih, iya suaranya tergantung anginnya Mbak Putri. Anginnya lagi. Ini oke ya. Iya.
1: Padahal di sini enggak ada angin dan lagi lelah anginnya.
0: Oh gitu. Terus Mawanta tergantung amal perbuatannya. Mawanta nih. Aduh, langsung pada komen nih Teh Isa, tergantung apa nih, soalnya di wilayah masing-masing beda-beda ya. Oke, berarti nanti Terbang Bersamaku ya. Oh gitu. Iya ya. Oke, siap.
1: Ya, salamnya Teh.
0: Buat siapa nih?
1: Buat Ibu Sukina, ibuku sayang.
0: Oke.
1: Buat Bapak Ali. Buat Cak Pur. Buat Mang Cinta.
0: Uh-huh.
1: Buat Kang Agus Suryana.
0: Uh-huh.
1: Buat Bu Tuti.
0: Uh-huh.
1: Oma Tita.
0: Uh-huh.
1: Terbono.
0: Uh-huh.
1: Kang Ibe.
0: Uh-huh.
1: Kang Ege.
0: Uh-huh.
1: Umi Ratmina.
0: Angge.
1: Okay. Mama Ratmina.
0: Uh-huh.
1: Bunda Yuniasari.
0: Oke. Okay.
1: Bunda Mary.
0: Uh-huh.
1: Mama Meni. Mama Emahnya juga.
0: Siap.
1: Buat Mimi Epi ya.
0: Uh-huh.
1: Iya, buat Mimi Epi. Buat Mama Rati.
0: Uh-huh.
1: Buat Mama Aldin. Buat Ibu Billy.
0: Uh-huh.
1: Buat semua-muanya aja.
0: Oke. Okay.
1: Iya, buat Tete Ayu.
0: Uh-huh.
1: Sepertianya.
0: Pastinya dong. Makasih ya Tes Isa, Tesa, Tesa, Tesa.
1: Buat semuanya aja ya, terpisah buat PT Ayu.
0: Mm-hmm, sing paling Ayu dewek ya.
1: Sing paling Ayu dewek.
0: Seruang siaran.
1: Seruang siaran. Udah keluar nih siaran, Ayunya nyebar.
0: Oh, nyebar ya. Matur suwun Desa.
1: Ucapannya.
0: Ucapannya.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Desa ya Bos Sukari. Selamat pagi Bos Sukari. Nyimak terus nih sambil bungkusin kerupuk kedua RT-an ya. Salamnya buat Bos Tisna dan Ketua Ahmad. Oke, okay, di Pasar Kata Raja sana di rumah Bos Q. Oke, okay deh. Tadi kan kasih tebak-tebakan nih karena Kak Eka ini katanya kan ya bersama anak-anak Sujo. Putri Ayu nanya Sujo itu apa gitu ya. Ternyata Sunda Jowo. Sunda Jowo. Ya ya, asli Majalengka. Sunda Jowo Sujo. Oke, jadinya Putri Ayu nanya lagi nih ke Kak Eka. Tahu enggak istilahnya nih kalau putra putri Jawa tapi kelahirannya Sumatera, apa ini istilahnya? Soalnya pernah tuh ada teman Putri Ayu orang Jawa tapi kelahirannya itu di Sumatera, apa nih istilahnya? Ayo Kak Eka nyerah nih gak bisa jawab ya. Oke okay, ya, Puja Kesuma ya, putra putri Jawa tapi kelahirannya Sumatera. Puja Kesuma ada nggak yang jadi Puja Kesuma nih, orang Jawa tapi kelahirannya di Sumatera atau orang tuanya itu Jawa tapi kok bisa lahir di Sumatera jadinya Puja Kesuma itu. Oke okay, jadi tebak-tebakan istilah ya. Jam berapa nih? 9.56. Wow. Soalnya Putri Ayu pamit nih di acara pagi hari ini ngopi saya. Mama Rati mah belum bisa masuk nih Mama karena Putri Ayu harus closing dulu. Mama Rati besok pagi bisa hadir lagi di ngopi saya dan juga Bayu Tour Travel yang sedang di Bali, Pulau Dewata sana 5 hari. Request Jogja istimewanya juga belum bisa keputer karena lagu terakhir nanti terbang bersamaku dari Malagata. Berarti besok pagi. Besok pagi bisa diputarkan ya. Nah, sebelum Putri Ayu menutup untuk ngopi saya pagi hari ini, kalau pada maghrib ya putra-putri dari rekan prima semuanya atau wong reyang apa nih aktivitasnya atau kegiatannya setelah pada maghrib? Kalau di Mahat Azaitun ya pada maghrib hingga pada isya atau selepas maghrib hingga selepas isya, ini waktu bagi para pelajar di Mahat Azaitun untuk mengikuti namanya kegiatan bina ya, yaitu mulai dari tahsin, tahfiz hingga pendalaman Al-Qur'an ya sebagai bagian dari pembinaan dan penguasaan Al-Qur'an secara mendalam. Dan karena setiap ayat yang dipelajari itu bekal untuk kehidupan nanti di masa depan. Dan kegiatan Binayah ini ya ada ini juga yang awalnya juga. Oke, selengkapnya ada di lovenews.co.id. Oke, jangan kemana-mana. Setelah ini ada lagu-lagu dangdut lama, dangdut klasik yang pastinya disuka banget rekan Prima. Dan nanti jam 11, oh iya, jam 11 jangan lupa gabung di Fans Tura juga. Fans ketemu di udara ning kene iki ning Prima FM. Karena apa? Wah, ada yang spesial ya. Hari ini ada yang spesial di acara Fans Tura. Ada apa? Kalau di grup Fans Tura sudah di bagikan ya, di share. Nah, ana sing spesial ning Fans Tura dina Jumat. Yaitu ada penyanyi Tarling ya, Mbak Nining Sanjaya bakal hadir nanti. Pokoknya ayo gabung lagi nanti di live TikTok Prima. Dan jangan geser-geser untuk 95,8-nya ya. Oke, sampai ketemu bersama Putri Ayu besok pagi di Ngopi Say. Putri Ayu pamit, terima kasih. Dan mohon maaf yang belum bisa masuk, belum bisa gabung. Besok pagi jangan lupa gabung kembali. Dan sampai jumpa. Jangan kemana-mana, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Lanjut aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Burung pulang menuju pantai, langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Say, hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum, Merdeka.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil.

Penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Rekan Prima, pernah gak sih kamu merasa semua hal datang serba bersamaan? Saat kamu sedang berusaha keras meraih sesuatu, tiba-tiba masalah datang dan rasanya semua jadi berantakan. Nah, cerita inspiratif kali ini tentang api semangat dan senyuman kecil. Di sebuah kota kecil, tinggallah seorang pemuda yang bernama Umay. Dia bukan orang terkenal, ia juga bukan dari orang kaya. Tapi tangannya punya keajaiban. Umay adalah seorang pengrajin ukiran kayu yang sangat berbakat. Meski hidupnya sederhana, Umay selalu bekerja dengan hati. Suatu hari, datanglah kabar yang membuat jantungnya berdegup. Ada seseorang yang memesan ukiran kayu dalam jumlah yang besar. Ini bukan hanya pameran besar, tapi ini adalah kesempatan besar. Umay bekerja siang dan malam. Tangannya lecet, matanya lelah, tapi semangatnya tetap penuh. Namun, di tengah kesibukannya, tiba-tiba hujan deras datang. Air pun meluap dan banjir bandang pun datang menyapu kota kecil itu. Kedai Umay porak-poranda, kayu-kayu terbaiknya basah dan rusak. Dinding yang biasanya hangat oleh aroma kayu kini dingin dan sunyi. Umay tertunduk lemah dan bingung. Dalam diamnya, Umay mendengar suara kecil memanggilnya begitu hangat.
1: Bang Umay, aku suka ukiran-ukiran Bang Umay. Aku tahu kok, Bang Umay pasti bisa selesaiin semuanya.
0: Kalimat sederhana itu membakar semangat Umay. Setelah air surut, ia berdiri dan mulai membersihkan kedainya. Tangannya kembali bekerja, kali ini bukan karena kejar target, tapi karena ingin membuktikan bahwa ia tidak menyerah. Hari demi hari, perjuangan itu terus berjalan. Dan akhirnya, ukiran-ukiran itu pun selesai. Dipajang dengan bangga di sebuah pameran. Dan semua orang mengaguminya. Rekan Prima, kita bisa lelah, bisa jatuh, tapi di balik rintangan yang besar, selalu ada ruang untuk bangkit. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya ya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung lah.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

rekan Prima. Kembali lagi nih di kisah inspiratif yang mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering lahir dari langkah yang sangat sederhana. Kisah kali ini datang dari Surabaya, Jawa Timur, tentang seorang pelajar SMP bernama Harley Fatahila Yodaloka. Di usianya yang masih muda, Harley peka melihat perubahan di sekitarnya. Ia menyadari pesisir di kotanya perlahan terkikis, abrasi semakin terasa, dan hutan mangrove yang seharusnya melindungi pantai justru makin berkurang. Banyak orang mungkin hanya mengeluh dan menganggap itu urusan orang dewasa, tapi Harley memilih melakukan sesuatu. Ia memulai dari hal paling kecil yang bisa ia lakukan, yaitu menanam satu bibit mangrove. Setelah itu, ia menanam lagi dan lagi. Dari satu langkah kecil itu, tumbuh kepedulian yang lebih besar. Perlahan, semangat Harley menular. Sekolahnya pun ikut terlibat. Lalu warga sekitar dan komunitas lokal ikut bergerak bersama. Dari sana lahir sebuah gerakan yang mengajak anak muda menjadi pesisir dan alam. Tidak berhenti di menanam pohon, Harley juga mengajak orang-orang memanfaatkan mangrove secara bijak, mengolahnya menjadi produk yang bernilai tanpa merusak alam. Kini, ribuan pohon mangrove telah berdiri di pesisir Surabaya berkat langkah kecil seorang pelajar. Apa yang ia lakukan menjadi bukti bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sangat jelas ya. Jangan menunggu menjadi besar untuk berbuat baik. Ketika kita berani peduli dan berani memulai, sekecil apapun langkahnya, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga selalu menggerakkan kita untuk berbuat baik bagi sekitar.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fanstura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Jumat bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2026, bersama Bang Andre menemani Anda di acara Fans Tura, Fans Ketemu di Udara, Neng Prima FM. Dan rekan Prima, Bang Andre menemani Anda 4 kali 60 menit ke depan ya, sampai lepas pukul 15.00. Dan tentunya di kesempatan hari ini, di hari Jumat, di hari rekan Prima, nanti Bang Andre akan break ya untuk sholat Jumat. Dan tentunya nanti jangan lupa ya, akan ada siaran langsung atau live streaming kegiatan sholat Jumat yang ada di Masjid Rahmatan Lil Alamin Az-Zaitun, yang untuk menyampaikan kegiatan sholat Jumat di sana di pukul 12.00. Dan dari kesempatan siang hari ini rekan Prima, Bang Andre masih ditemani Mbak Putri Ayu ya, yang belum beranjak dari studio, untuk menemani rekan Prima dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini. Tentunya masih stay selalu di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan Bang Andre sebelum akan mengajak rekan Prima untuk interaktif ya di kesempatan siang hari ini, yang pertama Bang Andre akan buka selamat siang dan selamat bergabung aja buat rekan Prima dimanapun Anda berada yang masih stay selalu di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat siang dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Yang pertama selamat siang buat yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga dan para sahabat ya yang ada di sana. Bang Andre ucapkan selamat siang dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di hari ini, dan selalu pantau dan selalu stay tune di 95,8 Prima FM tentunya. Dan juga selamat siang aja buat Rektor dan Wakil Rektor IAI Al-Aziz yang di kesempatan siang hari ini monitor selalu Prima FM. Bang Andre ucapkan selamat siang, mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk berbagi ilmu kepada seluruh mahasiswa di IAI Al-Aziz Az-Zaitun di kesempatan hari ini. Dan buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada yang kesempatan pagi hari ini yang sudah stay selalu, Bang Andre ucapkan selamat siang. Dan jangan lupa waktunya makan ya, jam 11 sebelum Anda melaksanakan sholat Jumat tentunya ya. Dan juga di kesempatan siang hari ini rekan Prima, Bang Andre mengajak rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga rekan Prima, ada berita menarik ya, nanti di pukul 14 ya atau setelah Jumatan nanti barangkali rekan Prima yang ingin gabung untuk melihat atau menyaksikan ya live TikTok ya bersama artis kita yang sudah siap ya untuk menampilkan ya atau kita tampilkan di live TikTok di kesempatan siang hari nanti, Mbak Nining Sanjaya ya dari Indramayu Barat ya, di kesempatan hari ini yang punya kesempatan ya atau menyempatkan diri dan kita kasih kesempatan ya untuk bergabung bersama Prima FM nanti untuk berbincang-bincang di live TikTok ya. Jangan lupa ya rekan Prima. Oke, langsung saja ya rekan Prima, sebelum Bang Andre akan memutarkan lagu dan juga mengajak rekan Prima semua untuk sholat Jumat ya. Dan kita akan terima telepon atau menerima interaktif ya dari 0853-2189-9582 di kesempatan siang hari ini yang sudah siap ya. Oke, langsung saja kita buka ya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Di Pantura Cilincing. Kan dia nomor 1 Indramayu Barat.
0: Iya, monggo manjing, monggo. Pintu nem pun dibuka ta.
1: Punten
0: nggih, jam 12. Nggih, mangga. Aja nginum nopo? Nginum manis, pahit, asut atau sing tawar mawon?
1: Sing suka aneh, Bang Andri, monggo mawon.
0: Nggih, lamun pengen sing manis ditambahi gula, sing kurang asin tambahi garam. Lamun pahit kopi pahit bae aja ditambahi apa-apa, ya kopi pahit kono. Iya, biasanya.
1: Oh, biasanya kopi pahit.
0: Nah, iya. Jadi nih anak kopi pahit, kopi manis, anak kopi asin juga biasanya wong sing lagi begadang. Alhamdulillah, pripun sebalik ibu Sukina.
1: Alhamdulillah. sehat,
0: Amin.
1: Masih bisa pasar, masih bisa dagang,
0: Alhamdulillah. Dan setia selalu bersama Prima FM.
1: Karuan. Aku lama bakal gak mau kena. Ada Neneng Prima, gak enak banget karena tangan
0: Iya. Oh iya enak. Oh gengi banget entek loro. Iya entek loro gengi. Entek loro gengi. Saking enak entek loro. Iya, bisa apa apa.
1: Dari terus
0: iya, dari Pak. Nah, iya daripada
1: cuma mau aja izin mah. Bisa manding ning Sail ge karo ning
0: Adisti.
1: Iya, mbak itu kita kan kok. Manding bae wong tua-tua wis menang bae gak jero kenapa.
0: Ya ora apa-apa sekali-kali pengin gaul dengan yang muda. Ora apa-apa,
1: engko dibejani ku. Sebagian orang muda, tua-tua nyelak-nyelak bae, Kak. Bisa menyebut para untung bakal awan dan bersyukur.
0: Iya, kasih kesempatan yang muda-muda ya, Bu ya.
1: Ya
0: iya. Oh, iya wes ora apa-apa. Enggak ada
1: apa-apa bae, lagu-lagu tua ngapain bae, Bang Andri.
0: Iya. Bagian wong tua, bagian wong tua ya biar tahu lagu-lagu zaman sekian ya.
1: Nah, itu
0: jadi ya, walaupun ora gaul ora apa. Ya ora gaul ora apa wong jenenge Kak pengen hiburan ta.
1: Iya. Iya. Ora
0: tau
1: mendem-mendem

0: Ya ndeleng nang wae.
1: Lah kono penyiare prima ku sing lanang ganteng-ganteng ya.
0: Lah Kabang Andri ta jatena.
1: Ngono gede dhuwur. Ha iya, sing wadone ya ayu-ayu ka.
0: Nah, arek kan. Heeh.
1: Lamun pengin weruh buka bae TikTok ya kono ya.
0: Iya emang ge. Bukan bocah mah. TikTok ge bocah. Nah. Ani di Cina Malawis kafe biasa bae Kabang Andri kayak kenen gitu.
1: Heeh, tapi ora apa-apa.
0: Sing penting mah nyambung
1: karo kono. Sing penting nyambung go hiburan. Oke. Mangga Ibu Sukina.
0: Kebeksindikannya
1: Bella. Oh kebeksindikannya, oke. Okay.
0: Kusmul kok, tenang kebeksindikannya Ben. Kebeksindikannya.
1: Nah kono, gue lamun nus kebek ganti anu ya, ganti siliane ya. Oke, mangga
0: sana. Lagu seminggu tak pisan sih mah kebeksindikan nih.
1: Kebeksindikan nih kok. Kayak kayak lebaran.
0: Bengen-bengen baik, bisa nama senang nih Bang Andri lah.
1: Iya, kebeksindikan nih kayak kayak lebaran baik, kono nyate, kono ya.
0: Iya.
1: Oke, monggo. Pengen salam-salam mangga.
0: Ada jumatan lo anak-anak. Bonang resim nang. Ayo nang gak gendang-gendang nang. Heeh, jumatan. Bono eho. Dangdan ayo dangdan. Jumatan dingin lo anak-anak.
1: Wis atus durung kok pakai minyak wangi.
0: Bang Eges. Heeh. Sing duwe negla. Ayo, dangdan dingin, jumatan dingin lo anak-anak bagian yang kokari ya.
1: Iya.
0: Oke. Papanya Angga.
1: Papanya Angga.
0: Kalau Bunda Rita gede-gede manggungan. Ayo mangkat wong lanang mah dandan dingin kok, basa ngguri bae wong lanang malah.
1: Oke.
0: Kok mangkat jumatan dingin Bang Andri. Wong nasi muda mang wanta mang. Ayo mang, masuk mang. Ayo naik. Capul. Bapak Tali.
1: Oke.
0: Bapak Lebeh.
1: Bapak Lebeh.
0: Tanggung salam dingin Bapak Lebeh sing disukina Bapak Lebeh mang mang kasih mas orang cenggol orang kelingan bukan loko angga Kang Ibeng.
1: Kang Ibeng
0: ayo naik Kang Ibeng emang kasih jumatan dingin ding naik maning ya mang kasih dingin
1: sadurunge jumatan mah hiburan dingin ya
0: terus gua kang pun Kang Timan
1: Kang Timan
0: anggo Kang Salma Kang Rian,
1: okay.
0: Kang Uyut, Anggo, Purku, Kang Rojaya,
1: Kang Rojaya,
0: Sawling, Bawa, Samina,
1: Mimi Samina, oke,
0: okay. Mama Aldin, Bunda Yunia Sari,
1: oke,
0: okay. Anak kak bintang unyu unyu orang
1: bintang unyu unyu
0: iya. Kok, kan anjing,
1: bintang unyu unyu mangkok.
0: Teh upet
1: teh. Teh upet.
0: Ada kalian ge pantura pisan kene iki 5 FM. Kono suara baik
1: kana.
0: Oke. Aduh ga. Terus bawa eng wah.
1: Wah eng.
0: Nanggo. Nanggo. Mimi Rati sih ada pada majengan.
1: Mama Rati oke. Okay.
0: Mimi Epi majengan.
1: Oh Mimi Epi to iya ngesuk ya.
0: Mimi Ratina. Teh Isa teh. Ayo semata mah indah.
1: Oke.
0: Okay. Ayo semangat. Ibu Tuti.
1: Ibu Tuti.
0: Ayo semangat semangat.
1: Oke.
0: Okay. Anggo Bunda Mary.
1: Bunda Mary.
0: Anggo sem kan aja.
1: Bunda Yunia Sari kata gue
0: nih. Wong kan.
1: Siapa ku?
0: Aduh, wong anyar kau wong bongas bukan gandeng.
1: Oh, ya. Ada Mama Iip. Terus ada Bik Rini ta.
0: Apa?
1: Emang Bik Rini?
0: Iya, Ibu Rini. Mama Iip.
1: Mama Iip iya.
0: Kang Kumis.
1: Kang Kumis betul.
0: Wong ganden,
1: wong ganden. Wong bongas.
0: Namanya bagus kan ya di
1: sini. Iya, kuno ganden baik kuno ya. Tapi orang jalur di ganden
0: bos. Ibu Rini, ganden, tadi ganden.
1: Oh ganden. Oke.
0: Okay. Ah, udah lah. Semua kan Kang Pancawala.
1: Kang Pancawala. Oke.
0: Udah. Salam-salam, Mek. Belum kau sebut. Maaf, baik.
1: Oke.
0: Nah, salam-salam, Mek. Lalu, Bang Andri, saya selalu.
1: Ya, terima kasih, Bu Sukina. Terima ucapan
0: kopi pahit di atas meja. Ibu Sukina pamit karena mau belanja.
1: Nah, alhamdulillah.
0: Terima kasih.
1: Oke.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Ibu Sukina dari Mekarjati sing duwe warung rame baik kono ya. Di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke. Okay? Dan mudah-mudahan sehat selalu ya Ibu Sukina di kesempatan hari ini. Oke, okay, dibuka kembali di 0853-2189-9582 di belakang Ibu Sukina. Kita terima kembali ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fans Tura neng kene ki. Lah iki wong anyar ki berarti ora weruh ka diajari karo Kang Andre.
2: Wong anyar ku arep metu
1: mimi. Ya. Coba dianu ka, diulangi lagi. Fans Tura. Neng kene iki ning Prima FM. Nah, kaya konon biar apal kono.
2: Iya.
1: Oke,
2: ning kene iki
1: ning Prima FM. Wis apal kono ya. Alhamdulillah ngono.
2: Ya
1: wis. Ya wis ping-ping do bae aja diulang-ulang ku ya.
2: Ora sore. Ambusan sadapa Kakang Andri ya mak. Belum ada wong anyar ya.
1: Lah iya.
2: Jene kaya wong gorengan kacang.
1: Tak kono ya. Sing kae. Ayo.
2: Better kita ngro. Yakin lah ka.
1: Ya.
2: Mimi Suki ini.
1: Nah kono ya. Lamun ganti Mimi Suki ini kok kudu tekan nang omahe ka.
2: Oh, salam.
1: Dak kono.
2: Ora kepet sesor kok masukin
1: ada dine. Ha
2: matane.
1: Niki sake apa namanya? Sak anu kali Kang Gandan tah niki.
2: Wah Gandeng.
1: Oh, Wah Gandeng bukan Kang Gandeng ya.
2: Iya,
1: sudah mulia ya.
2: Sudah mulia bongar. Alhamdulillah kita di sini cerah panas.
1: Oh, panas ya. Oh, tapi kalau di sini kalau di sini adem.
2: Iya. Ya ning jaban ning kene kan ning jero madem.
1: Oh iya ngono. Pripun kabare Wah Gandeng? Sehat selalu ya.
2: Alhamdulillah. Jadi kabare baik kok ya Kang.
1: Alhamdulillah. Dadi lamun kabare baik mak seneng kok ngrungokna ya.
2: Iya, kok lu bakal ngomong alon-alon mak seneng. Aja. Ya artine apa kok nono kok si nyebuti kabeh kok si kita nak keder ngomong. Nah, ora pasti kemencet kayak kita goreng kan.
1: Nah, kono. Ya itu. Ciri khasnya Bu Sukina ya kayak kondon ya. Jadi
2: iya,
1: ya
2: wis
1: nah kono. Kan,
2: Mimi Sukini.
1: Menang lawan Mimi lawan Mimi Sukini mah menang baik kono nang pinggir lawang iya, lungguh madhep ngalur.
2: Ya, parane Mimi Sukini nor ya. Jadi aku kemarin cek seneng anune mawa Gandeng gun belakang kono ya.
1: Okay.
2: Lah, ya wis
1: aku nu tekan anu baik berkunjung bae nang kono Mekarjati kah nang stasiun kah.
2: Mekarjati
1: ning Mekarjati. Ya tutupan kereta kah belok kanan lamun ka Seko Gantari kah.
2: Oh iya,
1: lamun teko Hargulis masa durunge tutupan belok kiri kah.
2: Belok kiri.
1: Lamun sedurunge
2: kereta kan.
1: Nah, sedurunge tutupan kan kereta. Ya ana jalan kiri bae manjing. Nah, kono wis kenru kabeh kono anger manjing bae kono. Mekarjati kan.
2: Kang, pengen takon Ibu Mimi Sukini kuningin di umae.
1: Lamun kono no. Iya. Lamun Mimi Sukini mbah ya nang bongas kan.
2: Oh, linggongan.
1: Iya, namun Mimi Sukina aku nang Mekarjati kuno.
2: Jadi sedurunge tutupan pintu kereta kata
1: orang
2: kiri kuarane Mekarjati.
1: Nah, betul.
2: Berarti lamun sing jare kita mesti ngidul berarti ring loe dokter kae, dokter siapa Wawan.
1: Nah, sadurunge kan no. Kalau se dokter Warman memang ini nyebrang tutupan sedurunge.
2: Iya maksudnya lah mau ngetegerane kan.
1: Oh iya.
2: Dokter Wawan mana ngalor?
1: Iya ngalor. Oh. Betul.
2: Berarti lah pun nanti mini sukina ku orang bisa membarel krep. Kereta api ya motor
1: ku ya. Iya. Iya. Iya.
2: Nambah jalan ya kan.
1: Nah iya. Makanya kan sedurunge.
2: Membarel mau orang bisa.
1: Aduh, priwe. Oke, Kak Waganden.
2: Kita ku bakal ngerokokan dah, Mimi Sugina kok kok sih banget banget. Kita ku seneng banget ngerokokan nek ora cuma ya. Aduh. Lamun sarana kok sepura na terminal e mobil ana sini ora iya.
1: Iya. Tapi ora apa-apa.
2: Seneng.
1: Oh, seneng bae ya.
2: Oh, bakal jongol, jelek-jelek, Mimi Sukina orang. Terus kita kemenang.
1: Iya.
2: Tapi ngukil ya, iya prima.
1: Iya, wong turu bayi bisa tangi gak?
2: Iya, soalnya kita selangat paning ngomong maning. Selangat paning, jadi kita ada kapan ngomongnya. Lama gak cepat-cepat, gak orang
1: kan. Oh, gak ada ya.
2: Iya, tapi ya tenang. Kita
1: iya,
2: kenapa ya nih, Mimi Sukina ya.
1: Oke.
2: Kita ingin tiur, wong. Kenapa?
1: Oke, okay.
2: Mau ke lagunya apa? Jangan Mimi Sukina.
1: Kebek sindikan nih gunung.
2: Oh, sindikan apa betong ya? Berarti kita nih anu baik.
1: Apa gunung?
2: Sing demen wadone baik.
1: Demen wadone, oke. Okay. Nah, Mangga salam salame, gue siapa? Yuk Mangga.
2: Ya siapa salame yang kuen sing khususnya kanggo Mimi Sukina.
1: Oh, Mimi Sukina.
2: Abe malah kakak merenceng, anak si kemerenceng gae sing duwe bogis ka. Si kemerenceng payah kan, mana wang salawan segala.
1: Bogis Sukatani Laban tak kono?
2: Iya Sukatani Laban kak. Iya Mang Rasti murahan.
1: Iya benar. Sedelot maning paling munjuk. Iya.
2: Dan juga kue Mimi Sukina. Juga siapa kan Mimi Isa. Dari ibu sul siapa kan?
1: Ibu siapa kuno?
2: Ibu Sulasi apa sul apa belah tu kayak mak. Pokok mak kabe baik kangen.
1: Oke.
2: Arwah ganteng orang ya.
1: Iya.
2: Tidak mulia.
1: Oh.
2: Kapan-kapan bawa tanah kunjungan kita depan meron.
1: Oh iya. Ya. Enggak.
2: Pengen ketemu harus ke merenceng.
1: Tahu nggak tahu?
2: Pokok nanya. Ucapannya Kang Andri.
1: Ucapan nih.
2: Awas aja kalian ya demen wadon.
1: Demen wadon. Oke, nanti diputarkan.
2: Ki Dalang Rusmanto.
1: Ki Dalang Rusmanto.
2: Iya.
1: Oke.
2: Demen wadon. Iya, bisa aja keprenceng bel.
1: Oke.
2: Salam kanggo khususnya sing pun bae, kanggo Mimi Sukina.
1: Mimi Sukina. Oke.
2: Ucapan Kang.
1: Ucapan nih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada demen, demen. Ada wa ganden jare kono ya. Lah jenenge kok arane kok wa ganden kono ya. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ventura Fans Ketemu di Udara neng kene gini yang Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Satu penelpon lagi ya, diterima dengan siapa nih? Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Ventura. Oke, dengan siapa nih?
1: Dengan Mr. Bono
0: Van Houten. Van Houten. Mr. Bono, langsung saja ya, waktunya semakin.
1: Tadi ramai tuh Pak Ganden juga.
0: Oh, Ganden.
1: Ram sekali Pak Ganden. Tidak bagian kayak goreng kacang juga, tapi enak goreng kacang.
0: Gitu ya.
1: Betul Pak Ganden, iyo. Betul Pak Ganden, dikit.
0: Oke.
1: Tapi nah ya kayak goreng kacang enak goreng kacang. Iya.
0: Oke, Mr. Bono, mau request lagu apa nih, yuk, Mangga?
1: Ngaplang-ngaplang.
0: Oke, nanti diputarkan. Oke, Mangga, salam-salame. Langsung ya, masalahnya waktunya. Oke. Oke. Oke.
1: Oke,
0: Mr. Bono. Udah mau Jumatan. Oke, nanti ngaplang-ngaplangnya diputarkan ya. Oke.
1: Itu harganya ganjil sih ya. Sama kali ya, dia habis waktu ini.
0: Oke. Oke, baik.
1: Oke, terima kasih. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

0: Pak.
1: Oke rekan Prima, 30 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima, kita hadirkan lagu dulu ya untuk rekan Prima yang di kesempatan siang hari ini yang sudah requestnya. Ada Ibu Sukina Kebek Sindikan nih, mangga kita dengarkan bersama-sama.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultraflu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8

0: tebak-tebakan nih sama aku ya, ya kan? Sekarang aku mau ngasih tebak-tebakan nih buat Pak RT. Kenapa zebra nggak pernah stres teh? Kayak RT nih, kadang nih stres banget kalau warganya pada bandel nggak mau ikutan bersih-bersih lingkungan. Kenapa teh?
1: Ya mungkin dia lagi happy kali zebranya.
0: Ya iyalah kalau happy nggak bakalan stres. Kenapa Im?
2: Hidupnya di alam kan bebas dia mau ngapain aja.
0: Bisa jadi sih, tapi stres juga kalau misalnya dikejar-kejar sama singa, ya nggak teh?
1: Ya.
0: Ya kan takut dimakan teh.
2: Kayaknya manusia lebih stres deh dikejar sama debt collector.
0: Kenapa zebra nggak pernah stres teh? Mau tahu nggak teh jawabannya?
1: Nah.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

0: dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Yuna wa Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, peradaban, dan nilai-nilai kemanusiaan yang mulia. Pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, khotib mengajak diri sendiri pada khususnya dan jamaah pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita merunduk sejenak. Mari kita bangun sebuah kesadaran diri yang jujur di hadapan Allah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bertanya pada diri kita masing-masing. Siapakah kita hari ini di tengah gulungan zaman? Ketika kita terbangun di pagi hari, lalu jemari kita secara refleks meraih gawai, membaca rentetan berita, dan melihat hiruk-pikuk dunia digital. Seberapa sering kita menyadari bahwa waktu kita terus berjalan mundur? Kondisi inilah yang melahirkan urgensi spiritual dan intelektual yang mendalam. Kita membutuhkan sebuah kompas peradaban baru demi merajut kembali kejayaan Indonesia abadi. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan Jumat kali ini, khatib menyampaikan khutbah yang berjudul Menggenggam Dunia, Revolusi untuk Peradaban Abadi. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita menyaksikan realitas bahwa dunia sedang berada di tengah arus globalisasi yang bergerak sangat dinamis. Perubahan demi perubahan terjadi begitu cepat, bahkan di saat kita tidak menyadarinya. Kemajuan teknologi digital kini telah menjangkau setiap lini kehidupan masyarakat melalui gawai di jemari kita setiap detik. Fenomena ini tidak hanya menguji ketahanan nilai-nilai moral dan keimanan, tetapi juga menjadi tantangan besar bagi ketajaman akal pikiran umat Islam. Konsekuensinya jelas, apabila kita tidak mampu menguasai perubahan ini secara bijak dan sadar, maka bangsa kita hanya akan menjadi penonton di tengah kemajuan bangsa-bangsa lain. Islam pada hakikatnya adalah ajaran yang sangat mengutamakan kemajuan, kecerdasan, dan pencerahan. Wahyu pertama yang turun bukanlah tentang hukum fikih yang rumit, melainkan perintah untuk membaca, Iqra. Penguasaan atas dunia tidak akan pernah tercapai tanpa adanya kepemilikan terhadap kunci utamanya, yaitu ilmu pengetahuan yang mendalam. Menuntut ilmu bukan sekadar pilihan atau pengisi waktu luang, melainkan kewajiban suci untuk menegakkan eksistensi umat di mata dunia. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita bercermin pada dunia pendidikan kita saat ini yang masih sering terjebak dalam rutinitas yang monoton. Ironisnya, di saat dunia pendidikan cenderung stagnan dan monoton, ruang publik justru dipenuhi retorika dari orang-orang yang hanya mahir menyusun skenario palsu di balik meja imajinasi tanpa menyentuh realitas bumi. Kondisi tersebut berpotensi membatasi ruang kreativitas serta menghambat kemandirian generasi muda kita. Namun, situasi pelik ini sangat berbeda dengan sang maestro peradaban, Syekh Abdussalam Rasidi Panji Gumilang, ketika kebijakan masih sibuk pada pemerataan pemakanan yang membuang-buang anggaran negara. Syekh Abdussalam Panji Gumilang bersama kita semua, para sahabat, dan seluruh sivitas akademika Mahat Az-Zaitun justru bergerak melangkah jauh ke depan. Beliau menyadari bahwa membangun manusia
tidak cukup dengan memberi makan gratis untuk hari ini, melainkan dengan memberi bekal kemandirian berpikir untuk masa depan. Gagasan besar beliau bukan sekadar coretan di atas kertas imajinasi, melainkan sebuah manifestasi aksi nyata yang konkret dan hidup. Contoh konkret nyata itu berdiri tegak hari ini, Kampus Pusat Pendidikan Mahat Az-Zaitun, sebuah pusat kemandirian, pusat pemurnian karakter, dan kiblat peradaban modern yang aplikatif. Data empiris dari Lembaga Riset Internasional The Association of Boarding Schools merilis fakta ilmiah bahwa 78% lulusan lembaga pendidikan berasrama memiliki tingkat kematangan, kemandirian, dan kesiapan yang lebih tinggi dalam memenangkan kompetisi global. Sistem berasrama terbukti efektif, memotong hingga 90% distorsi negatif lingkungan luar, sekaligus mengoptimalkan pembentukan karakter kepemimpinan secara komprehensif selama 24 jam. Melalui spirit dan model konkret seperti inilah, keputusan strategis untuk mendirikan 500 wilayah pusat pendidikan berasrama di seluruh pelosok Indonesia dicanangkan. Langkah makro ini merupakan bentuk pemerataan akses dan kualitas pendidikan di tanah air, sekaligus perwujudan nyata dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-dini wal yudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam ekosistem asrama terpadu tersebut, pemisahan antara ilmu agama dan sains modern dilebur sepenuhnya. Kita membangun semangat generasi muda melalui penerapan kurikulum masa depan yang disebut L-STEAMS. Law atau hukum sebagai basis utama penegakan keadilan, science atau sains sebagai fondasi berpikir logis, teknologi atau teknologi sebagai instrumen utama untuk menguasai era digital, engineering atau teknik sebagai kemampuan aplikatif, arts atau seni sebagai penyeimbang kecerdasan intelektual, mathematics atau matematika sebagai dasar kepastian berpola pikir matematis, spirituality atau spiritualitas sebagai jangkar moral. Sinergi kurikulum inilah yang nantinya melahirkan profil generasi yang bastotan fil ilmi wal jismi, yaitu manusia yang unggul secara intelektual, sekaligus tangguh dan mandiri secara fisik. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, masa depan bangsa ini berada di atas pundak generasi muda. Oleh karena itu, jamaah sekalian, mari kita optimalkan setiap peluang dan potensi yang ada. Mari kita sadari bahwa esensi dari kemajuan suatu peradaban tidak akan pernah terwujud tanpa adanya komitmen dan kemandirian yang kuat dari masyarakatnya. Marilah kita tundukkan kepala sejenak, memohon petunjuk, kekuatan, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa membimbing setiap langkah ikhtiar perjuangan kita. Bersama-sama kita ketuk pintu langit dengan doa yang tulus, dan kita genggam dunia dengan ikhtiar serta kerja keras yang nyata demi mewujudkan kejayaan Indonesia abadi.

Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan

dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil

Allahu Akbar.

كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله

ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم.

Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, lang.

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali ya rekan Prima. Jumpa kembali bersama Prima FM dan juga Bang Andre di kesempatan siang hari ini di acara Venstura Fans ketemu di udara neng kene iki neng Prima FM. Dan rekan Prima sudah kita lewati dan juga tadi sedang kita jeda untuk sholat Jumat dan kembali lagi bersama Bang Andre menemani Anda di acara Venstura di kesempatan siang hari ini. Dan rekan Prima jangan lupa ya, nanti jam 14.30 ya akan kita hadirkan ya artis Pantura yang akan hadir lewat telepon dan juga nanti lewat live TikTok ya. Jangan lupa rekan Prima yang ingin gabung pantang terus di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu. Dan nanti yang mau interaktif ya nanti daftar ya kalau untuk artis. Namun sekarang ya di menit-menit yang ke 53 atau lepas pukul 12.53 di kesempatan siang hari ini, telepon dibuka ya untuk umum di 0853-2189-9582. Yang mau gabung untuk interaktif di kesempatan siang hari ini di acara Venstura bersama Bang Andre bisa nanti gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan tak lupa buat semua yang di live TikTok ya di kesempatan siang hari ini, sekali lagi Bang Andre ucapkan selamat siang, selamat bergabung bersama Prima FM ya, tentunya yang ada di Bekasi, terus yang ada di Singapura ya, dan juga yang ada di Kalimantan. Selamat siang di kesempatan siang hari ini Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja, mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan juga rekan Prima, Bang Andre menemani Anda sampai lepas pukul 15.00 ya. Sekali lagi rekan Prima yang ingin gabung untuk interaktif bisa gunakan ya di line telepon di 0853-2189-9582 di kesempatan hari ini. Dan rekan Prima, tadi kita sudah hadirkan ya lagu Buka Setengah Tutup Setengah ya, miliknya Mbak Nining Sanja ya, di kesempatan siang hari ini sudah kita hadirkan ya untuk rekan Prima semua. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, dan rekan Prima sekali lagi dibuka di 0853-2189-9582 di kesempatan siang hari ini, yang mau gabung silahkan ya. Dan bagi rekan Prima, Bang Andre ucapkan selamat siang aja buat yang baru bergabung atau baru menemukan gelombang kami di 95,8 Prima FM. Tentunya Bang Andre ucapkan selamat siang aja. Dan bagi rekan Prima yang sedang santap siang ya setelah sholat Jumat ya, Bang Andre ucapkan selamat menikmati santap siang aja. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Dan rekan Prima yang ada di live TikTok ya, barangkali yang ingin gabung untuk interaktif bisa gunakan di line telepon yang di atas ya, di 0853-2189-9582. Nanti langsung bisa berbincang dengan Bang Andre ya. Oke. Dan di menit yang ke-56 ya di kesempatan siang hari ini, kita hadirkan buat rekan Prima semua untuk lagu-lagu Pantura ya di kesempatan siang hari ini.

telepon dari Anda. Kita hadirkan lagu yang bagus ya tentunya untuk menemani rekan Rima di kesempatan siang hari ini. Kita dengarkan bersama-sama ada Jaluk Pink Pitu ya buat rekan Rima semua di kesempatan siang hari ini. Oke, yang mau gabung bisa gunakan ya di line telepon di 0853 2189 9582. Yuk yang mau gabung.

0: Teh, pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya. Abang, pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Iya. Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?
0: Cetak gol.

0: apa deterjen apa mau pakai matematika.
1: Iya juga ya. Iya iya, tukang cuci foto ya. Iya. Abang-abang,
2: pekerjaan paling membingungkan tukang gali kubur.
1: Emang kenapa?
2: Ya kalau banyak orderan salah, enggak banyak orderan.
1: Iya. Yang benar sih tukang cetak foto, bukan tukang cuci foto, Teh. Karena kalau Bang cetak foto dong 4 kali 6 berapa, Bang? Bukannya 24 tapi 10.000.
0: Kalkulatornya error.
3: Sembilan lima koma delapan.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama dengan teman-temannya Anda di Fanstura, fans ketemu di udara, neng kini-kining Prima FM. Oke, rekan Prima, tadi sudah kita hadirkan ya lagu ada Arjuna Ireng ya. Sing duwe Arjuna Ireng, angkat tangan ya. Jari biri ini ku pengen dati Arjuna Putih lah gampang. Namun pengen dati Arjuna Putih nyemplung benangan luka banyu banyu kapur ya Kang Manta ya. Jadi putih kunonya. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama pengantri menemani Anda di kesempatan siang hari ini, di menit yang ke-8 lepas pukul 13. Dibuka kembali di 0853-2189-9582. Yang di live TikTok yang mau interaktif ya, ini nomornya di atas ya, bisa gunakan di 0853-2189-9582. Oke, dibuka nih, sudah ada yang masuk, diterima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
1: Ning Prima FM.
0: Radio nomor 1. Radio Indramayu Barat. Gimana nang Rasti? Panas enggak nih?
1: Hari takon nang Rasti mah. Wes adem.
0: Adem ya. Adem jauh penjeru kono adem ya.
1: Jauh penjeru
0: adem iya. Lah. Lamun kurang adem manjing bae nang kulkas kono ya.
1: Kungkum bae ning jero bang.
0: Jero bang.
1: Apa mau
0: cari pirini kak? Cari pirini kak, cari nih. Mong ah, jadi Arjuna Ireng pengen Arjuna Putih bayar gampang aneh nyemplung nangan lo ya. Nang aku apa namanya?
1: Pirini.
0: Nang kapur. Nah kono. Nah kono pirini.
1: Pirini
0: ki. Bagian seneng ya.
1: Teman-teman ki tempai
0: bang. Iya.
1: Tonggolan di sini. Nah, tonggol ada nih. Kon jaluk kue jangan asem ya. Kon tempai bangsa.
0: Nah.
1: Kok urup-urupe jangan asem.
0: Nah, kono urupe jangan asem. Karo iya. Kan, karo anu ya, sambel terasi kono.
1: Sambal
0: iwa asin, iya.
1: Cowele ikan bakar. Bisa
0: jari kareta. Nah kono jari lamun pengen dolan dong ini biri ini ku pan di pai serlok jari ne.
1: Serlok tenang.
0: Jadi orang adeng sedino kia mau orang adeng ku biri ini nya.
1: Orang adeng
0: iya tapi nyayur tok orang adeng priwe kono jari nyayur ya asem tapi orang adeng iya mangan sayur gak. Alhamdulillah nang Rastin Priwes balik ke
1: pada bae Kang.
0: Ini sing penting sehat ya. Nomor duit mah tetap nomor 1.
1: Iya, sehat lah kan duit kan ngereng-ngereng.
0: Nah iya ngono ya. Ya ben ini ya.
1: Seluruh pegawean
0: iya.
1: Dari duit. Seluruh kerjaan saya. Akak
0: mah duit. Tetep bae sehat alhamdulillah. Nomor 1 mah ya ana duit iki kuno. Iya.
1: Daripada ya duit teh. Saya kata sok kali ora sehat aku menang iki
0: nih Kang. Ya. Waduh iya, terus diimpus ngono ya. Aduh aja lah aja, yang penting aja, sehat baik kabeh ya. Oke, iya. Nang Rasti. Nah, yuk mangga lagunya apa?
1: Lagu sing zaman manak namaning.
0: Zaman apa kuno?
1: Zaman bahula.
0: Zaman bahula.
1: Zaman bahula.
0: Zaman sing wis dingin kuno ya?
1: Iya, wis dingin.
0: Nah,
1: sedurunge 2000.
0: Zaman Belanda kuno jare biri ini kuno ya. Lagune apa kono?
1: Lagune saking Mimi Haji Daria. Aja dapat kena ya. Manuk darah. Jadi manuk darah sepanjang
0: tutu. Oh tutu.
1: Iya, lagune kin enakan.
0: Enakan.
1: Iya.
0: Enakan.
1: Tepung gelang tapi sing Mimi Haji Daria
0: Tepung gelang.
1: Tuku.
0: Tuku gelang.
1: tuku gelang.
2: Coba ana beli lagune wis awas iku mah ya. Kuwatire wis kependem kono.
1: Ndang nek pendem deket duken maning.
3: Iya.
2: Coba.
1: Alah ya, Bang.
2: Oh, tapi ana iku tuku gelang iku sing anyar ya, Susi, Mbak Susi.
1: Iya, tapi sing ngalawan diskon sing yo-yo bari dari
2: jae. Lawas sih, lagu lawas sih berarti ya.
1: Kayak lagi nom-nomane Ibu Supina. Ibu.
2: Nah, coba kita cari dulu ya.
1: Nama Ibu Supina, Mama mending ini Mama Billy ke karma Maldi pegang sama.
2: Mama Billy mana lagi macengan kuno?
1: Macengan mana? Awas kita campurane.
2: Jangan lalen ya.
1: Sampai aneh. Ya. Mama Maldi.
2: Oke. Okay.

0: Terus Teddy Bono, sekarang jangan Teddy Bono mancing yo.
1: Wis mau sebelum Jumatan.
0: Anggap kanden.
1: Okey, ha.
0: Terus anggap Malaka Kamesa, ampun Tri. Bunda Yuniasari.
1: Bunda Yuniasari, okey.
0: Mama Rati.
1: Mama Rati.
0: Mama Rati, terus anggap Om Sondol. Kang
1: Rojaya,
0: Mama Titan,
1: Mama Titan,
0: terus Mama Indah,
1: Mama Indah. Kanu wong aduk kok disapa dingin ya ora apa-apa kono ya. Wong tangkil kan nang nang anu Singapura.
0: Singapura.
1: Iya.
0: Ya wis wong Singapura.
1: Nah kono ya,
0: Mun tangkil Singapura ya
1: tadi. Adum.
0: Tapi kan kono.
1: Iya. Mbukno sampir apa nuwun kono. Berarti nang Singapura ku lewat jam sejam lah, lewat sejam.
0: Sejam ya tanya.
1: Heeh ku, jarine halo, jare.
0: Halo wong Singapura.
1: Nah. Oke. Okay.
0: Kang Wahid.
1: Kang Wahid ya.
0: Mimi Kasmira. Waeng, Waeng.
1: Waeng,
0: Ya, makasih nang Lusi.
1: Lili Kenung ya.
0: Setia Mimi Nopesi.
1: Oke.
0: Spesial
1: Kang. Spesial nih.
0: Ana beli Kang.
1: Ana wis ana pasti. Aja beca-beca pokoknya. Aja beca-beca pokoknya ana. Iya, aja wara-wara we.
0: Lah mungkin nek kuse Kang nang rasti nih.
1: Iya nang rasti.
0: Ki mau wae men. Jane turu ge kan.
1: Iya. Lamun turu mah aja ditangek kena ora.
0: Aja
1: Kang kole. Heeh, ngone kaget ku sapa kono sing telepon ku sing apa request lagu kono.
0: Album melek tenang Kang.
1: Iya.
0: Ganggu Kang.
1: Heeh.
0: Aku
1: silakan kau tang Andre baik. Oke, mas terkesuan. Kau ini ta, wong compeng kau beri ini.
0: Masalah ke, tang beri ini
1: kia. Oke, priwe.
0: Pri pasan emang kainan kia. Cukup bawang putih.
1: Cakep.
0: Anak dewa karwidadari.
1: Cakep.
0: Itu akan pasnya wong di beri ini. Wong alim, wong kulitnya putih.
1: Nah, kuno.
0: Kamu
1: gak bayar tekenet barokah. Amin.
0: Tekenet bisa luwi.
1: Iya.
0: Bukat berarti mana kesawirnya jangan asem.
1: Nah jangan asem. Nah, tapi orang adang ke priwe kono ya. Tuku anu nang tangga nih bay ya.
0: Iya. Kami adang gak sangit kan.
1: Ngono dah.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danang Rastim ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali ya di 0853218999582 di belakang Nang Rastim. Mangga yang mau gabung ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pentura ning Meki.
1: Iya. Prima FM.
2: Prima FM.
1: Sareng sinten iki?
2: Yang punya Sida Mulia.
1: Oh, yang punya Sida Mulia. Lagi kau mau wis ta telepon kah?
2: Ren.
1: Halo.
2: Halo.
1: Lepas telepon tak Kang, gantian ya Kang ya.
2: Ayo.
1: Sepisan baik ya. Oke ya. Wong Sidamul ya Kang Ganden. Aduh, mohon maaf banget ya teleponnya. Gantian ya. Tadi sudah masuk dan sudah di request lagunya sudah diputarkan tadi. Apa namanya? Judulnya Demen Wadon ya. Oke, dibuka di 0853218999582. Oke, mangga. Yang mau gabung silahkan yuk.

Oke, dengan Prima 19 menit ya, lepas pukul 13 ya di kesempatan siang hari ini. Dibuka kembali di 0853 2189 95822. Dan siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Fans Tura.
0: Angkene iki nang Prima FM.
1: Oke, dengan Kang Ibeng.
0: Iya.
1: Kang Ibeng wis we ora nongol-nongol iki ya. Nang ndi bae? Panen ta kono?
0: Panen dulu.
1: Eh?
0: Kacang.
1: Oh, panen kacang wo lagi ya. Mahal-mahal ya kacang ya dino iki, Maya.
0: Iya.
1: Oh, sekilone pira kono jare? Seki hargane.
0: Ning kene mah diterima ning wong bakul idran.
1: Oh, bakul? Heeh.
0: Bang Andrean umung 65.
1: Oh, 65. Jadi kalau dari petani ya, itu kalau sudah di sampai warung bisa sampai 10.000 ya, Kang ya.
0: Iya,
1: iya, alhamdulillah. Tapi bagaimanapun juga hasilnya lumayan ya. Tapi nyiramnya juga lumayan, kira nggak udan sih ya. Kang Ibeng, wis oleh pirang kintal kono jare.
0: Dilep, Bang Andre.
1: Hah?
0: Dilep.
1: Oh, dilep ya. Jadi penuh perjuangan ya untuk mendapatkan hasil yang baik ya.
0: Request lagunya, Bang.
1: Oke, silakan Kang Ibeng.
0: Percuma.
1: Percuma. Oh, tadi duduk lagu dangdut ya, percuma nih ora ya?
0: Iya, lagu Jawa.
1: Lagu Jawa. Oke, mangga yang mau salam-salam buat siapa? Silakan Kang Ibeng.
0: Lagi ana wong sing negara asem ning karepku.
1: He, kuno. Tapi karo denger Prima FM ta kuno?
0: Yo,
1: oh gitu ya. Ja, berarti
0: radione ku ning bubuk bata, Bang Andre.
1: Oh, dadi krungu ngono ya.
0: Tukang ngadu. Oh. Sabiluan teka.
1: Nah, Ibu. Nah, tuh Ibu Sukinah tuh. Heeh, tuh Ibu Sukinah dongol kami tadi sapa kono Kang Ibeng ta.
0: Heeh. Ibu Sukinah ya, Ibu Sukinah. Jempol sama talang karar kobot kah, Bang Andre?
1: Oh iya iya iya.
0: Sama pintu mana nih nganuan kah? Carik dong.
1: Oh, iya iya iya. Jadi apa namanya?
0: Salon aktif sih.
1: Oh, jadi kerungu kano, wong lewat kah, wong nong sawah kah kerungu ya?
0: Sawah kerungu. Lewati dalam sepur mana tuh?
1: Oke, luar biasa. Mudah-mudahan apa namanya menjadi inspirasi ya buat orang-orang yang terdekat ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Kubu-kubu sini tak batangan nih ngarar kobot ke krungu.
1: Oh, krungu ya. Oh, berarti suara nih Kang Andri. Suara nih Kang Andri bisa terdengar di sawah-sawah kuno ya.
0: Sawah-sawah iya. Kubu batang nih sawah. Apa mana nih jepang ibu mau radio nih. Radio Prima.
1: Oh iya. Oke, okay, mangga salam-salame.
0: Ibu Sukina, Nangras Krim. Mr. Bono ya.
1: Mr. Bono.
0: Bunda Yuniasari.
1: Bunda Yuniasari, oke.
0: Okay. Upet.
1: Teh Upet ya. Teh Upet.
0: Terus Mama Epi.
1: Mama Epi, oke. Okay.
0: Mama Indah.
1: Mama Indah.
0: Terus Mimi Ratmina.
1: Mimi Ratmina, oke.
0: Teh Isa.
1: Teh Isa,
0: okay. Yang punya sayang.
1: Yang punya sayang.
0: Anggo Ibu Tuti.
1: Ibu
0: yang
1: Tuti.
0: Punya mie bakso.
1: Oke.
0: Okay. Karo cekere sing kore-kore. Bang Wanta sing wane rata.
1: Kang Wanta.
0: Terus kanggo Mr. Gono.
1: Oke.
0: Okay. Capur Bapak
1: Capur,
0: Salim.
1: Oke. Okay.
0: Terus Bapak Lebe.
1: Bapak Lebe.
0: Kang Rian.
1: Kang Rian,
0: Pak De Kutil.
1: Pak De Kutil, iya.
0: Ya buat semuanya aja lah.
1: Oke, okay, Kang Ibeng.
0: Ditunggu Bang
1: okay,
0: Andri.
1: Iya, nanti. Oke, okay, nanti diputarkan lagunya. Oke.
0: Okay. Lagunya buat Mama Isaka.
1: Oke, okay, Mama sing Isaka. Sing paling eman. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ibeng ya, yang ada di Cipedang bersama mama sakannya, sing paling eman ya, bawa apa namanya, dengerin radio yang suaranya terdengar sampai sawah-sawah ya. Oke, rekan prima, di menit yang ke-24 ya, diputarkan lagu dulu ya. Setelah itu nanti Bang Andri akan terima lagi telepon dari Anda. Oke, jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Ada lagu dari Kang Yoyo bersama Haja Dariah ya, Tuku Gelang jare. Nang Rastin mau kangen lagu-lagu lawas kuno ya. Oke.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: Tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dadah, masih bersama Bang Andre menemani rekan Prima di Ventura, fans ketemu di udara. Nengki nikining Prima FM. Oke, rekan Prima, 36 menit ya lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan sebelum Bang Andre akan putarkan terima telepon dari Anda ya. Jangan lupa nanti jam 14.30 rekan Prima di Prima FM nanti ada live ya. Maksudnya live interaktif dengan artis Pantura Mbak Nining Sanjaya yang akan bergabung di Prima FM. Jangan kemana-mana ya, nanti dia ada di live TikTok juga. Makanya itu Bang Andre ngasih bocoran ya. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan yang terbaik dan juga memberikan hiburan buat rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Tapi nanti ya, jangan kemana-mana, panteng terus aja di live TikTok dan juga Prima FM di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, nanti akan dipandu oleh Bang Andre. Oke. Kita angkat kembali ya di 0853-2189-9582. Ada yang masuk ya, diterima dulu dengan siapa nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura
1: Ning Radio Prima.
0: Oke. Enggak kuno. Anasing ngintip gak cenok gak. Fotonya diganti beruan kok Kang Andre nih. Oke, Kang Sondol, pripun kabari Kang Sondol?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Priwe nang anu mandi rancan panas beli kuno.
1: Semelet.
0: Berarti iku melekan ngesuk ya.
1: Dicari manganuk mah.
0: Kayak melekan ku bengi ya, apa ngesuk?
1: Nang jero gubuk, Ang.
0: Oh, ngono ta.
1: Iya, sriwing-sriwing bari lenggat lembun rongna radio, Kang.
0: Iya, karo
1: kita mendi,
0: kerja tetap kerja, radionya tetap muni, ngono ya. Wis ora apa-apa, yang penting kan ora sepi, iya ngono.
1: Iya,
0: lamun sepi.
1: Jare sing cepure kuwi ana sing ngecapak, wes apa?
0: Oke, ngono ya. Jadi ora kepenak kita nih ya.
1: Bangor kamu enggak?
0: Ya serah apa-apa lah, walaupun ngecaprak mah dapat pahala ya, menghibur orang kuno ya. Mudah-mudahan sing dengerin ora bosen kuno ya karo suara Kang Andre mah. Nyaprak bae kayak jare ne kayak jare Mama Indah mah kayak kerupuk garing gua tinggal goreng bae jare.
1: Mending tukang gugur kerupuk bae kerupuk. Kayak tukang obat.
0: Nah, gua tukang obat. Aduh. ya mending kalau obatnya mujarab, namun obatnya orang mujarab ya ala ngomong dok kono dadi busa.
1: Nah, kono iklane bae sing bagus.
0: Nah, iya kono. Iya wis ora apa-apa, sing penting seneng ya, hiburan ya, daripada daripada merengut baik wah, memirat mina kok. Memirat mina jam merengut baik. Nah, wong kaya ibu
1: kita dangal dongol
0: ya. Nah, iya kok.
1: Tenang yo.
0: Ibu Sukina ku, semangat. Wah, Ibu Sukina kan.
1: Sing rame dewek baik. Pertama masuk pun kok kaya.
0: Nah, kono jarene.
1: Jalur langit kan.
0: Jalur langit. Oke, nanti diputarin.
1: Enggak. Langit nganggo nang ati.
0: Nah, tuh Bu Sukina tuh langsung dongol gak disebut.
1: Dongol langsung dongol.
0: Iya,
1: aja rame bae Bu Sukina kayak
0: ngomong. Nah, iya.
1: Sayur.
0: Biar ini gitu ya. Jare biar ini ngakak buah. Jare kuno.
1: Jare ayah wa ganden apa wa apa kena.
0: Wa ganden kunang. Iya nang sudah mulia. Dah.
1: Terus nganggo Mama Indah. Mama Epi.
0: Oke.
1: Terus nganggo Mr. Bono.
0: Mr. Bono, oke.
1: Okay. Bang Wanta.
0: Kang Wanta,
1: Bang Salim.
0: Oke.
1: Okay. Bang Pancawala. Wis nganggo Kang Ibeng.
0: Kang Ibeng,
1: Kang Rian. Mama Firly.
0: Mama Firly. Oke.
1: Mama Yuniasari. Orang manjing-manjing kayaknya,
0: Kang. Iya, manjingnya hadir nang TikTok.
1: Anggo Bunda Mary.
0: Oke. Okay.
1: Terus anggo Tete Soleha.
0: Tete Soleha.
1: Anggo Kang Kisut, Kang Kisut. Ayo Kang Kisut mancing.
0: Kang Kisut. Kak jarene Bik Rini ka. Ngakak banget sampai tadi lupa umur kono jarene. Nah, iya. Awet tenem kono. Awet tenem ya.
1: Anggo Mama Firli.
0: Oke. Okay.
1: Mama Aldin. Terus nganggo sekabiane bae
0: kan. Sekabiane. Oke.
1: Heeh. Awit SMBC.
0: Oke dah. Sing
1: nganggo siaran, semoga okay. Sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Sun waktune Ang.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Sondol ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dibuka kembali ya di 0853-2189-9582. Tadi ada Teisah ya. Oke, Mangga yang mau gabung di 0853-2189-9582. Oke, dibuka kembali di belakang Kang Sondol ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura
2: di Keneki di Prima FM.
0: Kok suara nih Kang Salim kok gini ya?
2: Sehat Bang Andre.
0: Alhamdulillah sehat Kang Salim.
2: Aduh baru denger lagi di suaranya Bang Andre.
0: Iya.
2: Baru masuk Bang Andre dalam berapa hari tuh.
0: Iya, kemana saja Bapak Salim?
2: HP-nya lagi di infus.
0: Oh deh. Apa lagi musim dingin-dingin gini ya. Kami diding jare ning kono ya.
2: Ape kecilnya Bang Andre.
0: Oh gitu.
2: Input.
0: Iya wis ora apa-apa sing penting nang waras ati input sing.
2: Asline ini Bang Andre. Kepanasan.
0: Oh, kepanasan ya. Jadinya
2: panasnya pol banget sih Bang Andre.
0: Oh, gitu ya. Tapi di sini enggak ya.
2: Iya, saya juga enggak panas sih di bawah pohon nih Bang Andre.
0: Oh, gitu ya. Oke. Nah, ada teh, siapa Teh Soleha. Teh Soleha.
2: Oh, salam-salam Bang Andre.
0: Oke, okay, silakan Bapak Salim ya, Mangga.
2: Salamnya buat Ibu Sukina.
0: Oke.
2: Okay. Nang Rastim. Buat tadi Kang Sondol ya, Buat salam kenal buat
0: Siapa?
2: Yang di
0: Wak Ganden. Wak Ganden yang ada di Sidamulia.
2: Oh, iya, Wak Ganden, salam kenal Wak Ganden. Buat Ibu Sukinanya, Ibu Mimi, Meni, terus Bunda Dunia Sari, Kang Wanta,
0: okay.
2: Ya Pamungkas, buat Bunda Mary juga,
0: Bunda Mary,
2: buat papanya Angga, sama Bunda Rikanya juga,
0: okay.
2: Buat Cakur,
0: iya,
2: buat Kang Ipeng nih yang lagi panen kacang panjang banget,
0: panen kacang panjang katanya sudah berkintal-kintal,
2: harganya lagi mahal katanya Bang Andre.
0: Iya. Kalau dari petani aja mahal ya, nanti ke pasar lebih mahal lagi ya. Alhamdulillah.
2: Buat Nyi Ratmina, okay. Mama Ratmina yang lagi pada ngobeng kayaknya.
0: Oh iya.
2: Mama Epi. Buat Bu Tuti juga, Mama Indah Bapak Ami. Buat semua-muanya aja Bang Andre.
0: Oke, Bapak Salim.
2: Sekiranya buat Bang Andre lagunya dukung Kang Sondol aja Bang Andre.
0: Jalur Langit ya, nanti kita putarkan.
2: Iya, okay. Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Bapak Salim ya di kesempatan siang hari ini sudah bergabung. Oke, satu penelpon kembali diterima ya di 0853-2189-9582. Sebelum mengantarkan putarkan lagu. Dengan siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ventura,
3: Kang Andri, Prima FM,
0: Merdeka, Kang Wanta. Aduh, Taisa tadi masuk, longgar nggak masuk, giliran masuk. Eh apa namanya Kang Wanta masuk?
3: Nah, puas wadas Taisa. Yang ini alat dari Jember yang
0: iya, lagi mau anak telepon sih diangkat uang. Pokoknya
3: tinggal prumbo.
0: Yes, padat merayap lah pokoknya Ki Ema.
3: Iya.
0: Jangan lupa Kang Wantang, ku anakan ku, nah bature dewek ya. Dining Sanjaya ku iya kono.
3: Iya wong cilandak lor kan.
0: Cilandak lor ya. Jadi parek karo Kang Wantang ngono ya.
3: Iya parek lewat dari sok bari nganjatan lewat.
0: Iya. tapi paling teko anjatan marong kilo ngono ya. 2 kilo 2 kilometer ya. Oke.
3: Dekat material itu pembuatan kusen-kusen.
0: Oh iya.
3: Ngok mandi. Ndak
0: ini. Oke, lamun go. Ayo mangga.
3: Dua lagune.
0: Apa kono lagu?
3: Alah sing biasa bisa diputar bae kenangan Sumber Mas
0: maning. Oh, Sumber Mas. Oke. Salam-salamnya mangga.
3: Salam-salam. Iki ana wong anyar muka.
0: Eh, kan siapa kono? Kang Gandeng.
3: Pak Gogeding, Gogeding.
0: Gogeding. Wis pisan bae kono sing antri akeh ya.
3: Arep mancing ku nelponi kula, waya mancing ora nyenggor. Aduh kok gede.
0: Kang Wantang ku Ibu Sukina ku nyapa kan.
3: Nggih arep Ibu Sukina wis wis
0: lewat. Iya,
3: bukan ganteng ku bagus mah. Kalau diundang ku ada arep gurine kan. Nah, kan. Ari gantene mah biasa gede ora. Artine ku.
0: Iya.
3: Tapi kadang depane kan bisa ngajuragan ora. Kadang ben bisa ngaladen.
0: Tapi orang apa-apa sih penting hadir kuno ya.
3: Oke.
0: Nah, kuno iya. Wong Cilandaku.
3: Iya. Wong tangge pertani, kang pertani tangge ibuku.
0: Ibu Sukina.
3: Sing selalu sehat semangat.
0: Oke, semangat terus pasti.
3: Pasti sehat terus ya Bu ya. Serombongan ini ku kangge Mama Aldin, tangane ku Mama Bibi, kalau Bapak Lebe, Kang Salim sing nembe bae mau kan pun lebat. Kangge Ibu Samina.
0: Ibu Samina.
3: Kangge Kang Ibem lebat sami Mama Saka. Kangge Nang Rastim sampun malewo kan tas Jumatan nggih. Kangge Dedi Pungung min setia, kangge Mister Bono. Lepet terang Jumatan pun lepet Dede Bono
0: Kang Rian pun ya
3: Kang Rian sarang Aki Meta Kang Aman Kang Tima Bapak Uyut Nonok Bintang Kang Gadaya Anonos Bapak Najwa Kang Gadaya Pino Bapak Ada Putih Lajioto Wilayah Subang Kang Rambut Putih Wilayah Subang Ibu Tuti
0: Sing
3: Gadaya Mi Kang Mama Iba sarang Bapak Abir Mama Oda yang bagus sekul kuning Mama Pauja
0: Mama
3: Mimi Ratbina
0: Kampang
3: Dirancang Mama Mimi Epi serombongannya ku sehingga dari rumah mewah Mimi Rati Mas Ondol Wausipun Lebat Mama Pedi Mama Tara Mama Dora Mama Tita Mama Soleha Santi Sarang Uda Cakur Cakur Oke Wah, khusus Kang Rojaya Ingatai Orga Teisa Sarang Kang Dasmo Bunda Haja Meri Sarang Bapak Haji Ali Kang Haji Supriyatin Sarang Bapak Haji Erman
0: Kang Pancawala
3: Kang Mama Cika
0: Mama Cika benar
3: Kang Mama Meni Mama Meni
0: Mama Meni
3: Mama Meni Seminggu Mama Meni Mama Meni Mama Meni Mama Meni sebulan ada pamuka. Sarang Kang Kumis ingkang gadai Tegal Taman Sukra. Kangge Bajane sing gadai Bokek. Kangge Mama Lina sing gadai Sompreng. Ingkang lagi nonton apa? TikTok.
0: TikTok iya benar. Oke.
3: Pangandes sate Papa Angga.
0: Oke.
3: Sarang Bunda Rita. Kang Gopar,
0: Kang Gopar,
3: Papa Mayuni, Bunda Haja Wendy, Asep Rolan, Mas Peri, Kang Ramli, Ahi Puntang Agus Suryana.
0: Kang Agus Suryana. Oke.
3: Bunda Emma.
0: Teupat.
3: Teupat. Di Majalengka.
0: Oke.
3: Pange John Paul dari Pusaka Negara.
0: John Paul, iya. Oke.
3: Spesial permane Pange Kang Andri.
0: Oke, matur. Matur kasuwun. Nggih, sami-sami. Ucapane.
3: Cendrawasih. Cukup sekian.
0: Nah.
3: Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Kang Wanta di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 50 menit lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, sebelum Bang Andre akan putarkan lagu rekan Prima, ya karena cuaca yang sangat panas ya, mungkin badan Anda tidak kuat dan cenderung banyak penyakit yang menghampiri ya. Makanya dari itu apabila Anda kena flu, pilek, sakit kepala, flu bingung, terus pilek juga bingung, sakit kepala apalagi tambah bingung. Iya enggak rekan Prima? Kalau sakit flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultraflu biar enggak bingung ya. Dan bukti nyata kalau flu mesti minum obat flu, sakit flu-nya jadi bingung langsung hilang. Dan flu memang mengganggu, hilangkan segera dengan minum Ultraflu tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, terus badan pegal-pegal, terus badan linu-linu, minum saja Ultraflu, insya Allah cepat hilang ya. Dan Ultraflu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Dan Ultraflu ada kemasan baru ya rekan Prima, ada blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat, di apotek atau toko obat berizin di seluruh Indonesia. Flu reda, lega rasanya, diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Jangan kemana-mana dan masih setia selalu bersama Prima FM. Oke rekan Prima, kita hadirkan lagu untuk Anda. Ada Percuma untuk rekan Prima yang di kesempatan siang hari ini yang masih stay selalu di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fans Tuna, Fans Ketemu di Udara, Neng Kene Kineng Prima FM. Iki, selamat siang ya. Selamat bergabung kembali bersama Prima FM. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas di kesempatan siang hari ini. Oke, rekan Prima, 7 menit ya lepas pukul 14 di kesempatan sore hari ini. Dan rekan Prima, jangan lupa ya, nanti 14.20 ya, nanti ada artis Pantura yang akan bergabung bersama Prima FM. Dan jangan kemana-mana, pantang terus ya 95, Prima FM. Ya, artis siapa? Nanti tahulah pasti ya. Oke, dan juga hadir di live TikTok ya nanti ya, artis Pantura. Bang Andre gak kasih tahu ya, nanti gak surprise ya. Yang jelas ada ya, yang tadi sudah kita sampaikan awalnya. Ki, mudah-mudahan ngikutin terus ya sampai jam 3 ya. Syukur-syukur sampai sore gitu, sampai Bang Andre turun dari siaran ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582 di kesempatan siang hari ini. Udah masuk, ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Fans Tura.
1: Mungkin ini iya. Prima FM.
0: Jadi teh sama, aduh, angel temen zaman jingga ya kan. Iya, wis mancing kono giliran diangkat, Kang Wanta sing mancing lah, kono ya Kang Wanta ya. Orang apa sih penting apa namanya semanjing ya?
1: Sakit hati akibat mah. Sakit hati Kang Wanta di kuat kuat.
0: Aduh.
1: Awas Kang Wanta. Kuat.
0: Iya. Kang Wanta lah pun berungko lewat nengar tak kerubes ngono bae ya. Arane kuwi kerus ora dudu wong e kono ya. Lah wong e dikerus sing gedhe kuwi kaya apa ngerus e kono. Oke, Taisa.
1: Nah, iya. Oke. Ini kan wis mati,
0: Mari. Iya. Oke, Taisa. Iya. Kuyun bae. Oke, Taisa, sehat selalu ya, Taisa ya.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi nyantai ta ini ta. Nah.
1: Lagi ada komi radio.
0: Iya, kok jare Kang Wanta iya, jare Kang Wanta ku tergantung amal dan perbuatan itu. Alah. Iya, iya bener kok, bener. tapi anu guyon bae ya Kang Wanta ya.
1: Oke. Okay.
0: Iya, nah nong live TikTok ya rame, nang radionya ya rame. Alhamdulillah kuno. Oke, okay, Taisa mau request lagu apa? Yuk mangga, silahkan.
1: Pengen emang Pager Doyong nih, Elen Nurhayati.
0: Pager Doyong.
1: Iya.
0: Kenapa ngopo kuno Pager Doyong ya?
1: Biar pengagum grupnya.
0: Kang Wanta ditunjang kuno pan anu ka Pager Doyong ke lamun pan rubuh mah aja-aja nganti rubuh kan di ditunjang ya. Iya. Oke. Okay.
1: Sampai buat Kang Wanta.
0: Oke. Okay.
1: Singwai puas-puas mau.
0: Iya kuno. Oke.
1: Okay. Buat buku sayang Ibu Tegina. Oke. Okay. Buat Pak Salim. Buat Kang Rian.
0: Kang Rian, oke. Okay.
1: Kang Ubengnya juga. Kang Eges.
0: Kang Eges.
1: Mister Bono.
0: Oke. Okay.
1: Buat Sapur. Buat Kang Agus Suryana.
0: Oke.
1: Okay. Mama Indah.
0: Oke. Okay.
1: Oma Pebi, Ibu Billy,
0: Ibu Billy, oke.
1: Okay. Oma Odang,
0: oke. Okay.
1: Mama Ratmina, Mimi Ratmina,
0: oke.
1: Okay. Mimi Epi, yang lagi sibuk-sibuk. Mama Rati,
0: oke.
1: Okay. Buat semuanya aja, Kang.
0: Oke. Okay,
1: kita lagu Daura Kaputer.
0: Mudah-mudahan bisa. Siapa lagu apa vokalis siapa kono? Kan akeh ki
1: masalah. Ela Nurhayati, Kang.
0: Ela Nurhayati. Masalah akeh pilihan niku. Pak Rudoyong ana 5 kono.
1: Album itu album Rangga Maga.
0: Oke, okay. Ada sudah disiapkan. Oke.
1: Okay. Indonesianya buat Pak Andri aja yang lagi tugas. Semoga-moga okay. sehat selalu.
0: Matur kesuwun.
1: Ucapane. Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Data Isa di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, kita putarkan lagu dulu ya, karena waktu menunjukkan pukul 14 lewat 12 menit. Dan Abang Antri tadi janji ya, nanti pukul 14.20 kita nanti akan tergabung bersama artis Pantura. Ya jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Kang Wanta, kenangan Sumber Mas, kita dengarkan bersama-sama. Yuk.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 prima

0: Rian Prima, barusan kita dengarkan lagu Ada Kenangan Sumber Emas dan juga Pak Kerdoyong ya. Tapi tetap kita lanjut terus ya, sambil kita menunggu artis Pantura yang akan hadir di Prima FM di kesempatan siang hari ini ya. Dan jangan kemana-mana Rian Prima, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan kita hadirkan ya artis Pantura di kesempatan sore hari ini atau siang hari ini ya. Dan mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan juga memberikan apa ya, tentang pengetahuan ya buat rekan Prima semua. Oke, kita hadirkan yang sudah hadir di Prima FM. Siapa dia? Kita spill dulu ya. Bang Andri ditemani ada Kang Sahil dan juga ada Disti. Dan apa namanya Bang Andri? Kiranya yang akan memandu kesempatan siang hari ini. Oke, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam. Suara enggak ya?
0: Suaranya sudah bisa terdengar. Oke. Okay. Sebentar ya. Oke, okay, selamat sore. Halo. Enaknya manggilnya. Benar kah? Kita manggilnya apa, Mbak, Teh, atau apa kuno? Enok, Pak.
1: Oh, apa aja.
0: Sing-sing nyaman gitu, berarti Mbak aja ya.
1: Iya,
0: oke. Sebelum bincang-bincang, kita perkenalan dulu ya. Dengan Mbak siapa gitu, biar nanti Prima FM atau apa namanya fan Prima tahu, yang tadi sudah kita beritahukan apa namanya lewat 95,8. Oke, monggo sareng sinten.
1: Sareng Nining Sanjaya.
0: Oh, Nining Sanjaya. Tah, rekan Prima ada Teh Nining Sanjaya atau Mbak Nining Sanjaya. Nggih, Mbak Nining Sanjaya itu artis Pantura. Minta spill dulu ya, Mbak Nining Sanjaya. Mbak Nining Sanjaya itu mulai berkarir mulai tahun berapa ya, Mbak Nining Sanjaya?
1: Kalau berkarir tahun 2000-an, kelas 1 SMP.
0: Oh, kelas 1 SMP. Berarti kelas 1 SMP sudah menyanyi ya?
1: Iya.
0: Nah, itu biasanya menyanyi di panggung apa udah langsung masuk dapur rekaman? Oh, dari panggung belum. Ke panggung gitu ya?
1: Belum. Dari panggung ke panggung dulu.
0: Ya. Berarti SMP itu sekitar umur berapa? 16 tahun ya?
1: 13 kali. Oh,
0: 13 ya. Ini Bang Andri nebak-nebak aja. Aduh, umur 13 sudah bisa menyanyi panggung loh, luar biasa loh, berarti punya potensi. Dan terus apa namanya umur 13 itu sudah masuk rekaman itu tahun berapa, Mbak Nining?
1: Masuk rekaman tahun berapa ya? Dulu juga udah rekaman sih tahun 2000 berapa ya? 12 kayaknya.
0: 2012. Iya, kalau 12. Oh, berarti umur 12 tahun sudah ini ya. Apa namanya? Sudah rekaman berarti ya?
1: Enggak, bukan umur 12. Tahun 2012.
0: Mohon maaf. Tahun 2012 sudah rekaman. Lagu yang pertama atau rekaman perdana lagunya apa itu, Teh Nining?
1: Waktu perdana mah enggak booming sih.
0: Yang
1: kompilasi
0: yang
1: sama saudara-saudara.
0: Booming, lagu yang banyak beredar di masyarakat yang, terus yang banyak diminati.
1: Pisahan Bae awal banget. Single pertama banget.
0: Pisahan Bae ya. Berarti itu tahun berapa tuh, Teh Nining?
1: Rekaman tahun 2004.
0: 2004. Oh, iya.
1: 2014 kayaknya mah. Meledaknya tahun 2015.
0: Berarti lagunya Pisanan Bae ya. Mau tanya ini Teh Nining, apa yang menyebabkan Mbak Nining atau Teh Nining itu tertarik dengan menyanyi? Apakah sudah ada bakat dari orang tua atau memang karena lingkungan atau gimana?
1: Ya, orang tua seniman, seniman semua sih, kebanyakan keluarga saya seniman semua.
0: Jadi sudah keluarga. Apa namanya, turun temurun gitu ya?
1: Ya, banyak yang senimannya.
0: Nah, terus sampai hari ini sudah berapa lagu atau berapa album yang sudah Mbak Nining apa namanya terbitkan atau apa namanya orbitkan gitu?
1: Kalau nggak salah lebih dari 20 atau berapa ya? Lupa, album 1, 2, 3, 4 mini album.
0: Oh, mini album. Terus sampai hari ini masih konsis ya di apa namanya panggung hiburan atau masih di apa namanya di rekaman gitu, masih ya?
1: Ya, alhamdulillah masih. Ya, tiap tahun biasanya rekaman.
0: Berarti apa namanya dari tahun 2000 sampai dengan hari ini masih konsis selalu ya? Terus kalau Teh Nining yang sudah pernah diikuti atau dijalani itu sampai di mana? Sampai ke Jakarta atau sampai ke luar kota gitu? Yang paling jauh di mana Teh Nining?
1: Ya, di mana ya? Ya, Jawa Timur udah.
0: Sudah pernah.
1: Terus kalau Jakarta, ya daerah Jakarta. Terus kalau keluar negeri mah kebetulan dulu sempat ada mau ditawarin job ke luar negeri, cuma takut, takut penerbangan,
0: takut nggak bisa turun gitu ya.
1: Oke,
0: gitu. Berarti
1: cancel.
0: Oh ya, di cancel ya. Terus pernah di Jawa Timur, Jawa Tengah itu tahun berapa kira-kira Teh Nining?
1: Tahun berapa ya? 2000 menikah 2008.
0: Iya. Berarti sudah cukup lama ya Teh Nining ya. Tapi tetap dari Tuan. Maksudnya apa namanya itu perorangan apa satu grup itu langsung ke Jawa Timur sana. Satu grup ya. Berarti grup Pantura ya, manggung di Jawa Timur gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa Teh Nining ya. Oke, Teh Nining, nah apa namanya?
1: Gimana?
0: Sebentar ya.
1: Deg-degan gue ya.
0: Oke, Teh Nining mau nanya lagi nih. Selama jadi penyanyi, pengalaman panggung paling berkesan itu yang tidak terlupakan seperti apa, Teh Nining?
1: Dulu manggung sempat bawa ular juga sih.
0: Oh,
1: ular.
0: Oh gitu. Ular, tapi ular nggak berbisa ya?
1: Enggak, oh, ular sanca.
0: Ular sanca ya. Kalau ular berbisa. Itu dibawa ke panggung apa hanya apa ya, namanya? Oh, ular, dibawa ya, ke panggung ya.
1: Dibawa panggung. Kalau ada jadwal penari ular tuh. Sambil nyanyi bawa ular gitu.
0: Oke, kalau boleh memilih satu lagu yang paling spesial buat Teh Nining, lagu apa tuh yang sampai terkesan sampai dengan sekarang tuh Teh Nining?
1: Lagunya
0: Teh Nining yang berkesan gitu, yang mulai dari pertama orbit sampai dengan hari ini yang tidak bisa melupakan karena ada kenangan, mungkin ini lagu yang paling gitu, seperti itu. Lagu apa itu?
1: Ya, semua lagu kata Nining mah orang ciptaan sendiri ya, jadi ya berkesan semua.
0: Ya, tapi kan ada yang spesial, misalnya gini, dengan lagu ini ada rezeki, terus ada apa namanya, banyak orang yang suka gitu.
1: Iya, kesengsem.
0: Ya, kenapa kok menjadi kenangan tersendiri kesengsem itu?
1: Kesengsem itu awal banget ya, pas waktu album pertama Pisan Bae belum ada biolanya sih ya. Pas album kedua tuh terinspirasi sama pemain ketemu sama pemain biola gitu pas perform tuh. Terus terinspirasi mau bikin lagu, gimana ya kalau dikasih biola gitu. Kayaknya belum ada nih Pantura yang ada biolanya.
0: Oh gitu.
1: Jadi ya terinspirasi, coba dikasih biola gitu. Eh ternyata enak juga, merinding juga ya.
0: Ya. Merinding mana? Merinding mana sama yang nyanyi apa namanya pakai ular?
1: Enggak sih. Merinding
0: yang gitu. Terkesan ya, terkesan gitu ya.
1: Iya.
0: Terus Teh Nining apa namanya pesan dan kesan buat penyanyi muda yang apa namanya belum berani tampil ke panggung atau belum berani tampil di rekaman-rekaman, supaya ada semangat ya untuk penyanyi muda, apa itu pesan dan kesannya Teh Nining?
1: Kayaknya gimana ya, kayaknya sekarang mah banyak sih, banyak pendatang baru yang bagus-bagus gitu, yang cantik-cantik, muda-muda. Gimana ya? Ya lebih bagus lah sekarang. Lebih bagus.
0: Oh, lebih bagus ya. Berarti apa namanya memberikan apresiasi ya. Terus apa namanya Teh Nining, kita apa namanya kita panggilkan ya, nanti kita telepon ya untuk rekan Prima yang ingin ngobrol bersama Teh Nining ya, nanti kita gabung apa ngobrol-ngobrol dulu ya. Oke, ditunggu ya sebentar ya.
1: Siap.
0: Halo Ibu Tuti.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tuti, kita sudah terhubung dengan Teh Nining Sanjaya, penyanyi pantura dan lagu-lagunya banyak diputar di radio atau ditampilkan di panggung-panggung hiburan pantura. Di kesempatan sore hari ini Ibu Tuti dapat kesempatan untuk bincang-bincang dengan Teh Nining. Boleh dong apa namanya menanya apa saja tentang lagu ataupun bisa jadi ya tentang pribadi Mbak Nining. Boleh, silakan Ibu Tuti.
1: Assalamualaikum Teh Nining.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya.
2: Karena apa sih?
1: Ibu Tuti.
2: Ibu Tuti. Saking
1: pengundangnya Teh apa Mbak apa Yayu?
2: Apa Mbak? Nok. Apa baik?
1: Iya, pengen kabar Teh?
2: Waras, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, suara enakan pisan Teh.
2: Alhamdulillah, matur suwun.
1: Seneng teman bisa ngobrol karo Teh Nining.
2: Iya.
0: Oke, boleh Bu Tuti nanya-nanya tentang apa namanya apa ngobrol-ngobrol ya dengan Teh Nining tentang apa namanya karir ataupun yang akan datang gitu, boleh silahkan yuk.
1: Iya, Teh Nining mau nanya ya.
2: Iya.
1: Nah, Teh Nining tuh berkarir tuh dari tahun berapa ya?
2: Tahun 2000 pas kelas 1 SMP.
1: Oh iya, berarti emang udah berbakat bener ya. Saya itu pernah dengerin lagu Awak Abang yang dibawakan oleh Teh Nining, suaranya enakan banget.
2: Itu cover Awak Abang. Cover.
1: Iya, terus terus lagu Sepayung Loroan juga enakan. Itu lagu-lagu zaman dahulu.
2: Iya, ngaver lagu-lagu bengen enakan.
1: Iya, makanya ngomongnya Jawa beta.
0: Wong orang aslinya Teh Nining asli mana tuh, biar nanti Ibu Tuti apa namanya bisa apa namanya ngobrol asik gitu. Mangga.
1: Ngomong bahasa Jawa bisa kan, Jawa Indramayu, wong Indramayu ya Teh.
2: Bisa dong, medok pisan.
1: Iya.
2: Tapi kan ngomong Sunda ya meneng bae nininya. Kada bae. Ibu tuh tiga bertahun-tahun nih haur kolot orang bisa ngomong Sunda, bisa ngomong Jawa. Haur kolot. Iya. Melayu bae, Melayu-Melayu.
1: Iya, nining sering sauning haur kolot dah sering.
2: Ya mene atuh mampir ya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Duwe anu apa? Panggangan ayam kah, Bang Andre?
0: Nah, panggangan siapa ayam sing nang diku.
1: Ning kono ning hor kolot.
0: Hor kolot. Siapa kan? Oh. Ibu Tuti. Ibu Tuti yang paham ta.
1: Fan Prima FM, Bang.
2: Siapa?
1: Siapa? Ya sing duwe ayam panggang ta. Apa sih kan ya? Aduh, kelalen.
2: Selalu kelalen. Aja tinggi terus lo kelalen mati puyeng.
1: Iya.
2: Tenining, tenining. Gue anak pir ya, tenining.
1: Loro.
2: Oh iya, syukurlah. Tenining pengen ngurur dok. Kelahiran tahun pira, tenining?
1: 88.
2: Oh, dia masih 6 ya.
1: Aduh, suan luluk ini mah.
0: Oke, okay. Ibu Tuti. Halo. Oh,
2: iya,
0: Ibu Tuti. Pesan dan kesan Prima FM ya. Apa namanya tentang apa namanya fan Prima, Mangga. Yang terakhir ya, Ibu Tuti ya, Mangga.
2: Iya, pesannya tuh maju ya, mudah-mudahan Prima bermanfaat buat semua pendengarnya. Kesannya itu pokoknya bikin kita senang lah, bikin kita gembira, bisa buat hiburan buat semuanya. Itu aja Kang Andre.
0: Oke, Ibu Tuti.
2: Ya udah, itu aja, terima kasih ya,
1: Tenining. Iya, siap-siap.
2: Kan Tenining datang ke Radio Prima biar kita bisa lihat.
1: Insyaallah. Siap, insyaallah.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Tuti. Oke, kita kasih kesempatan satu penelpon lagi ya, Teh Nining. Masih setia selalu ya bersama Prima ya, Teh Nining ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita manggilnya Teh aja. Udah biasa manggilnya Teh Nining.
1: Iya, apa aja.
0: Oke. Kita kasih kesempatan satu penelpon lagi ya untuk bincang-bincang dengan Teh Nining. Oke, kita panggilkan. Bentar ya Teh Nining ya. Ayo Mangga.
3: Saya jangan dong.

Oke, sebentar ya Teh Nining. Dan rekan prima Teh Nining ini adalah penyanyi pantura yang sudah biasa lagu-lagunya diputar di Prima FM dan sudah tenar dari tahun 2000 sampai dengan hari ini, dan udah berbagai macam album ya, atau banyak album yang sudah masuk atau sudah didengarkan atau sudah dilantunkan ya di radio ataupun di panggung-panggung hiburan. Oke, kita panggil satu penelpon lagi ya untuk rekan Prima FM ya di kesempatan siang hari ini. Oke, Campur akan dihubungi nih, sudah masuk ya, sebentar ya.

0: Oke, dan rekan Prima 41 menit ya, lepas pukul 14 dan masih bersama Teh Nining atau Mbak Nining ya, artis pantura yang sudah hadir di Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, kita panggilkan satu penelpon ya yang sudah masuk untuk bincang-bincang dengan Mbak Nining Sanjaya. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fans Tura dan Keniki.
0: Oke, sudah masuk dengan siapa ini yang sudah gabung bersama Prima FM?
1: Dengan Ibu Santi, Bang Andre.
0: Oke, Ibu Santi. Oke, Ibu Santi ada di mana nih?
1: Lagi nyimak nih di daerah Bekasi.
0: Oh, di daerah Bekasi. Aduh, jauh bener ya. Mendengarkan lewat apa nih? Lewat live streaming ya?
1: Iya. Yeah,
0: oke. Oke, baik. Ibu Santi, enaknya manggilnya Mbak Santi apa Ibu Santi ya?
1: Santi aja nggak apa-apa.
0: Ibu Santi, oke. Ini ada artis pantura yang sudah hadir di Prima FM melalui telepon. Bisa bincang-bincang sedikit boleh atau menanyakan sesuatu tentang lagu-lagu pantura ataupun tentang apa namanya profil ya artis pantura. Silakan, Ibu Santi, mangga.
1: Assalamualaikum Teh Nini.
2: Waalaikumsalam Mbak Santi.
1: Aduh, saya surprise banget Prima FM bisa apa ya menghadirkan Teh Nini walaupun baru lewat suara.
2: Kebetulan. Iya, terima kasih.
1: Tapi suka banget sama lagu-lagu panturaan Teh Nining.
2: Iya, makasih. Matur kesuhun.
1: Iya, Teh Nining, aku mau tanya dong. Iya. Sekarang kan banyak artis-artis pendatang baru ya, Teh Nining.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul,
1: aku
2: betul.
1: Tadi juga simak kalau Teh Nining itu sejak dari SMP usia 13 tahun sudah nyanyi iya. Dari panggung iya. Ke panggung. Wah, itu pasti pengalamannya tuh luar biasa ya, Teh.
2: Iya, betul. Dukanya.
1: Suka dukanya. Yang pertama yang pingin aku tanyakan ke Teteh, suka dukanya Teh. Jadi kurang lebihnya udah berapa tahun ya Teh nyanyi ya? Udah puluhan tahun lah ya Teh ya.
2: Ya 2000 ke
0: iya. Berarti sudah 26. Iya, 26 tahun berarti ya.
1: 26 tahun, Masya Allah.
2: Tapi mudah-mudahan umurnya masih muda.
1: Iyalah, iya. Aku pengin tahu dong Teh suka dukanya apa itu satu. Selama malang melintang di dunia perpanggungan Tarling ya Teh ya.
2: Iya.
1: Terus yang kedua Teh, karena tadi Teh banyak artis-artis pendatang baru ya kan, apalagi yeah. Tarling ini kan notabene-nya musik-musik lokal ya Teh, yang hanya bisa dinikmati oleh daerah Cerbonan, daerah Indramayu gitu. Nah, gimana caranya Teteh menjaga eksistensinya supaya Teteh tuh masih bisa dikenal, dikenang gitu loh. Yeah. Walaupun cuma seputaran Cerbon dan juga Indramayu. Dan yang terakhir Teh, Teteh kalau misalnya Teteh diundang ke Radio Prima buat talk show bareng dengan apalah kalau bahasa sekarang anak-anak sekarang mah meet and greet gitu ya Teh ya. Teteh kira-kira mau enggak ya? Karena saya juga suka nih sama lagu Teteh nih yang Pisahan Bae. Tadi lagu ciptaan Teteh ya Pisahan Bae ya.
2: Yang pertama Pisahan Bae itu sama kakak ipar.
1: Oh iya. Dan gini Teh, satu lagi tips dan triknya. Karena ternyata penyanyi-penyanyi Tarling di daerah Cerbonan Indramayu itu Teh apa ya? Sederhana pisan gitu. Kayaknya jauh dari kata-kata glamor gitu.
2: Tergantung
1: dan tips dan triknya Teh supaya anak-anak ternyata anak-anak muda ini, Teh, anak-anak muda ini juga banyak yang ingin nih, yang ingin coba melestarikan musik tarling ini, tapi karena satu dan lain hal ya, Teh, ya, banyak ganjalannya lah gitu. Tipsnya apa, Teh, supaya mereka tuh bisa seperti Teteh lagunya dikenal gitu aja. Itu saja, Teh, banyak ya, Teh, pertanyaannya ya, Teh.
2: Iya, blenger sih.
0: Enggak apa-apa. Blenger supaya apa-apa. Nanti jadi pengalaman ya, Teh Santi.
1: Terima kasih ya, Teh. Assalamualaikum, sukses terus ya, Teteh ya.
2: Amin, amin.
1: Terima kasih. Aja blenger, Teh, karo pertanyaannya mau.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Bang Andre.
0: Oke, okay, terima kasih buat Mbak Santi. Oke, silakan apa namanya, Teh Nining, di
2: tolong bantu pertanyaannya dong. Pertama suka dukanya,
0: katanya. Suka duka,
2: suka dukanya, ya dulu ya tahulah ya, maksudnya Nining kan merintis dari tahun 2000 ya, kan dulu mah belum ada, belum punya kendaraan gitu ya, kalau manggung pakai motor pas hujan kehujanan gitu ibaratnya.
0: Belum apa ya, namanya kan? Belum seperti sekarang yang sudah gampang dengan apa namanya fasilitas yang ada ya, Teh Nining ya.
2: Suka-dukanya begitu. Pas sekarang ya alhamdulillah ada roda 4, enggak kehujanan lagi gitu. Meski bodol-bodol juga. Yang itu enggak kehujanan.
0: Oke, dan oke, okay, tadi pesan buat generasi sekarang, buat generasi yang kesini, bagaimana cara melestarikannya tentang budaya ataupun musik-musik Indramayu?
2: Iya, gimana ya caranya? Ya harus setiap minggu, setiap bulan, setiap tahunnya harus dilestarikan ya, maksudnya ada lagu-lagu terbaru,
0: gitu.
2: Biar terus ada gitu lagu Jawa Indramayu. Terus eksis
0: ya.
2: Iya, melestarikannya. Terus apa lagi?
0: Terus tadi apa namanya? Mudah-mudahan nanti bisa hadir ke Prima FM dan bisa apa namanya meramaikan Prima FM gitu. Nanti supaya bisa kita jumpa di darat atau hadir di studio gitu, apa namanya, Teh Nining.
2: Iya, alhamdulillah dari zaman dulu juga kalau Prima mah Nining juga suka diundang sama almarhum tuh, Pak Ino.
0: Berarti sudah pernah ke Prima ya dulu ya?
2: Tiap, apalagi kalau bulan puasa tuh.
0: Oh iya.
2: Ada acara itu tuh apa? Sempat ada fotonya sih itu, masih dipajang, diabadikan.
0: Oh, masih tanang ini. Coba kita nanti kita apa namanya cari-cari ulang ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ada, Pak.
0: Terus selanjutnya suka dan duka ya.
2: Udah tadi.
0: Oke. Okay. apa namanya? Oke, okay, dilanjut di ini ya. Apa namanya, Teh Nining, di live TikTok ya, di kesempatan siang hari ini ya, atau sore hari ini, udah jam 3 ya. Oke, terima kasih Teh Nining ya. Nanti ya, dilanjutkan ya di live TikTok. Oke, Teh Nining.
2: Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Rekan Prima, demikian ya bincang-bincang dengan Teh Rini yang memaparkan dengan panjang lebar tentang perjalanan menjadi artis dan juga sampai dengan hari ini yang penuh suka dan duka ya. Dan budaya Indramayu tidak tergerus dengan apa namanya generasi atau apa namanya hiruk pikuknya musik di Indonesia, dan lagu-lagu pantura tetap eksis ya sampai dengan hari ini. Oke rekan Prima, sekali lagi terima kasih ya atas kebersamaannya di kesempatan sore hari ini, dan sudah bergabung bersama Prima FM dan juga Teh Nining Sanjaya.

0: Oke rekan Prima, jangan kemana-mana. Setelah satu ini Bang Andri akan kembali lagi di Fans Tura, Fans Ketemu di Udara. Neng kini kini Neng Prima FM
1: 95,8 Prima FM. Prima FM. Prima FM.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Agar kan Prima masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Dan masih bersama pengantri teman-teman yang ada di Ventura, fans ketemu di udara. Dan rekan Prima yang belum follow live TikTok Prima, sekarang kita sedang bincang-bincang dengan Teh Nining Sanjaya yang tadi sudah di 95,8 Prima FM, sekarang di live TikTok. Barangkali yang belum tahu wajah ataupun penampilan Teh Nining, bisa dilihat di live TikTok ya di kesempatan sore hari ini. Oke, selamat sore Teh Nining. Sebentar, kurang anu ya. Mic-nya sebentar.
1: Coba halo Teh Nining.
0: Oke, sebentar. Oke, Teh Nining. Lagi posisi di mana ini Teh Nining?

0: Sebentar ya Tan Nining ya, kita perbaiki dulu sebentar.
1: Ini matinya. Di sini kan?
0: Oke, Tan Nining, barangkali mau apa namanya, kita kasih kesempatan ya yang live talk di kesempatan hari ini. Ada Birini, Tan Nining salam kenal ya dari Birini Compreng katanya tuh.
2: Halo. Salam kenal.
0: Oke, ada Birini juga. Boleh dong Birini ataupun Iki ya, atau Yati ya, di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM ya, bincang-bincang boleh sama penyanyi yang sudah tenar ya, baik di panggung ataupun rekaman ya, di jagat rekaman atau di jagat panggung ya. Ini Teh Nining yang tadi sudah bergabung bersama Prima FM. Boleh yang silakan yang mau tanya-tanya mangga. Teh Nining. Oh. Teh Nining kesibukannya apa nih akhir-akhir ini ya?
2: Kesibukannya kalau enggak manggung jadi RT.
0: Jadi RT ya. RT apa, ibu rumah tangga ya. Terus rencana ke depan maksudnya untuk selalu konsis di dunia musik, yang paling digandrungi itu di panggung apa tetap melalui rekaman?
2: Ya semuanya.
0: Semuanya ya.
2: Digandrungi semuanya.
0: Dan masih sampai dengan hari ini ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, ini rekan Prima kita hadir ya, yang live TikTok ya di kesempatan sore hari ini. Nah, Teh apa namanya, Teh Nining. Nah, maaf Teh Nining, waktu rekaman perdana tahun berapa? Itu dari Bi Rini di live TikTok. Silakan Bi Rini.
2: Jawab.
0: Maaf, dijawab nggak apa-apa.
2: Tahun 2014.
0: 2014. Perdana pesan baik. Oke. Terus lagu apa ya katanya tuh? Lagu yang pertama kali.
2: Pertama kali yang pesan baik.
0: Pesan baik yang tadi sudah dibuat background ya. Jadi orang pernah dengar. Oke, kita tampilkan ya nanti lagu Pisan Bae ya, nanti sebagai lagu penutup ya nanti ya. Oke, dan pesan dan kesan nih, pesan dan kesan Teh Nining ya dengan Prima FM dan juga buat rekan Prima, pesan dan kesannya apa Teh Nining, silahkan.
2: Ya, buat Prima FM
0: ya,
2: semoga selalu mengudara, sukses sepanjang masa.
0: Amin.
2: Pemanjaman yang pengen gak bisa ngeprima deh. Sehingga ini masih nom.
0: Masih nom ya. Dan mudah-mudahan ya Teh Nining nanti kita diberi kesempatan ya untuk bisa hadir di Prima FM ya. Kira-kira gimana, apa namanya, punya waktu gak nanti kapan-kapan di Prima FM?
2: Insya Allah. Insya Allah. Waktu bayar disini.
0: Oke, terima kasih ya Teh Nining sudah bergabung. Tapi nggak apa-apa, jangan diputus ya. Sebentar.
2: Terima kasih.

0: bareng ya apa? Atau Teh Nining nyanyi dah biar nanti rekan Prima bisa dengerin suara Teh Nining aslinya.
1: Lagu yang terbaru aja ya.
0: Oke, silakan.
1: Lagu terbarunya Nining.
2: Aku baru tahu kalau kaktus emas ini
0: Oke, silakan Teh Nining. Ya, boleh. Yuk. Ya.

0: Terima kasih Teh Nining ya, yang sudah hadir di live TikTok Prima di kesempatan sore hari ini. Oke, terima kasih Teh Nining. Pesan terakhir buat rekan Prima semua atau buat yang di live TikTok, silakan Teh Nining.
1: Ya, semoga batuk dikit. Semoga Prima FM selalu jaya di udara. Semangat,
0: semangat, merdeka. Oke, terima kasih Teh Nining. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebentar Teh Nining, dari produser ya, kita kasih kesempatan. Oke, silakan. Di situ maksudnya.

Oke rekan Prima, dan waktu menunjukkan pukul 15 lewat 10 menit ya di kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih yang sudah bergabung bersama Prima FM. Dan tadi ada tamu dari Pantura atau Bintang Pantura, Mbak Nining Sanjaya, yang sudah gabung bersama Prima FM. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Dan jangan lupa follow terus ya yang ada di live TikTok di kesempatan sore hari ini. Oke, Bang Andri mengucapkan terima kasih buat semuanya ya, dan akan masuk ke Berdendang Karuku Darah di kesempatan sore hari ini. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu.

hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

di Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Dan di kesempatan sore hari ini masih bersama Bang Andre menemani Anda di acara Fan Berdinang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Dan rekan Prima masih bersambung terus ya di Live TikTok Prima bersama Anining Sanjaya di kesempatan sore hari ini. Namun tidak apa-apa ya rekan Prima yang mau gabung untuk karaoke bisa gunakan di line telepon di 0853-218-99582 di kesempatan sore hari ini. Yuk yang mau gabung mangga. Oke, dibuka kembali di 0853-218-99582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
1: Gebo yuk sama primanya.
0: Dengan Bu Ajah ta ini.
1: Ya betul.
0: Lagi ada tamu Bu Aji, jadinya harus semuanya jalan ya.
1: Iya.
0: Oke. Apa namanya?
1: Semua barang-barang aman.
0: Oke, Mimi Kanci mau nyanyi lagu apa, Mimi Kanci, mangga?
1: Lagu apa ya? Ayo alun-alun.
0: Alun-alun apa alon-alon?
1: Alun-alun Puspawangi.
0: Alun-alun
1: Puspawangi Indramayu, Rusi RGC.
0: Sebentar.
1: Mau siapa Kang sing nyanyi Kang?
0: Sing nyanyi ke mau ada Nining Sanjaya. Kenal beli kuno Mbak Nining Sanjaya.
1: Ya kenal karena kenal dalam organ.
0: Oh, nang organ dah.
1: Iya. Dudu Nining yang Nining nyanyi bukan komben kan bukan?
0: Dudu.
1: Oh, bukan ya. Cuma Nining
0: Sanjaya
1: ya.
0: Nining wong anjatan kan nong apa namanya Cilandak Lor.
1: Oh,
0: sing duwe lagu kesem-sem ta di bengen mah.
1: Oh, kesem-sem.
0: Oke, lagune apa kok alun-alun apa?
1: Alun-alun Puspawangi Indramayu.
0: Puspawangi. Oh iya. Kelalen kon mantrine. Puspawangi.
1: Ya, Andre sayang.
0: Sebentar ya.
1: Ya palingan beli lagune enggak.
0: Susi RCT ngono ya.
1: Ya.
0: Oke, sebentar.

0: Kang.
1: Lagi nih live TikTok Kak Anu durung mudun Kak.
0: Mama Fauzan pun dia.
1: Mama Fauzan lagi nang Jakarta.
0: Fauzan. Ayo Bagian Jakarta gak bisa kan gak
1: Kang. Lewat live TikTok ya. Oke, sudah siap Mi. Alun-alun Puspa Wangi Mangga kita dengarkan bersama-sama. Oh sebentar.
0: Ayo Teisa.
1: Sebentar.
0: Cepat narasin terbona.

0: Oke, Mimi Kasih luar biasa. Lagune Bang Antri ora apal ngono ya.
1: Apa nek ku Kang?
0: Iya, lagune ora apal Kang Andrine ka.
1: Iya, mau
0: harapan duet Damarung. Iya, esok ya Damarung Blengnya besok hari Sabtu ya.
1: Iya, Kang.
0: Oke.
1: Sama anjing.
0: Ya mudah-mudahan bisa.
1: Iya.
0: Hiburan ya, Mi. Hiburan baik. Oke.
1: Apa tuh kayak gimana barung pelang sudah macam
0: tor. Oke.
1: Karena kalau sudah cene mawon.
0: Oke. Sudah
1: ketemuan yo pun maklum. Ya sayang eh kalau kan terang-terang Andre. Ini kan saya.
0: Oke.
1: Ucapan Kang Andre.
0: Ucapan nih.
1: 58 terima FM Raja Indra Mayu. Dan jalan lampu yang kembang kuning, oke. Ketemu maning ini aja karo Kang Andre ya.
0: Oke.
1: Nah, tanggal jam 10.
0: Oke. Benar.
1: Prima FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mimi Kaji di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, jangan kemana-mana rekan Prima, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi di bergendang karaoke udara.
2: Bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Traflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan sore hari ini. Oke rekan Prima, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang Karaoke.
2: Nanti kita WA
0: teh ini
2: juga.
0: DJ Boy. Bareng teh upe, teh pahit, teh pahit.
1: Iya.
0: Suara nih kok dua-duaan ya, ada delaynya dikit.
1: Soalnya
0: nah.
1: Ini apa namanya?
0: Aduh, jadinya dua-duaan, jadinya bingung banget ternyata yang mana nih yang bener. Oke, nggak apa-apa kita coba. Nyambung sih, cuman ada delaynya dikit, ada echo-nya terlalu. Coba. Nah itu bisa, udah.
1: Ya.
0: Sudah. Ini bagus nih. Oke, teh obat, lagunya apa?
1: Obati rinduku
0: ya. Aduh, obati. Ini lagu baru ya?
1: Iya, soalnya ini teh.
0: Apa sih rindu?
1: Ngeresek teh Kang Andre.
0: Oh, suaranya Kang Andre ngeresek ya?
1: Iya.
0: Sebentar ya. Tapi tapi bisa dimonitor ya?
1: Dari
0: bunda bisa dimonitor dengan baik, maksudnya walaupun kemersek ya. Tapi masih bisa.
1: Iya masih.
0: Versinya apa nih, dangdut apa yang biasa? Teh upet.
1: Dangdut
0: ya, yang koplo ya, nggak apa-apa ya?
1: Iya yang. Ya. Ah jangan yang koplo. Dari Santika.
0: Apa tuh, dari mana? Santika. Oh, Cantika benar kan? Iya, obat rinduku Cantika. Sudah kok tadi malah mau diganti karo Kang Andrea. Udah bener Cantika. Oke. Teh Upet mangga kita dengarkan bersama-sama. Oke, obat rinduku. Yuk mangga. Masih live dengan Mbak apa Nining Sanjaya di live TikToknya.
1: Oh,
0: asik.
1: Iya.
0: Ayo mangga.

0: kurang dikit dia. Oke.
1: Jadi kayak lampu-lampu angin kayak tahu sinyal sinyalnya teh.
0: Tapi enggak yeah. apa-apa bagus.
1: Atur nuwun
0: atur sami-sami.
1: Ya. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Teh Upet ya di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah bergabung ya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, berdendang karaoke
2: DJ Boy.
0: DJ Boy ya. Teh Isa mau lagu apa nih, Mangga?
2: Wader Pitak.
0: Wader Pitak. Oke, sebentar ya.
2: Buat Teh Upet. Buat Bunda Mary. Buat ibuku sayang Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
2: Buat Pak Salim.
0: Oke. Kedengar dari sini gitu ya. Oke, sudah siap salamnya sambil jalan ya Teh Isa ya. Oke, kita dengarkan bersama-sama Wader Pitak dari Teh Isa di kesempatan sore hari ini. Yuk Mangga.

0: Ate Isa, akhirnya di Lelara Baik.
1: Iya, kita lagi di Lelara Baik.
0: Aduh, mudah-mudahan di Lelara tambah sehat ya.
1: Iya, tambah sehat, tambah ceria.
0: Oke, Ate Isa.
1: Buat semuanya aja ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, Bapak Andi kesediaannya.
0: Oke.
1: Ucapannya. Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Oke, Dr. Isa di kesempatan sore hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali ya di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa ini? Diterima dulu ya. Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Sarang sinten?
2: Sarang Leonardo.
0: Leonardo. Leonardo berdendang karaoke. DJ Boy. Leonardo siapa ini?
2: Leonardo the Magic.
0: Wah, ganteng tak ya.
2: Halo. Jaluk lagu ini bebas perkara.
0: Bebas perkara. Oke. Okay. Sebentar ya, dicarikan dulu.
2: Okay.
0: Leonardo dari mana nih, Leonardo?
2: Leonardo dari Hong Kong.
0: Sing bener ta, lo Hong Kong mak meniku ya. Aduh. Numpake apa kuno?
2: Sing
0: our colored
2: guys.
0: Nah, kono maybe.
2: Hongkong ya. Our colored Hongkong.
0: Oke, bebas perkara, bebas perkara. Sudah siap untuk nyanyi, Kang?
2: Oke, siap. Oke. Salam kanggo. Wong ayo sing ana ning kono. Banjir.
0: Sing oh ngono ta. Oke. Apa namanya Kang Leonardo ya di Horkolot ya di kesempatan sore hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, kita hadirkan ya bebas perkara. Yuk, mangga.

0: banget. Dalbes dukuno Leonardo. Bokatan orang kebagian telepon kuno ya. Oke.
1: Oke. Yang ada di sini. Lagi kumpul ini yang.
0: Oh gitu ya. Selamat berkumpul aja. Iya.
1: Ada Anggunawa.
0: Iya dah.
1: Ada sedulur tua. Ada Leonardo juga.
0: Oke.
1: Ini asli.
0: Asli ya.
1: Tukang pemain bola ini. Leonardo.
0: Oke.
1: Mobil khusus ya. Buat tambahan aja ya.
0: Oke.
1: Buat sarang Bang Andi, terima kasih atas waktunya.
0: Oke, terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada Dalpes Edu tuh. Renaldo ya di kesempatan sore hari ini yang sudah bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 55 menit ya lepas pukul 15 di kesempatan sore hari ini. Oke, kita kasih kesempatan yang mau lewat ya.
2: Gembira, gembira, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Jaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima di penghujung acara di kesempatan sore hari ini, Bang Andre mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dari Ventura sampai dengan Berdendang Karaoke di kesempatan sore hari ini. Dan mudah-mudahan rekan Prima semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas di kesempatan sore hari ini. Dan sampai ketemu hari esok ya, di hari Sabtu Bang Andre akan mengisi pada jam 10 sampai jam 2 atau jam 14. Dan pagi hari ada Mbak Putri Ayu yang akan membawakan Ngopi Say, kopinya diseruput, semangat jalan lanjut. Oke, sekali lagi yang belum follow, follow ya. Dan mudah-mudahan Bang Andre bisa menemani rekan Prima baik di live TikTok ataupun di 95,8 Prima FM. Oke, sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya. Dan mudah-mudahan sehat selalu dan tetap semangat ya. Bang Andre mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye bye.
1: Terima kasih Anda sudah

dari Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menenangkan hati dan membuka cara pandang kita hari ini. Rekan Prima, dalam hidup ini, setiap orang punya cara yang berbeda saat menghadapi masalah. Ada yang langsung bercerita panjang lebar agar hatinya terasa lega, ada yang memilih diam, menyendiri, dan butuh waktu untuk memahami perasaannya sendiri. Ada juga yang tampak lama dalam mengambil keputusan karena ingin berpikir matang agar tidak salah langkah. Sayangnya, tidak sedikit orang yang cepat memberi label. Ketika seseorang tidak langsung bertindak atau tidak langsung menjawab, ia dianggap lambat, tidak tegas, atau kurang sigap. Padahal bisa jadi ia sedang berusaha menenangkan dirinya. Ia sedang menyusun pikirannya dengan hati-hati. Ia sedang memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak akan ia sesali. Dalam dunia psikologi, setiap orang memiliki cara mengelola masalah yang berbeda. Ada yang lebih nyaman mengekspresikan emosi dengan berbicara, ada pula yang perlu waktu untuk merenung dan memproses semuanya di dalam hati. Tidak ada yang salah dari keduanya, semua adalah cara untuk bertahan dan tetap kuat. Memberi cap negatif pada seseorang justru bisa membuatnya merasa tidak dihargai dan tidak aman secara emosional. Padahal, rasa aman itulah yang membuat seseorang bisa berkembang, belajar dari pengalaman, dan mengambil keputusan dengan lebih bijak. Nah, rekan Prima, dari kisah sederhana ini, kita belajar bahwa tidak semua yang terlihat lambat berarti lemah ya. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa seseorang sedang berusaha menjadi lebih matang. Mari kita belajar untuk memahami bukan menghakimi. Hargai proses orang lain, karena setiap orang punya waktu dan caranya sendiri untuk tumbuh. Terima kasih ya rekan Prima sudah menyimak kisah hari ini. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya. Semoga kita semakin bijak dalam memahami diri sendiri dan orang lain.

rekan Prima. Kadang mimpi besar itu justru lahir dari tempat yang paling sunyi. Dari seseorang yang tak dianggap, dari lahan yang tak diharapkan, pun dari keyakinan yang tak pernah padam. Kisah inspiratif kali ini berjudul Dari Tanah Tandus Menuju Hutan Kehidupan.

0: Di sebuah desa sejuk di daerah Megamendung, hiduplah seorang perempuan bernama Ibu Rosita. Ia bukan ahli kehutanan, bukan petani, dan juga bukan orang yang paham teknik konservasi. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari ilmu apapun, yaitu keberanian untuk bermimpi. 25 tahun yang lalu, Ibu Rosita membeli sebidang tanah kecil hanya 2000 meter. Tanah itu tandus, dipenuhi alang-alang, retak, keras, bahkan disebut warga sebagai tanah biong. Tanah yang dianggap tak bisa diselamatkan. Orang-orang menertawakan niat Ibu Rosita.
1: Mana mungkin bisa tumbuh ya, Gak?
2: Iya, benar banget, mana mungkin sih?
3: Tandus begitu.
1: Iya, makanya.
2: Mana udah kering lagi.
1: Iya. Buang-buang waktu.
0: Yang ingin membuat hutan di tempat yang bahkan rumput pun malas tumbuh. Namun Ibu Rosita tidak goyah. Ia memegang teguh cita-cita almarhum suaminya yang ingin hidup di dekat hutan. Jika hutan itu tidak ada, Ibu Rosita bertekad untuk membangunnya sendiri. Hari-harinya dipenuhi ujian. Bibit-bibit mati satu persatu. 2 tahun lamanya, air tak kunjung muncul dari tanah. Jalan menuju lahannya harus ia buat dengan tangannya sendiri. Bahkan ada orang-orang

yang mencoba menghalangi langkahnya. Namun seperti akar kecil yang tetap mencari jalan, Rosita tidak berhenti. Setiap pagi ia menanam, setiap sore ia merawat. Ia mengajak warga desa untuk belajar bersama dan menerapkan metode sederhana, yaitu tumpang sari. Menanam banyak jenis tanaman dalam satu lahan agar tanah kembali hidup. Dan perlahan keajaiban mulai muncul. Tanah yang keras mulai melunak. Pohon-pohon kecil tumbuh. Burung-burung yang dulu pergi kembali bernyanyi di cabang-cabang pertama. Hingga pada suatu hari yang tak pernah ia lupakan, setelah 2 tahun penuh ketekunan dan harapan, 2 mata air muncul dari tanah. Air yang jernih itu mengalir, memberi kehidupan bagi lahan dan bagi desa. Hutan kecil Ibu Rosita tumbuh besar. Dari 2000 meter, kini menjadi 30 hektar hutan hidup. Berisi 125 jenis pohon, lebih dari 120 jenis satwa, dan menjadi rumah baru bagi kehidupan yang dulu hilang. Kini hutan Ibu Rosita bukan hanya hutan. Ia menjadi sekolah alam bagi anak-anak, tempat melepas lelah bagi para pengunjung, tempat hewan-hewan kembali menemukan rumahnya. Dan yang paling indah, hutan itu tidak dipagari. Alam adalah milik semua orang, kata Ibu Rosita. Hadiah yang harus dijaga bersama.

ulang dengan hati yang tulus. Tanah Kandus pun bisa menjadi surga jika kita percaya dan bekerja untuk itu. Dari satu mimpi sederhana, lahirlah sebuah hutan kehidupan. Sampai jumpa di cerita inspiratif selanjutnya ya, Rekan Prima.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 Prima FM.

rekan Prima. Kembali lagi di Kisah Inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan cara pandang kita dalam menjalani kehidupan. Nah, rekan Prima, di sebuah stasiun kereta yang ramai, hiduplah seorang pengemis. Setiap hari ia duduk di sudut peron, berharap belas kasihan dari para penumpang yang lalu lalang. Hidupnya bergantung pada pemberian orang lain. Nah, di suatu hari, ia melihat seorang pria tinggi, berpakaian rapi dan terlihat berwibawa. Dalam pikirannya, pria itu pasti kaya dan dermawan. Ia berharap akan mendapat uang lebih banyak jika meminta pada orang tersebut. Namun pertemuan itu justru mengubah hidupnya. Ia tersadar oleh sebuah pertanyaan sederhana yang membuatnya berpikir selama berhari-hari. Selama ini ia hanya meminta, tetapi belum pernah berpikir untuk memberi. Ia merasa tidak punya apa-apa. Ia merasa terlalu miskin untuk memberi. Tapi setelah merenung, ia mulai melihat sekelilingnya. Di dekat stasiun tumbuh bunga-bunga liar yang indah. Dari situlah muncul sebuah ide sederhana. Dan sejak hari itu, setiap kali seseorang memberinya uang, ia membalas dengan setangkai bunga. Orang-orang yang menerima bunga itu tersenyum. Mereka merasa dihargai. Perlahan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Semakin ia memberi, semakin banyak orang yang dengan senang hati memberinya uang. Dan ia tidak lagi hanya duduk menunggu belas kasihan. Ia mulai merasa punya nilai. Dan ia merasa menjadi seseorang yang bisa memberi manfaat walau sederhana. Beberapa bulan kemudian, hidupnya berubah. Ia bukan lagi menjadi pengemis di sudut stasiun. Bahkan ia menjadi penjual bunga kecil-kecilan. Semua itu berawal dari perubahan cara pandangnya terhadap dirinya sendiri. Nah, rekan Prima, kisah ini mengajarkan bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari keadaan yang berubah, tetapi dari cara kita memandang diri sendiri. Selama kita merasa tidak punya nilai, dunia pun akan memperlakukan kita seperti itu. Tapi ketika kita mulai memberi, sekecil apapun itu, kita sedang menunjukkan bahwa kita berharga. Jadi pesannya untuk kita semua, jangan hanya menunggu untuk menerima kehidupan yang lebih baik ya rekan Prima. Mulailah memberi sesuatu yang bernilai walau kecil. Karena saat kita memberi dengan tulus, hidup akan menemukan jalannya untuk kembali memberi kepada kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya, tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 yang prima.

0: terkait lagu-lagu Tarling ya.
1: Iya, yeah, betul banget. Nanti kita juga bakal menghadirkan beberapa artis-artis yang sangat-sangat luar biasa deh. Tuh. Tungguin aja kalian, pokoknya dengerin terus makanya Radio Prima, biar kalian tuh gak ketinggalan informasi-informasi.
0: Betul banget. Jadi buat rekan Prima yang gak mau ketinggalan nih, tetap dengerin terus Radio Prima FM.
1: Yes, betul banget. Kalian bisa dengerin dimanapun ya. Jadi lewat streaming, lewat radio terrestrial juga bisa banget. Kalau streaming kalian bisa klik aja di Google PrimaFMIndramayu.com.
0: Betul.
1: Bisa juga di app Radio Garden, di aplikasi Noise, dan masih banyak lainnya.
0: Iya, mungkin kalau selain itu juga kalian gak mau ketinggalan, bisa di follow sosial medianya.
1: Nah,
0: karena di situ banyak banget info-info terbaru. Kayak kemarin contohnya kita ngobrol-ngobrol bareng Putri Indramayu, kita postingnya di sosial media. Terus juga ada bincang-bincang bareng Teh Nining Sanjaya, kita postingnya juga di sosial media Prima.
1: Betul, jadi kalian wajib follow nih, apalagi Instagram dan juga TikToknya juga nanti banyak video-video baru ya kan. Kalian bisa search aja Prima 95,8 FM Indramayu. Terus di situ nanti kita bakal ada video baru ya, Dis.
0: Betul banget. Kita bakalan ada video baru dari bareng Putri Indramayu, atau nantinya bakalan ada video bareng Teh Nining Sanjaya yang tadi berbincang dengan Kang Andre di Ventura.
1: Tuh kan. Jadi kita banyak deh, dan kita hari ini nanti bakal merekam Prima semuanya.
0: Yes.
1: Ya kan? Dari jam 5 sampai jam 9 pastinya. Kita ngebahas tentang
0: apa ya? Karena kemarin kan hari Kamis itu horornya nggak ada nih. Kita juga udah bahas tentang budaya yang ada di Indramayu. Nggak apa-apa deh. Hari ini kita bahas lagi budaya yang ada di Indramayu, atau ya apapun itu nanti yang bakalan kita bahas. Buat rekan Prima yang penasaran, dengerin terus aja MP3 di hari ini.

0: Itu dia Raymond Rose, pembuka pada sore hari ini.
1: Yes.
0: Ada aku, kamu, dan Samudra. Kalau Radio Prima kan Sahil, Disti, dan Wong Reang sekapehan nih.
1: Betul banget, di hari Jumat ini yang nemenin rekan Prima ada Disti dan juga Sahil sampai jam 9 malam nanti.
0: Yups, itu gak sih yups?
1: Tahu dong.
0: Ya itu deh, gitu deh. Yups, itu lagi tren sih. Sebenarnya lagi tren sih.
1: Sebenernya udah lama sih, udah lama itu ngetrennya.
0: Iya, udah lama. Cuman masih ada beberapa video yang emang masih menggunakan yup-yup itu.
1: Iya, karena emang pas awal-awalnya 2025, 2024 mereka yang pakai behel itu, ya ibarat di sebenarnya ya dibully, dikatain karena lucu.
0: Iya, lucu kan?
1: Pas awal-awal pakai behel itu dia kan
0: masih
1: agak susah mingkemnya
0: ya?
1: Kan.
0: Masih belum terbiasa.
1: Agak susah
0: gitu
1: buat mingkemnya. Jadi harus iup gitu baru bisa mingkem.
0: Itu siapa nih yang di sini baru masang behel dan dikatain iup sama teman-temannya.
1: Aduh,
0: kasian benar ya. Tapi
1: ya,
0: itu sakit enggak sih? Kayaknya masang behel sakit ya? Afternya ya?
1: Kurang paham ya, agak apa namanya, sakit apa enggak. Itu bekas kemarin. Kaza ada nanya itu bekas, untuk apa itu tripod setinggi itu bekas kemarin kita live bareng sama Putri
0: Indramayu. Emang sengaja kita desain biar tinggi ya, soalnya juga bidang tamu juga tinggi bener. Buset dah.
1: Enggak naik kursi dia, emang tingginya berapa? 178.
0: 182 kemarin tuh dia bilang.
1: Iya deh, itu Disti lupa antara 178 atau 182 emang.
0: Enggak,
1: setinggi
0: dia,
1: itu.
0: Dia kemarin bilang, ayo nanya kan, iya tinggal berapa mak? Dia 182.
1: Kan 182 coba. Emang ya cocoknya jadi model
0: bener
1: sih.
0: Emang yang
1: cocoknya
0: model,
1: jadi model.
0: Model-model kayak internasional gitu cocok
1: betul,
0: banget.
1: Betul.
0: Asli.
1: Emang Alma itu bukan bakat ya. Apa bibit-bibit unggul gitu
0: kayak
1: ya.
0: Kayak modeling banget ya. Maksudnya kayak ni anak dari jalannya. Terus apa sih namanya, perawakannya juga kayak model banget.
1: Betul.
0: Terus kalau si siapa, Safira kemarin, dia pinter banget sih.
1: Iya.
0: Asli.
1: Safira apa namanya, dia jago ya public speakingnya.
0: Benar.
1: Ya,
0: dia juga di sekolah ternyata duta ya. Duta sampo lain.
1: Bukan dong, duta saka.
0: Duta saka.
1: Iya.
0: Betul. Yes. Jadi barang Prima semuanya mau request lagu-lagu bisa banget, bisa di 0853-2189-9582. Jadi nanti kita bakal puterin lagu-lagu requestan rekan Prima semuanya dari tahun 2000-an yang rilis dari Salong 7 ya kan, sampai sekarang. Zamannya Tulus, Gitaf, terus And Now, terus NPD.
1: Nah,
0: itu semuanya bisa diputer deh. Jadi jangan ragu-ragu buat komen-komen nanti di live TikTok kita, dimulai di jam 6 di Prima 95,8 FM Indramayu. Kita lihat lagi ke lagu berikutnya nih, di lagu dari Armada, Di Mabuk Cinta.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahila.

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Rina FM, nama aku Julia. Aku berasal dari Bogor. Dan aku mau request lagunya It Gitaf yang berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan. Aku request lagu ini karena lagunya sangat relate dan juga enak untuk didengar. Terima kasih ya Prima. Jangan lupa dengerin Prima FM di streaming.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Hey, kita masih bersama ya rekan Prima ya, tenang aja. Sekarang tuh, itu ya melihat sosmed tuh. Sekarang lagi berseteru nih, Dis. Ih, seragam-seragam itu tahu nggak sih?
1: Iya, ampun. Yang terakhir ya, yang ada di Jambi, Bima ya. Terakhir itu ada di Bima itu korupsi dan uang korupsinya tahu nggak dibuat apa?
0: Dibuat apa tuh?
1: Umroh.
0: Masya Allah, tabarakallah. Emang sih di. Jadi kayak uang korupsi itu awalnya emang gini nih analogi kayak misal kotor nih gitu kan. Terus dicuci, dapet, alhamdulillah akhirnya naik naik haji.
1: Gak gitu. Itu kan kalau di apa namanya tanah suci sana ya, barang siapa yang menggunakan ya sesuatu yang haram-haram apalagi melakukan sesuatu yang tidak baik kan langsung dijawab atau langsung di ya langsung kena tegurannya pada saat itu juga. Nah, pertanyaannya pas di sana dia nih ya, dia pas di sana langsung kena teguran apa enggak tuh?
0: Nah, tapi itu udah ini ya pulang ya?
1: Nggak tahu deh, udah pulang apa belumnya ya?
0: Waduh. Make sense sih. Ada juga yang korupsi kayak bagi-bagi gitu tuh, untuk menutupi kesamarannya lah. Katanya gini nih.
1: Ampun, kenapa?
0: Kan, you tau kan yang berita yang di Jakarta tuh katanya penemuan 74 kilo emas gitu. Nah itu tuh ternyata jaksanya juga.
1: Jaksanya kenapa Sahil?
0: Buset.
1: Ketahuan.
0: Buset.
1: Jangan jampit. Bilang juga ikutan ambil emasnya. Dipakai lagi. Aduh. Udah deh kalau bahas kayak gini jangan sama Disti. Kalau sama Disti makin kompor makin meledak udah kompornya.
0: Ada-ada aja ya di dunia ini tuh kayak yang hukum melawan hukum, yang tidak melawan hukum disuruh melawan hukum, dituduh melawan hukum. Jadi ingat sesuatu.
1: Aduh.
0: Ayo tadi habis baca terus kayak keinget aja gitu. Cing gitu. Tadi kita ngebahas apa? Ngebahas
1: apa?
0: Tadi
1: budaya
0: tuh,
1: di Indramayu.
0: Budaya di Indramayu. Kita benar mau bahas ini nih. Seriusan nih kita bakal bahas nih.
1: Kan kita bakalan bahas. Terus juga yang kemarin I bilang di Kliwet itu saluran irigasi di Kliwet udah mulai makin rame dilihat-lihat.
0: Oh, itu jauh di Kliwet itu di mana sih? Jauh enggak sih dari
1: Kertasmaya? Di mana Kertasmaya?
0: Kertasmaya ya.
1: Jauh enggak dari sini?
0: Kalau enggak jauh kita mampir deh Kertasmaya.
1: Kita Sahil aja yang ke Wadukan Cipancu sampai sekarang belum kejabanin. Coba apalagi yang ke Kertasmaya. Coba deh
0: banget.
1: Yang deket dulu deh.
0: Ini di Kertasmaya tau gak dimana?
1: Dimana?
0: Arah Cirebon.
1: Serius? Berarti Indramayu kota dong?
0: Indramayu timur jatuhnya.
1: Oh. Nah tuh gimana Sahil? Yang di Cipancu aja belum kejabanin Sahil. Mau ke
0: one day
1: sana?
0: Kali ya. One day kali ya. Kalau dewanya mungkin dewanya dipantau dulu. One day. Baru one day-nya ke Kertasmaya itu. Kita atu-atu lah ye. Oke, di Ram Prima semuanya.
1: Yes.
0: Nih, kita bakal terus-terusan infoin ke kalian kalau misalkan kita nanti level TikTok-nya pukul 6 pas ya, habis azan maghrib. Jadi buat Ram Prima jangan lupa mampir ketika kita di Prima 95,8 FM Indramayu karena di sana kita nanti bakal seru-seruan bareng.
1: Betul,
0: ya kan? Terus
1: bener.
0: Apalagi ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol interaksi bareng. Eh, by the way nanti live TikTok-nya mau kayak ada ilustrasi-ilustrasi lagi enggak?
1: Nah, coba ya siapa yang hari ini siap untuk di antara kita berdua yang siap untuk mengilustrasikan itu lagi.
0: Aduh.
1: Mungkin hari ini biasa aja
0: coba
1: kayak
0: dulu
1: kemarin
0: ya.
1: Kali ya.
0: Kayak kemarin kan ini
1: kayak
0: ada ilustrasi.
1: Biasanya, maksudnya kayak biasanya.
0: Kayak biasanya, biasa aja ya. Oke, di buat Ram Prima jangan lupa mampir nanti ya karena ada Disti dan juga Sahil yang bakal menerangkan Prima semuanya sampai jam 9 malam.

0: gembira,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: dimurahkan, yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Disney.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

0: Itu dia, Cherry Bell, Pergi ke Bulan.
1: Pergi ke Bulan. Emang ya, kalau akhir pekan kayak gini tuh Neil Armstrong.
0: Neil Armstrong.
1: Kita akhir bulan, akhir pekan ini tuh pengennya, bawaannya pengen jalan-jalan gitu ya.
0: Pengen jalan-jalan ya.
1: Mm-mm, tapi kalau ke bulan juga agak jauh banget. Kita harus nyewa apa?
0: NASA ya.
1: NASA gitu ya. Kita nyewa NASA untuk kru Prima FM untuk pergi ke bulan gitu.
0: Nah itu dia.
1: Siarannya di bulan.
0: Make sense. Coba kalau misalnya siaran ke bulan kita gimana nih? Bukan uang reang tapi uang sakabumi.
1: Nah gitu ya. Kan kita jadi bukan lagi mendunia ya kan? Kita kan mendunia nih yang pendengar kita ada yang dari Korea, benar. Jepang, Austria. Ini bukan lagi mendunia, bukan lagi membumi, tapi membulan juga ya, itu mendunia.
0: Membulan,
1: betul.
0: Waduh, ini kayaknya kok visual ai kayak terlalu vintage gitu ya.
1: Nah kan, terlalu vintage nih. Buat rekan Prima yang penasaran se-vintage apa sih Sahil di live TikTok, kalian bisa join aja nih di live TikTok Prima.
0: Yes.
1: 95,8 FM
0: Indramayu. Karena nanti kita bakal cerita-cerita ya, ngobrol-ngobrol sama rekan Prima gimana sih penampilan live TikTok kita sekarang, karena ini ada yang baru ya kan, kita pakai dua device.
1: Betul.
0: Pakai dua device. Jadi muka Sahil, muka Adisti, terus ada muka kita berdua juga ya, dalam bentuk animasi. Itu kelihatan.
1: Betul banget. Jadi gak monoton nih yang muka penyiarnya aja nih. Pasti ada apa namanya, ornamen atau elemen-elemen yang baru, yang mungkin membuat mata rekan Prima yang melihat tuh berbinar-binar
0: gak tuh. Oke, rekan Prima semuanya, kita bakal lanjut lagi nih ke lagu lagu berikutnya dari Salma Salsabil, Bunga Hati. Itu enggak? Ini kan yang sempat ada dance-nya kan?
1: Iya, benar.
0: Kan?
1: Di dance TikTok.
0: Dance
1: pastinya.
0: TikTok.
1: Apalagi itu viral banget di tahun 2024 atau 2023 deh.
0: Iya, waktu pas seingat itu waktu pas dia itu pernah diundang di Pras Teguh.
1: Mm-hmm.
0: Jadi ingat lagu dia, dia yang nyiptain.
1: Iya.
0: Pas dia tuh diundang di Pras Teguh, pada saat Pras Teguh tuh ini apa namanya, meraktekin dance dia gitu.
1: Oh iya. Nah mungkin buat rekan Prima yang juga pengen diputerin lagu yang viral di TikTok nih, kayak lagunya It Gitaf, Sedia Aku
0: Sebelum Hujan.
1: Gitu juga boleh banget. Kalian bisa chat aja di WhatsApp Prima.
0: Yes, di 0853-2189-9582. Ini ada chat pertama kita nih, katanya dari Adil.
1: Apa tuh?
0: Kan gini, jalan-jalan dong. Aku juga juga jalan-jalan ke Palembang, ngerasa kok pempek asli Palembang. Nikmat nian
1: ya. Udah, sinilah kau balik ya.
0: Kau kerjain tugas-tugas kau kuliah tuh.
1: Iya, betul banget, udah numpuk tuh, dilihat-lihat tuh.
0: Ya udah deh, ini dia lagu Salsabil, Bunga Hati.

0: siapa namanya, Salma Salsabil ya, salah satu jebolan Indonesian Idol juga.
1: Oh gitu.
0: Di tahun berapa ya Salma Salsabil itu? Di tahun, tunggu-tunggu, Indonesian, oh bukan-bukan,
1: Indonesian Idol ya?
0: Setahu I sih Indonesian Idol sama Salsabil.
1: Tapi dia juga pernah bilang dari Asian Idol kok. Waktu pas di press.
0: Oh iya betul, Indonesian Idol di tahun 2023, makanya lagunya viral di tahun 2023.
1: Oh gitu. By the way nih katanya, "Halo Kak, selamat sore. Aku Arif dari Subang, pengen request lagu dong, Seventeen, Jangan Paksa Rindu."
0: Jangan Paksa Rindu itu juga lagu yang viral di TikTok ya.
1: Itu emang lagi bestseller sih.
0: Bestseller. Bestseller udah kayak makanan apaan tahu ya, bestseller ya. Nih buat yes, betul banget. Dan tadi sih ya, kalau kita ngomongin soal apa itu, mereka yang berseragam gitu ya, berseragam dan memiliki perut gitu, memiliki perut yang agak maju beberapa senti itu.
1: Kenapa tuh?
0: Ini ya, mereka itu kayaknya tidak bisa dikatakan ini, kurang rasa bersyukur deh.
1: Waduh,
0: padahal kan mereka itu ibarat kalau gaji udah lebih daripada UMR ya. Udah lebih daripada PMR jadinya UMR, udah lebih dari UMR.
1: Udah
0: tapi,
1: palang merah remaja.
0: Udah lebih dari UMR, tapi kenapa harus ini korupsi? Kayaknya ini deh, mereka mentingin gengsi.
1: Gengsi ya.
0: Betul, mentingin gengsi. Entah itu yang mereka harus bolak-balik ganti mobil. Contohnya kayak tadi yang ada di Bima, dia sepertinya belum pernah umroh dan keluarganya atau teman-temannya udah pada umroh, akhirnya uang korupsinya dipakai umroh ya kan.
1: Saking ngebetnya gitu ya.
0: Makanya duluin gengsi itu ya. Jadi buat rekan Prima nih, kalian udahlah, kita hidup yang biasa-biasa aja. Kita hidup yang biasa-biasa aja, penuh dengan rasa syukur gitu.
1: Yes, ini ada suaranya ya emang.
0: Gimana nih rekan Prima dengan tampilan kita di Prima yang baru di hari ini? Apakah sudah seperti biasa? Entah itu yang live ini dibisukan ternyata.
1: Sama-sama.
0: Enggak tahu ini, coba. Tuh, enggak masuk dong.
1: Enggak, ini nih emang enggak bisu. Cuma ini air lagi ngotak-ngatik, ini kenapa ya? Tidak masuk ya.
0: Iya tuh, ada yang komentar juga suaranya hilang. Halo Kak, selamat sore.
1: Selamat sore. Kita selamat sore tapi enggak bisa kedengerin.
0: Iya.
1: Aduh, oke deh rekan Prima, nanti kita bakal otak-atik lagi dulu nih ke di live TikTok kita. Jadi, coba kalian langsung aja pergi ke live TikTok kita buat melihat-lihat tampilan baru kita ya.
0: Yes.
1: Sambil dengerin lagu dari Viera, Seandainya.

DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Disti.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk, kita dengerin bareng-bareng.
1: Kenalin, aku Dina Kamila dari Gantar. Mau request lagunya boleh? Judulnya tentang perayaan mati rasa yang dinyanyikan oleh Umay Shahab dan Natania Karin. Karena lagu ini tuh membuat aku sembuh dari yang namanya luka batin. Jadi sangat memotivasi banget untuk diriku. Mungkin dari kalian juga ada para pendengar. Dan aku juga mau titip salam buat teman-teman yang mendengarkan Radio Prima FM dan terutama untuk Kak Adisti. Salam manis. Jangan lupa di play ya, biar aku seneng banget dan kembali bisa sembuh lagi. Terima kasih.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalani awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: Kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahil dan Distri.

0: itu bukan ya sebenarnya emang lagu 2000-an awal. Terus juga yang suka sama Samson Kenangan Terindah tuh enggak cuma kita kelahiran 2000-an.
1: Iya, betul. Bahkan orang tua kita juga suka.
0: Iya, betul. Orang tua kita yang kelahiran 80-an, 90-an juga suka banget sama lagu itu.
1: Iya, lagu Samson juga masih relate. Maksudnya kayak dia tuh masih banyak yang pengen diputer gitu.
0: Iya. Contohnya kayak Naluri Lelaki itu juga masih agak ya masih agak enak lah didengar di tahun-tahun ini, tahun 2026, yang mana sekarang kan genre lagunya tuh lebih ke pop, hip hop, pop, R&B, wah semua campur, apalagi sekarang dicampur sama dangdut.
1: Wah, pop dut.
0: Pop dut.
1: Aduh. Itu asli enak banget sih.
0: Asli enak banget sih.
1: Yang terdalam ya nih Peter Pan ya.
0: Yes. Tapi kalau ngomongin genre musik juga, nih di Indramayu dan Cirebon kita punya genre musik sendiri.
1: Yoi, tarling.
0: Apakah itu tarling? Nah, kita bakalan bahas nih nantinya. Jadi buat rekan prima yang penasaran,
1: kalian mendingin langsung aja. Kemana kan sambil dengerin ya?
0: Maksudnya kan yang penasaran dengerin, ya? Dengerin terus kita.
1: Dengerin terus. Dengerin terus ya kita ya. Kalau mau lihat kalian visual Sahil dari berbagai arah, kalian mending langsung aja ke TikTok kita di Prima 95,8 FM Indramayu. Karena di sini udah banyak banget nih ya. Katanya salam-salam Kak buat anak kampung Arab Karang Malang dari Kak Salim. Karang Malang di mana tuh?
0: Karang Malang, kita taunya kampung Arab yang ada di Haurgelis.
1: Iya betul. Apa itu jangan-jangan ini ya? Karang Malang itu ya, jangan-jangan ya?
0: Masa sih?
1: Enggak tahu sih.
0: Enggak tahu juga sih.
1: Salam-salam kakak buat alumni STM Endang Dharma Ayu angkatan 98.
0: 96.
1: Wow. Halo Salim, kakak Salim. Oh, Pasar Baru. Pasar Baru di mana?
0: Pasar Baru harusnya di Jakarta Pusat sih. Benar enggak di Jakarta
1: Salim,
0: Pusat?
1: Apa nih?
0: Di Indramayu atau di mana nih?
1: Karang Malangnya di Pasar Baru.
0: Pak, Karang Malang, setahu saya Pasar Baru itu di Jakarta Pusat ya.
1: Begitu. Iya, iya.
0: Malang.
1: Tarling, pusat putar keliling, bukan dong.
0: Oh, Karang Malang di Indramayu. Nah,
1: oh,
0: Pasar
1: di Indramayu.
0: Barunya di mana? Enggak tahu.
1: Pasar Baru di Indramayu juga?
0: Pasar Baru Indramayu. Oh iya benar, ada Pasar Baru di Indramayu. Tukar. Ada, ada.
1: Tarling itu bukan putar keliling ya, guys,
0: bukan.
1: Tapi gitar keliling.
0: Bukan dong nih, buat yang penasaran nanti kita bahas ya, rekan prima semua, apa sih tarling itu.
1: Yes, bener banget. Dan ini kita berlanjut lagi ke requestannya berikutnya nih.
0: Apa tuh?
1: Requestan dari Kak, pokoknya tuh ada Kak Arif, Kak Fikri, Iraf.
0: Nah, Arif
1: ya? Nah. Kak Arif, ini dia requestannya Hanindia, Bintang Kehidupan. Oke, ini langsung aja kita puterin Hanindia, Bintang Kehidupan.

0: Itu dia Andra the Backbone, Seperti Hidup Kembali.
1: Itu requestan lagu dari
0: Kak Viko.
1: Oh, Karan Viko yang ada di Kalimantan nih, Kalimantan.
0: Yes,
1: Kalimantan.
0: Benar.
1: Kemarin sih dapat info dari siapa namanya Sky, Kalimantan itu sempat dingin sampai 25 derajat.
0: Iya, katanya sih gitu. Kata Kak Viko juga dingin. Iya enggak sih Kak Viko? Dingin ya, bener ya? Kata siapa itu?
1: Kata siapa lagi?
0: Kata Kak Viko katanya.
1: Oh, kata Karan Viko.
0: Iya. Kata Kak Viko sih dingin, dingin banget.
1: Dingin banget, emang lagi musim dingin ya.
0: Tapi kita
1: malamnya
0: juga dingin,
1: dingin
0: sih.
1: Iya.
0: Cuma tadi pagi juga dingin ya.
1: Malamnya dingin sampai pagi itu juga sampai jam 6 sampai jam 7 aja. Tapi pas jam 8 sampai jam 4 atau enggak sampai jam 3 itu udah mulai panasnya.
0: Bener, panas itu nyong-nyong banget kayak nyut-nyut-nyut-nyut gitu.
1: Betul, betul banget. Nah, balik lagi nih rekan Prima, kita di hari Jumat bakalan bahas budaya yang ada di Indramayu. Kemarin kan kita ini ya, apa namanya, kedatangan Putri Indramayu.
0: Yes, bener banget.
1: 2025.
0: 2025.
1: Nah, di situ ada spill budaya-budaya Indramayu kan.
0: Iya, di Ausi lagi winter. Kenapa ke Ausi juga ya? Di sini cuma ada panas sama dingin, guys.
1: Iya, di sini adanya panas sama hujan. Mohon maaf, enggak ada
0: panas, dingin. Panas sama hujan ya. Makanya dingin Pulau J.
1: Pulau J
0: apa?
1: Apa tuh Pulau J?
0: Jerman.
1: Emang Jerman pulau, bukannya negara.
0: Pulau J itu apa, guys? Baru ini ada WhatsApp.
1: Apa tuh?
0: Kata Kakak Hans, malam, emang tampilannya baru apa gitu? Barunya apa nih tampilannya? Apa habis dicukur rambutnya? Apa tampilan barunya di pakaiannya? Atau tampilan barunya di renovasi tempat radio Primanya? Atau tampilan barunya ada di program terbaru di Prima sampai 24 jam habis musik melapas istirahat menemani tidur malam? Atau tampilan barunya yang lain-lain? Buset dah.
1: Tampilan barunya itu visual
0: ya.
1: Jadi enggak cuma apa namanya, biasanya kan muka kita plus badan kita udah. Nah, ini ada elemen-elemennya itu apa sih, Sahil?
0: Tuh, elemen-elemennya ada gift. Bukan gift, bener gift ya? Bukan semacamnya sih gift tuh yang kayak deleng radio tuh. Apa sih?
1: Bukan.
0: Stiker.
1: Ada stiker, terus juga ada gambar animasi dari kita berdua.
0: Yes, betul banget. Ini only be Sahil and Disney.
1: Betul. Nah, terus ada juga berbagai sisi dari kamera. Nah,
0: yes.
1: Kan biasanya kan kanan-kanan doang, kiri-kiri doang. Nah,
0: depan,
1: ini ada
0: depan doang,
1: kanan
0: gitu.
1: Kiri atas bawah ya.
0: Iya, semuanya ada deh, pokoknya semua angle ada, kita
1: semuanya
0: bisa
1: ada,
0: kalian
1: ya.
0: Bisa melihat Sahil dalam keadaan yang sangat luas ya. Jadi kalau misalkan
1: dalam keadaan tengkurap gitu.
0: Enggak, kalau Sahil misalkan lagi ngapa-ngapain udah kelihatan banget ini.
1: Iya.
0: Ya, depan ada, kiri ada, ya kan semuanya
1: tuh,
0: ada gitu.
1: Semuanya.
0: Terus
1: ada.
0: Dia lanjut lagi nih, katanya gini.
1: Apa tuh?
0: Oke, bagus kok tampilan barunya di TikToknya Sahil, mantap.
1: Mantap.
0: Oh iya, kalau misalkan saya sekarang pengen main sebentar ke Prima FM, ngobrol sebentar sama Sahil and Disti, boleh enggak nih? Boleh enggak?
1: Boleh enggak ya? Jangan lupa oleh-olehnya.
0: Aduh. Kalau Disti suka pedes enggak sih, Dis?
1: Iya lagi.
0: Disti suka pedes ya?
1: Kayaknya jam segini enak enggak sih makan yang pedes berkuah gitu ya.
0: Nah,
1: enggak berkuah juga enggak apa-apa, tapi yang asal pedes gitu
0: pedes,
1: ya.
0: Pedes, betul. Apalagi kalau cocoknya di asal ini barengin sama minuman yang segar, dingin, manis.
1: Waduh.
0: Mantep banget sih.
1: Mantep banget. Mohon maaf ya, itu siapa sih, Kak Hans ya?
0: Kak Hans.
1: Oh ya ampun Kak Hans. Emang kalau anak dua ini yang lagi siaran tuh ada aja ya yang dipengenin, yang lagi kabita tuh pengen banget kita berdua.
0: Boleh banget lah kalau mampir bentar, boleh, aman banget. Kita mampir juga enggak apa-apa.
1: Jangan lupa bawa-bawanya.
0: Kita semua welcome kok. Welcome, kita semua welcome.
1: Iya, yeah,
0: yeah. It's okay. Gak apa.
1: Gak apa-apa ya.
0: Katanya gini.
1: Apa tuh?
0: Yang di Indo dingin gara-gara Ausi lagi winter, jadi bawa angin dingin ke Indonesia.
1: Oh gitu. Jadi anginnya ke bawah ke Indonesia. Tapi emang iya sih, Aussie itu apa namanya, lautnya kan dekat sama laut Indonesia.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Pantes saya kayak berasa kayak kayak pengen makan salmon gitu.
1: Iya lagi. Pengen makan salmon, sashimi, enak ya. Jangan lupa sama kecap asinnya.
0: Nah,
1: ya, kan?
0: Itu dia. By the way, ini ada requestan lagu lagi nih dari KH Sky.
1: Yes.
0: Dia pengen request lagu Judika yang Putus atau Terus. Kalau kita di sini bakal terus-terus di sini ya, di sini.
1: Betul.
0: Ya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang

Dear Diary MP3, kita bakal bacain diary rekam prima semuanya yang udah masuk di WhatsApp kita. Jadi buat rekam prima semuanya yang mau cerita-cerita hari ini, ya kan, keluh kesah hari ini, entah itu keluh kesah di kerjaan, terus mood kalian, ya kan, terus apapun itu, kalian mau ceritain, berbagi, bisa banget di 0853 2189 9582. Nah, kita bakal baca ini rekam prima. Dia gak nyebutin karena nomornya kita belum save. Katanya gini, Kak Sahil, Kak Disti, hari ini tuh bener-bener mager banget tahu. Kenapa tuh? Bangun tidur rasanya masih pengen lanjut terbahan. Udah bilang ke diri sendiri sih sebenarnya kayak, ayo dong bangun dong. Ternyata 5 menit kemudian malah scroll sosmed lagi. Emang ya kalau pagi tuh kenapa ya? Gak cuman kamu doang kok, ternyata aku juga kadang suka scroll sosmed. Apalagi kayak di jam 7 ke jam 8 gitu, tuh kayak aku sering banget scroll sosmed gitu. Terus Kak Sahil, Kak Disti, hari ini tuh cuaca kayak bener-bener bingung banget dah. Siang panasnya kayak matahari tuh lagi balas dendam gitu, di ujung kepala gitu. Baru keluar bentar aja udah gerah, bawaannya pengen ngadem terus minum es. Giliran malam anginnya malah dingin, sampai-sampai aku tuh kayak menggigil gitu. Ya emang gitu sih, hari ini tuh emang dingin banget sih. Aku dan Disti juga ngerasain hal yang sama kayak kamu. Oke deh, kita baca lanjut lagi nih. Oke Kak Sahil, segitu aja. Aku mau cerita aja sih kayak gitu, karena aku baru pertama kali nih ngerasain dinginnya sedingin ini. It's okay, aku juga baru ngerasain. Dan ini kayaknya baru pertama kalinya deh. Enggak tahu ya, Ayo ngerasa sih ini pertama kalinya dalam hidup Ayo di Indramayu selama 3 tahun. 3 tahun ini dinginnya bener-bener nyengat banget, sampai ke ulu hati ya. Bahkan kalau misalkan pulang dari Prima pun itu dingin banget asli. Meskipun aku pakai jaket atau baju tebal, itu juga dingin. Mungkin rekam prima ada yang ngerasain hal yang sama. Coba dong kalian langsung komen aja di 0853 2189 9582, atau enggak di TikTok kita di Prima 95,8 FM Indramayu. Kita lanjut lagi nih ke lagu berikutnya. Terima kasih buat yang ngirim diary. Ini lagu dari Mahen, Pura-pura Lupa.

0: Itu dia Leto Ruang Rindu.
1: Leto Ruang Rindu itu yes. Juga lagu 2000-an zaman-zaman kita kecil pas sebenarnya enggak dibolehin nonton sinetron, tapi gimana pun caranya aku pengen nonton sinetron.
0: The best sinetron tuh kayak sebenarnya enggak boleh juga sih, Ai. Ai juga enggak boleh ya.
1: Iya.
0: Ai dulu sumpah Ai itu dulu sempet banget dilarang nonton TV karena karena keintensitasan Ai menonton TV.
1: Iya kan.
0: Karena saking kecanduan kali ya.
1: Saking candunya, ini kita mager kan. Ini kita posisinya rebahan, terus
0: kaki
1: ganti
0: kita.
1: Iya, ganti channelnya pakai kaki.
0: Bener,
1: tuh.
0: Itu you juga kayak
1: iya
0: gitu.
1: Iya dong, pasti. Ai semua anak-anak juga, ya? Juga pasti kayak gitu. Remote entah kemana, kaki jurunya.
0: Bahkan ada remote pun kita pakai kaki loh.
1: Iya.
0: Iya nggak sih? Kalau Ai sih gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau Ai sih gitu. Berarti Des, selama di Indramayu, you udah berapa tahun di Indramayu?
1: Kalau kuliah dari semester 1 sampai semester 10 ya kan 5 tahun
0: berarti.
1: 5 tahun kuliahnya.
0: Oke, semester 10.
1: Iya.
0: Oh gitu.
1: Karena keasikan di rumah cari cuan.
0: Oh, cari cuan.
1: Betul.
0: Emang biasa gitu sampai-sampai ibu A itu ngewanti-wanti air lo di sini.
1: Makanya itu
0: kalau air nggak kelar nih kayak air bakal keluar deh.
1: Jangan dong.
0: Nggak kelar guys.
1: Pengen
0: bimbingan sekarang jadi pengen bimbingan.
1: Iya, pokoknya jangan lama-lama deh ya kuliah. Per semesternya juga kan lumayan gitu
0: yes,
1: ya.
0: Betul.
1: Terus balik lagi ke Indramayu tuh, iya bulan September 2025. Jadi bener. Belum ada setahun lah.
0: Belum ada setahun.
1: Terus juga selama kuliah Ai tuh gak pernah yang literally tinggal di Indramayu setahun full gitu, gak pernah. Pasti cuma 3 bulan, 5 bulan. Karena kan dulu covid ya.
0: Iya benar. Ya covid ya, zaman-zaman covid
1: tuh.
0: Berarti selesai tuh di tahun 2023 ya?
1: Selesai ya 2023.
0: Oh iya.
1: Terus,
0: benar. Berarti dua-dua online?
1: Iya, 2022 online. Betul, 2022 online, 2023 bulan Januari PPL.
0: Oh.
1: Jadi kurang paham lah ya budaya-budaya Indramayu gitu.
0: Tapi you pernah makan gak nih makanan khas Indramayu?
1: Nah, apa itu?
0: Ayo gak pernah makan berarti?
1: Tunggu, nasi lengko pernah dong.
0: Nasi lengko itu
1: nasi
0: salah
1: lengko
0: satunya.
1: Pernah, salah satunya.
0: Itu enak banget
1: itu
0: sih.
1: Itu wajib Ain banget sih.
0: Wajib.
1: Fardu Ain banget kalau ke Indramayu harus makan yang namanya nasi lengko.
0: Bener.
1: Nah,
0: waktu itu Ain makan nasi lengko. Ini sih Ain enak ya. Menurut Ain sih enak ya. Dia tuh nasi lengkonya sebenarnya ini Ain nemuin pas di bulan puasa. Jadi kan air dulu ngkosnya di Gantar ya.
1: Iya.
0: Tuh kan kalau di Gantar kan sepi.
1: Oke.
0: Jadi jarang ada jualan tuh. Nah Ai sama temen Ai ke Hargelis. Bayangin Ai di Hargelis.
1: Di daerah mana?
0: Di arah sonona rel ke sono ya kan.
1: Oke. Okay.
0: Pokoknya
1: ke arah Cipancu berarti.
0: Iya ke arah Cipancu. Pokoknya sebelum jembatan aja. Yang dekat ini. Pokoknya sebelum jembatan. Nah sekitaran pinggir-pinggir kanannya itu. Nah di situ. Ternyata tuh di situ malam-malam banyak yang jualan.
1: Nasi lengko juga.
0: Nasi lengko kayak nasi uduk biasa gitu. Terus di Hargelis ini juga rame. Kalau misalkan puasa itu banyak yang jualan juga gitu. Banyak yang masih begadang-begadang juga masih banyak.
1: Ai kira tuh nasi lengko adanya cuma pagi sampai siang gitu. Ternyata malam juga bisa ya jadi.
0: Mas subuh sih.
1: Subuh.
0: Kan puasa.
1: Oh, puasa.
0: Nah, jadi Ai dari Gantar tuh sekitaran jam 3 lewat.
1: Niat banget ya.
0: Ya gimana, Bos? Kita enggak ada lauk ya kan? Mau masak apa? Warung enggak ada yang buka.
1: Serius, waktu itu enggak ada yang buka puasa.
0: Sebenernya
1: di Gantar.
0: Ada, cuman Ai enggak tahu posisinya di mana. Jadi taunya setelah Ai dari Hargelis. Ada sebenarnya ada, cuman Ai enggak aja. Jadi Ai sama teman Ai ke Hargelis tuh.
1: Iya, itu niat banget itu.
0: Berdua deh kayak Ai. Untung berdua sih aman.
1: Ngelewatin toang untung enggak jadi jalan enggak ketemu apa-apa ya.
0: Enggak ada. Cuman gak ada. Tapi ada kok orang-orang yang mondar-mandir tuh banyak banget deh.
1: Ini yang ngebangunin sahur.
0: Yang ngebangunin sahur. Sama kayak ada bapak-bapak kayak bawa motor jadul kayak entah mungkin ke sawah atau apa kali enggak tahu ya. Pokoknya lewat-lewat aja gitu. Gitu.
1: Iya tuh, paling makanan Indramayu nasi lengko. Emang selain nasi lengko ada makanan apa lagi, Sail?
0: Ada pedesan entok.
1: Oh itu pedesan entok tuh sampai sekarang belum pernah makan.
0: Ya iya wajib makan sih.
1: Iya pedesan entok yang pernah tuh ini ikan ayam
0: ikan
1: ayam.
0: Oh ikan ayam ayam.
1: Iya apa entok? Kok entok apa?
0: Ikan manyu. Ikan ayam ayam.
1: Depannya
0: Entong.
1: Ikan bebek dong. Ikan bebek. Ikan etong itu juga kan khas Indramayu. Di yes, Jawa Timur kayaknya enggak ada deh ikan etong itu deh.
0: Enggak ada ya?
1: Enggak ada.
0: Kayaknya di Tangerang juga jarang ada yang makan, cuma di sini deh. Mm-hmm. Ada aja juga baru taunya di sini.
1: Iya. Itu kayaknya cuma ada di pantai utara aja ya.
0: Oh, iya kayak enggak tahu deh.
1: Ah, enggak tahu.
0: Enggak tahu, Ai.
1: Ah.
0: Oke, coba buat rekan Prima yang tahu nih bisa langsung aja komen di 0853 2189 9582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng Sahel dan Disney.

0: Así que me alegría en Beatriz Sengo. Sengo. Oke, di sini kita kalau datangan tamu nih Kak Disti.
1: Iya lagi, bener banget. Biasanya kan cuma dengerin kita atau join di MP3 Senggol-Senggol via telepon ya.
0: Bener. Dan sekarang ada Kak Hans nih yang hadir langsung ke Radio Prima FM. Boleh Kak Hans sapa-sapa dulu Kak Hans.
2: Selamat malam untuk semuanya. Gimana kabarnya untuk semuanya?
0: Halo.
2: Semoga baik-baik aja untuk kalian semuanya.
0: Oke. Itu Kak Hans, biasanya Kak Hans ini lewat telepon.
1: Iya, biasanya lewat telepon. Nah, akhirnya dia, kita bisa bertemu langsung dengan Kak Hans ya.
0: Iya, yes, betul banget. Kak Hans, Kak Hans, tadi ceritain dong kesininya dari mana kemana nih?
2: Dari Sukahati ke alun-alun Argus dulu. Terus ketemuan dulu. Terus ketemuan langsung ke Prima FM.
1: Emang tujuannya mau ke Prima atau ada tujuan yang lain nih tadi di jalan?
2: Tadi pengennya ke Prima FM.
0: Emang tujuannya Prima, Prima FM. Mantap banget. Jadi buat orang Prima semuanya yang mau request lagu, telepon-telepon. Kalau ini kan Kak Hans datang langsung ya. Kalau mau datang juga langsung boleh ya di Radio Prima 98 FM. Jadi kita ngobrol-ngobrol langsung gitu kan. Terus sapa-sapa bareng Madisti, Baim dan juga Sahil gitu. Kita lanjut lagi nih ke lagu pertama kita di MP3 Senggol-Senggol.
1: Apa tuh?
0: Ada lagu NPD, Sempurnanya Aku.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: Asik, kembali lagi di MP3 Senggol Senggol bareng Sahil dan juga Adisti. Oke, di sini masih ada Kak Hans ya. Jadi buat orang prima semua yang mau telepon juga bisa banget di 0853 2189 9582.
1: Kita ngobrol-ngobrol nih bareng Kak Hans ya. Kita pengen tahu sih, Kak Hans udah berapa lama sih dengerin Radio Prima FM?
2: Ada 12 tahun lebih.
0: 12 tahun ya, berarti dari tahun 2000
1: 2013?
0: 2014? 2012 ya?
2: 2011.
1: Ya, hampir 13 ya, 14 tahun.
0: Iya, benar. Aku di aku waktu lagi SD ya.
1: 2011.
0: Kayak MTS ya berarti ya?
1: Enggak, aja SD berarti juga masih SD
0: oh,
1: dong.
0: Oh, masih SD ya. Oh ya, sama-sama kita masih SD ya.
1: Berarti Kak Hans sering main ke sini dong ke Radio Prima.
0: Iya, biasa
2: baru pertama kali.
1: Lah, malah baru pertama kali.
0: Seriusan? Seriusan baru pertama kali.
2: Pertama kali.
0: Keren banget berarti.
1: Iya, keren banget berarti selama
0: 12 berarti sering dengerin ya berarti ya?
2: Iya.
0: Punya radio sendiri berarti?
2: Pakai HP.
0: Oh, HP. Oh, iya. Radio di HP.
2: Uh-oh.
0: Oh, iya, jadi harus pakai headset ya berarti ya?
2: Iya, kalau luar kota kan streaming. Buka laptop.
0: Oh, iya, mantap.
1: Dari kapan buka streamingnya? Baru tahun-tahun ini atau dari dulu udah ada?
2: Tahun yang ini, benar. Tapi streaming
0: dulu tuh kayaknya ada juga deh. Tapi itu sekarang udah mati. Yang bener adalah di Prima FM Indramayu.com.
1: Sekalian nih Kak Hans nih, mau nanya gak ke kita berdua atau langsung request lagu? Biasanya kan request lagu lewat telepon nih.
0: Sekarang request lagu langsung.
2: Request lagu itu aja dah.
1: Apa tuh?
2: Lagu The Baginda.
0: Baginda
2: sudah ya?
0: Belum, The Baginda belum.
1: Belum, sampai hafal loh Kak Hans loh.
0: Iya.
2: Bagindasnya lagu apa ya?
0: Apa?
1: Empat mata
0: 100% cinta. Atau apa yang cinta atau yang suka sama kamu? Apa yang nomor satu?
1: Nomor yang satu.
2: Ya, di Prima FM nomor satu.
0: Asik. Mantap. Oke, kita bakal
2: terima kasih.
1: Tapi sebelum kita puterin lagu, mungkin Kak Hans mau kasih tahu ke rekan Prima semuanya untuk selalu dengarkan Radio Prima FM.
0: Boleh.
2: Untuk semuanya yang muda atau usia tua, selalu stay tune atau mendengarkan Radio Prima FM. Karena Radio Prima FM radio paling keren.
0: Mantap itu dari Kak Hans di Suka
1: Hati.
0: Mantap.
1: Tentunya suka hati juga ya datang ke sini untuk
0: dengan senang hati kita senang banget karena ini adalah fans berapa ya? Kedua ya? Suraka Chandra ya?
1: Iya. Fans kedua yang datang ke Prima.
0: Betul. Terima kasih Kak Hans.
2: Sama-sama.
0: Nah, mantap banget. Ya, ini dah. Yaudah kita puterin aja ya.
1: Yes.
0: Lagu requestannya Kak Sky sekaligus penutup di MP3 Senggal-Senggol. Ini dia The Baginda yang nomor 1.

0: Itu dia ya, seru banget ya kalau misalkan ada fans yang datang tuh, rasanya seneng banget.
1: Seneng banget, kayak oh ini ya kedua kalinya kita didatengin fans.
0: Bener.
1: Betul.
0: Fans secara langsung tuh suka deh, seneng deh. Nanti one day gitu mungkin kita didatengin sama banyak fans,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Nanti kalau misalnya ya paling enggak minimal 10 orang kita langsung ini enggak sih?
0: buka tenan ya.
1: Kita langsung buka tenan ya. Ya siapa nih fansnya, siapa nih? Nah, kita langsung jualan, bukan?
0: Kita enggak minta foto kan sih?
1: Oh iya, aduh lupa.
0: Baru ingat waktu pas lihat foto.
1: Foto apa?
0: Foto kita blur
1: itu postingan terbaru dengan Putri Indramayu di TikTok kita ya Sahil.
0: Yes
1: ya.
0: Betul banget. Jadi kalian wajib lihat ya. Karena kemarin kita seru-seruan bareng.
1: Betul banget, seru-seruan bareng. Dan itu tadi lagu terakhir di MP3 Senggol-Senggol ya Sahil.
0: Yes,
1: ya.
0: Ada di Baginda si Rumah Satu dan juga Dia. Waktu.
1: Tadi si Sahil sedikit tipo ya, itu requestan Sky, bukan requestannya Kak Hans.
0: Kak Hans juga aja lagi.
1: Iya.
0: Oh ya, pantas ya.
1: Kenapa?
0: Si Kak Sky bilang apa sih, kasihan orangnya di depan masih aja sama. Bener sih. Ariga, maaf lahir batin.
1: Mohon maaf lahir
0: soalnya
1: batin.
0: Kan Sky yaping terus dari yang masih sepeduli sampai rame masih sepuli.
1: Sepuli? Apa sepuli?
0: Sampai rame.
1: Ah, iya guys. Itulah ya, kita ibarat kan gak jadi deh.
0: Ibarat kenapa?
1: Ya kenapa-napa. Hati-hati ya Kak Hans ya. Kayaknya Kak Hans juga sekarang masih dalam perjalanan. Jadi buat rekan Prima nih yang ada di Indramayu dan sekitarnya yang mau main juga boleh banget loh.
0: Iya, yeah, betul banget. Kita di sini sampai jam 9.
1: Iya.
0: Tapi benar, thank you banget buat Kak Hans udah bawain kita yang manis-manis, yang gurih-gurih.
1: Iya, betul. Wah, padahal tadi kita juga bercanda. Peace ya, damai ya Kak Hans ya.
0: Peace, kita peace banget sini,
1: nih. Peace banget nih buat Kak Hans kalau ngerepotin ya.
0: Mohon maaf ya, kita mohon maaf banget. SS dong kita berdua nanti ini ya di Win JJ atau apa gitu.
1: Nah.
0: Boleh deh, nanti tag aja ke Prima, nanti di repost.
1: Iya JJ gimana sih, gini ya.
0: Iya.
1: Itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Rekan Prima, kita masih di jam 20.13 nih. Lepas pukul gimana?
0: Ya, kita ada di lepas pukul 20.13 masih bersama Sahil dan juga Adisti di MP3 Muda dan Menginspirasi. Jadi buat rekan Prima di pukul 20.13 ini, jadi yang mau telepon bisa banget ya. Juga sama
1: 53. Udah selesai teleponnya, mohon maaf.
0: Oh iya, udah selesai. Aduh, mohon maaf rekan Prima semuanya. Itu kita lagi impersonate Kang Andre. Ya?
1: Iya betul banget, karena keciri banget gitu, ciri khasnya,
0: ciri
1: ya.
0: Sekarang iki.
1: Udah dong. Menurut saya udah kram nih.
0: Tapi kalau misalnya mereka kita kapan ya ada waktu balik ya? Tadi tau gak sih di Spemu tuh ada waktu kebalikan gitu.
1: Oh, maksudnya kayak jam putar balik gitu.
0: Jadi kayak maksudnya kayak kita kayak mengimpersonate siapa, yeah, gitu. Jadi kayak misal SpongeBob jadi Patrick jadi SpongeBob, Squidward jadi Tuan Crab, Crab jadi Sandy gitu-gitu.
1: Iya.
0: Mungkin kita adain kalian nanti one day. Nanti kan kita jadi penyiar-penyiar.
1: Yang paling gampang sih ya Kang Arya sama Kang Andre sih.
0: Kalau Mbak Putri tuh dia terlalu berenergik, dia harus energik orangnya.
1: Betul banget. Mungkin kalau yang bisa impersonate ai doang deh kayaknya.
0: Iya ya, kayaknya doang ya. Soalnya sama-sama perempuan gitu.
1: Iya, jadi tapi kalau joget-jogetnya agak kurang bisa ya.
0: Kurang
1: Mbak Putri
0: bisa.
1: Tuh udah energiknya sampai ke badan-badan.
0: Bener
1: ya.
0: Karena beliau kan instruktur senam ya.
1: Iya. Mantap.
0: Kapan ya? Ini ya, instruktur. Senam tiap Jumat kan ada ya? Always.
1: Tapi kalau hari Jumat kan instrukturnya bukan Mbak Putri, Mbak Putri siaran.
0: Oh iya.
1: Iya, instruktur lagu.
0: Instruktur lagu ya.
1: Di Radio Prima.
0: Instruktur lagu atau senam? Oh, karena di radio.
1: Karena di radio.
0: Benar. Oke deh, ini dia kita puterin lagu lagi, lagu dari Tensi yang Sensi.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Setelah ini masih ada lagu yang asik loh rekan Prima.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MP3 bareng saya.

0: Kalau ngomongin makanan Indramayu itu emang gak ada habisnya sih.
1: Iya.
0: Ikan etong, ikan bakar etong itu enak banget, asli gak bohong. Ayah itu sampai suka ikan etong tuh enak banget. Sampai waktu itu ayah pernah sendiri makan ikan etong.
1: Buset, ikan etong tuh kan biasanya gede-gede ya.
0: Tapi ini yang manggilnya lagi. Maksudnya yang inilah, yang kecil.
1: Oh, yang kecilnya. Yang kecil. Tapi iya sih, yang gede aja enak rasanya kayak ayam gitu ya. Apalagi iya, yang kecil pasti lebih gurih gak sih?
0: Lebih gurih, karena kan ini ya kecil terus bumbunya tuh
1: ngeresep sampai dalam.
0: Ngeresep,
1: ya kan?
0: Betul. Ada narasun telepon.
1: Kenapa?
0: Gak apa-apa. Halo Nang Rastim.
1: Hai Nang Rastim, ya sayang banget Nang Rastim kita udah gak MP3 senggol-senggol nih.
0: Iya, kalau mau MP3 senggol di jam 19.50 sampai jam 8.10.
1: Betul banget Nang Rastim, besok lagi ya joinnya ya. Besok hari Sabtu bakalan ada Sahil sama Bai.
0: Yes, betul banget.
1: Nang Rastim dapat salam nih dari temennya namanya Kanatan. Kanatan yang waktu itu pernah join di live TikTok Prima, katanya tetangganya Nang Rastim.
0: Oh gitu. Iya, salam buat Nang Rastim katanya.
1: Iya, salam buat Nang Rastim dari Kang Nathan. Ang Nathan.
0: Ang Nathan.
1: Iya, inget kan?
0: Ang Nathan, ingat.
1: Ang Nathan, iya.
0: Dia katanya temennya Nang Rastim.
1: Temennya Nang Rastim.
0: Kita enggak bisa manggil Nang Rastim. Manggil
1: kenapa?
0: Apa?
1: Ang
0: Robert.
1: Robert.
0: Iya gak sih? Waktu masa sebelum itu?
1: Enggak tahu.
0: Masa sih?
1: Belum ada.
0: Kayaknya ada deh.
1: Enggak ada.
0: Emang iya enggak ada ya?
1: Enggak ada.
0: Kayaknya ada deh. Enggak, udah ada kok, kita udah tandem kok.
1: Enggak, iya tandem sama yang lain kali.
0: Kali ya. Robert.
1: Robert.
0: Iya, Robert. Iya, kita panggil
1: Robert. Kenapa nih Robert mau telepon-telepon mau kasih tahu makanan khas Indramayu kah?
0: Boleh, itu katanya gini.
1: Apa?
0: Katanya gini nih, kata di TikTok katanya gini. Itu kenapa ya kameranya Sahil kayak kamera uji nyali? Emang enggak cuman baru ini, dari awal kita ini itu emang lagi ini uji nyali. Emang konsepnya emang uji nyali kayak ini ya, infrared gitu ya.
1: Iya, betul. Oh, si Nail. Halo iya. Nail. Ada Nail. Nail, kamu apa kabar? Kamu apakah sudah sehat?
0: Oh, lagi sakit ya?
1: Kemarin dari kemarin dia bolak-balik masuk rumah sakit mulu nih si Nail.
0: Oh ya ampun Nail, Nail.
1: Sehat-sehat deh. Engkoh-engkoh yang satu ini dari bukan, belum engkoh-engkoh ya, belum engkoh-engkoh.
0: Masih koko. Ini koko, ini koko punya ini kok. Punya kafe kok.
1: Wah, dia lagi bikin. Lagi bikin. Kebetulan sedang berusaha dengan cicinya.
0: Oh, ini. Patawi Coffee Roastery kan. Iya kan? Boleh lah kok. Kita bisa kesana kok, bisa influence.
1: Ntar dulu.
0: Di mana sih?
1: Dia 2002 sih. Masa dipanggil Koko 2002?
0: Apa tuh?
1: Ya.
0: Seumuran sama iya.
1: Ayo kalau manggil dia Nyonyo, Onyo ayo bilangnya.
0: Onyo.
1: Iya, Onyo tuh kan adek kalau di Cina. Kalau di Cina tuh Onyo itu adek.
0: Terus ini habis stalkingin apa sih namanya?
1: TikToknya Nael.
0: Iya Nael, bener ya? Nael. Mantap.
1: Emang dia aktif banget, saking aktifnya pengganti bapaknya soalnya. Bapaknya kan udah enggak ada.
0: Mantap.
1: Dia berusaha untuk melanjutkan warisan dari bapaknya.
0: Mantap. Ini lagi bikin proyek, bukan 2003. 2003. Ya enggak beda jauh lah sama aku lah. Berarti kakak kelasku satu tingkat.
1: You kan 2004 ya?
0: Iya, yeah, 2004.
1: Sorokan Prima nih, mungkin ada rekomendasi makanan Indramayu yang enak banget dan wajib banget Sahil Disti cobain.
0: Betul,
1: ya kan?
0: Karena kita udah nyobain banyak makanan Indramayu dari nasi lengkol. You pedesan entok udah kan?
1: Belum.
0: No, pokoknya yang mau direview, mendingan kalian langsung aja di Instagram kita di Prima 95,8 FM Indramayu. Tiba-tiba langsung jadi endorse begini ya.
1: Iya.
0: Tapi gak apa-apa lah, tapi beneran lah. Kalau misalkan mau itu, kalian tinggal DM aja.
1: Betul. Ya, kan?
0: Kita nanti bakal datang meluncur ke sana untuk review makanan Everdesan Ento.
1: Betul banget.
0: Atau makanan khas Indramayu lainnya ya.
1: Iya.
0: Iya, karena kita juga di sini pendatang dan pengen mendunia kan makanan-makanan Indramayu.
1: Iya, nggak cuma Putri Indramayu 2025 aja yang
0: yes,
1: kita duniakan, tapi makanan Indramayu kita harus duniakan gitu. Maksudnya ini, satu bumi ini harus tahu makanan Indramayu seenak ini loh.
0: Iya, betul banget. Ya harus kita kenakan kepada dunia.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertiku.
1: Kalian Gen Z pasti udah tahu dong lagu yang satu ini.

0: Itu dia, Genzy udah pasti tahu lagu dari Afgan yang Kacamata.
1: Kacamata.
0: Tiba-tiba
1: tahun 2026 ini banyak penyanyi yang menciptakan lagu seputar mata. Contoh, Kacamata Afgan. Terus Rabun Jauh dari
0: Gitaf.
1: Rabun Jauh. Emang iya bukannya Bernadia?
0: Bernadia atau Gitaf ya?
1: Tunggu. Rabun
0: Mata.
1: Rabun Jauh tuh Bernadia. Rabun tapi kalau It Gitaf itu ada.
0: Mungkin di depan Buram.
1: Nah, mungkin di depan Buram itu baru
0: Gitaf. Iya, itu Gitaf. Aku enggak salah, cuman ya
1: beda salah judul.
0: Sama-sama di mata kan.
1: Ya udah berarti seputar mata.
0: Seputar
1: tapi
0: mata.
1: Beda nama penyanyinya.
0: Iya, ya, itu
1: Rabun
0: ya.
1: Jauh Bernadia, terus It Gitaf jauh di depan Buram, mungkin di depan Buram ya.
0: Mungkin di depan Buram.
1: Mungkin di depan Buram.
0: Mungkin di depan Buras.
1: Buras. Enak itu mah Buras ya.
0: Kata gini, info makanan yang enak ini dong, kecuali seblak mie ayam dan bakso. Aku gak suka ketiga itu soalnya.
1: Ah, serius gak suka bakso?
0: Kamu gak suka mie ayam?
1: Kamu gak suka seblak?
0: Kamu manusia tidak beruntung deh. Mohon maaf banget ya, ini. Bakso, mie ayam adalah makanan ternikmat di dunia.
1: Iya, setuju. Bakso itu aduh, gak bisa dideskripsikan
0: Bener.
1: Saking enaknya ya.
0: Itu delicious food in Indonesia.
1: Indonesia, betul banget.
0: It's number one. Itu Donald Trump kalau makan itu pasti tukang baksonya diinvite di ke Gedung Putih.
1: Iya, langsung dibawa pulang tuh sepanci-pancinya juga ya.
0: Terus kata Kaskai dibalas gini.
1: Apa?
0: Pizza, sushi, rendang.
1: Nah,
0: jauh banget ya gapnya ya. Pizza, sushi, rendang.
1: Boleh tuh. Tapi masih rendang juga enak. Rendang kan jadi makanan terenak di dunia yang keberapa gitu.
0: Iya, rendang juga ya.
1: Iya, tahu. Rendang enak.
0: Itu enak. Cuman itu enggak tahu kenapa ya. Bukan karena mahal kan, kalau di nasi padang kan kita bisa ya mesen ya 15.000 16.000 kan udah bisa sama rendang kan. Hey, jarang loh mesen pakai rendang.
1: Iya, karena dapatnya seuci.
0: Iya juga sih, udah apa karena itu ya.
1: Nasinya banyak nih. Nasi padang kan banyak kalau dibungkus ya, mohon maaf.
0: Iya, benar banget ya.
1: Nasi padang nasinya banyak kalau dibungkus. Terus kalau pakai daging rendang itu coba.
0: Iya, apa karena itu kali ya? Aing enggak mau mesen ya. Bukan karena enggak suka, cuma emang karena kecil aja.
1: Terus kalau rendang itu hoki-hokian, siapa yang bisa masak itu yang paling enak.
0: Iya.
1: Karena rendang kan agak sedikit tricky ya, ntar dia jadinya keras,
0: alot. Tapi kalau empuk, empuknya enak banget udah Pacific.
1: Langsung dikunyah, langsung meleleh.
0: Tapi ada waktu itu aku pernah makan rendang tuh ya, bener-bener kayak rendangnya tuh
1: nggak ngelawan.
0: Nggak ngelawan. Cuman dia seret gitu loh.
1: Nggak ngelawan tapi seret tuh gimana?
0: Seret jadi kayak berserat, mungkin kayak terlalu keras gitu ya. Jadi dia masih padet gitu. Tapi nggak ngelawan, nggak alot. Aku nggak suka. Aku kan sukanya yang ini apa namanya, yang kayak dia tuh lembut banget. Kalau dipencet dikit tuh dia langsung buyar gitu loh.
1: Iya.
0: Tahu nggak sih? Aku suka yang kayak gitu.
1: Tahu. Tapi aku sukanya yang sedikit ngelawan gimana sih? Karena kalau ada rasa
0: jepit,
1: ngelawan,
0: jepit.
1: Jangan dong. Sedikit ngelawan tuh kayak oh ini khas rendang nih.
0: Oh gitu. Biasanya yang ada sedikit ngelawan tuh biasanya ada yang gaji-gajinya gitu.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Itu juga aku suka.
1: Itu enak tuh. Kalau ngomongin gaji pasti sebelahnya gaji ada tunjang.
0: Ada gaji, ada tunjang, ada gaji bulanan, ada tunjangan bulanan. Aduh, jadi keinget gaji.
1: Iya, enak banget gaji ya.
0: Emang enak.
1: Serius,
0: banget.
1: Serius enak banget.
0: Itu apalagi bumbunya lekoh banget sih.
1: Iya kan, kalau di bakso, buh, itu pelengkap.
0: Kok di bakso sih?
1: Kan gaji.
0: Oh, gaji. Oh iya, gaji.
1: Kalau gaji
0: sih, ay, mikir gaji yang di pinggir-pinggir daging rendang itu.
1: Oh,
0: urat ya?
1: Iya, itu mah urat.
0: Urat ya.
1: Kalau gaji yang di
0: bakso itu enak.
1: Itu seger banget sih, itu pelengkap bakso.
0: Iya, tahu enggak bakso yang ini yang digantar?
1: Iya.
0: Yang bakso mangdut.
1: Iya.
0: Iya, menurut lu gimana? Enak. Menurut ai sih enak sih.
1: Kuahnya
0: enak,
1: tapi baksonya agak kurang kalau ai.
0: Benar, status.
1: Karena ai suka bakso yang meaty gitu loh.
0: Bakso meaty itu apa?
1: Berdaging.
0: Iya. Iya. Meaty, cheesy. Terus
1: nah, di sini belum ada. Oh, ada andaru. Tapi
0: ada
1: belum
0: andaru.
1: Pernah sama sekali ai nyobain.
0: Yang keju.
1: Iya. Gimana tuh ya rasanya?
0: Kita makan yang biasa aja kan?
1: Iya, sekalinya pengen pesen habis.
0: Iya, benar. Emang best seller sih.
1: benar laku benar.
0: Nanti aku kalau udah sembuh boleh nggak main ke situ? Nanti aku bikinin spaghetti carbonara oil bikinin aku boleh, banget,
1: boleh
0: dong.
1: Siapa itu?
0: Kawulan.
1: Kawulan boleh banget. Kawulan
0: kita boleh banget. Kita welcome kok. Tapi datangnya di hari Senin sampai hari Jumat ya.
1: Iya.
0: Yeah. Soalnya Sabtu Minggu kita nggak ada di
1: betul.
0: Ini. Adanya malam.
1: Adanya
0: takutnya kawulan ini kemalaman. Kalau rendang itu makanan favoritku emang sih, makanan favorit semua orang. Halo Mama Rati, Mama Rati, mohon maaf ya teleponnya kita nanti besok di jam 19.50 sampai jam 8.10.
1: Dan 19.50 tapi 8.
0: 18.10.
1: Jam 7 menit ke 50 dan sampai jam 8 menit ke 10.
0: Yes, benar-benar. Tapi rendang ayam kalau daging sapi atau kambing aku enggak makan, kambing sama sapi. Rendang ayam. Rendang ayam ada deh.
1: Kayaknya ada sih, tapi kayaknya kita
0: ya?
1: Agak kurang familiar karena Yu pernah makan, ayah belum pernah sih rendang ayam.
0: Gak
1: tapi
0: apa-apa.
1: Mang Yudin pernah masak dia.
0: Oh gitu?
1: Ah, pernah masak. Katanya sih enak.
0: Rendang ayamnya gak pernah. Rendang ayam pernah ya? Ini gak pernah deh.
1: Terus Mang Yudin masaknya pakai ayam kampung. Wah, kata Mang Yudin itu enak banget kalau pakai ayam kampung.
0: Oh iya, jadi beli rendang.
1: Mm-mm.
0: Besok libur. Besok mau makan. Kenapa ya?
1: Iya, besok hari Sabtu nih rekan Prima. Kalian udah ada rencana mau jalan-jalan kemana atau rebahan aja? Atau mau cari kafe yang makanannya enak?
0: Kemana? Kita meet time yuk bertiga gitu.
1: Meet time bertiga. Itu bukan meet time, itu namanya quality time.
0: Quality time
1: iya.
0: Ya? Quality time by MP3. Bisa coba gak sih? Quality time with MP3. Jadi kita tuh kayak konsepnya bertiga itu kan. Kayak di Cipancu sama mungkin Kak Ulan,
1: iya,
0: Kak James. Anak-anak muda ngobrol-ngobrol sekalian di video terus masukin YouTube Prima. Siapa yang setuju? Ayo coba, kalau misalkan atasan gue denger berarti langsung diomongin nih besok. Kayak cocok nih.
1: Nah rekan Prima, kita masih ada waktu 14 menit lagi nih. Jadi buat kalian jangan kemana-mana, masih bareng Disti dan juga Sahil di MP3.
0: Yes, betul banget. Oke, okay? Kita lanjut lagi ke lagu berikutnya di Dis. Ada Budi Duremi, ada untukmu.

0: wakilnya itu. Yang mana nih?
1: Yang mana sih?
0: RRI.
1: RRI. Kenapa RRI?
0: Jadi ada penonton TikTok kita namanya Bli Govinda dulu pernah siaran di RRI Lampung.
1: Aku juga pernah siaran di RRI.
0: RRI mana?
1: RRI Cirebon. Jakarta.
0: Oh, Jakarta.
1: Oh. Ya, waktu pas magang. Ya, kita sama salam satu udara.
0: Iya, betul banget. Salam satu
1: pernah di RRI.
0: Udara. Enggak, di Geronimo.
1: Geronimo.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, gitu. Akhirnya bisa dibuka lagi TikTokku.
0: Nah,
1: kenapa,
0: Sky, kenapa tadi kamu tiba-tiba menghilang ya?
1: Emang kenapa nge-lag ya?
0: Kita ngomongin bakso tiba-tiba ada akun bakso gepeng yang join di sini.
1: Kita bisa kok nungguin. Enggak bercanda
0: semua. Tapi jauh.
1: Di mana?
0: Ada di
1: bakso gepeng tuh terakhir kali yang waktu masalah piring itu kan?
0: Heeh.
1: Yang di bandara ya?
0: Oh iya betul.
1: Iya kan?
0: Bakso gepeng itu
1: iya
0: ya.
1: Kan? Yang gara-gara kena kerupuk gitu.
0: Ufang ya.
1: Iya.
0: Kita panggil Ufang ya.
1: Itu viral banget lagi sampai semua di piring kata buat apa gitu ya?
0: Iya.
1: Kan tinggal dicuci bersih gitu.
0: Iya, tapi kan tetap aja dia SOP-nya kayak begitu, Sahil.
1: Itu kayak bukan SOP deh, itu sebenarnya kayak misalnya untuk menjaga maruah kayak ini beneran nih udah bersih, suci gitu. Dengan cara ya udah buang aja semuanya biar kelihatan sama you sama I gitu ya. Biar dia tuh percaya, oh ini piringnya bersih, suci lagi gitu. Yang lama, yang kena kerupuk itu
0: iya.
1: Itu dibuang gitu.
0: Tapi kalau dari statement mereka sih yaitu SOP-nya
1: SOP,
0: mereka
1: iya, SOP. Ini kalau misalkan kalau makan itu kan berarti kita kalau lupa mah ini ya berarti aman ya?
0: Aman kalau lupa aman. Ya jadi halal gitu. Makanya jangan dong ya, jangan sampai.
1: Makanya kalau lihat makanan ada tulisan logo halal ya guys. Nah jangan sampai.
0: Emang ada baba halal?
1: Baba halal.
0: Ini kebab baba.
1: Kebab baba.
0: Kan tadi gak ngomongin ada. Kerupuk bab. Itu kan.
1: Kerupuk.
0: Baptit.
1: Kita ngomongnya ini kerupuk kulit.
0: Oh, kerupuk kulit.
1: Iya, itu kerupuk kulit juga
0: kulit,
1: enak banget.
0: Kulit sapi kan.
1: Kulit sapi.
0: Bukan
1: itu enak banget.
0: Itu kan.
1: Bangi lagi banget.
0: Banget emang.
1: Gini.
0: Kenapa?
1: Sehat selalu kalian, kalau ada apa-apa jangan
0: kaget.
1: Dipendem ya. Kalau bisa ceritain aja, jangan dipendem. Siap.
0: Iya, siap.
1: Kan? Gimana Bang Abe? Rating dulu dong.
2: Enggak boleh
1: mendem. Kenapa tuh? Memabukan. Kenapa memabukan? Mendem. Itu beda mendem ya. Beda mendem. Gimana Bang Abe? Katanya apalagi nih? Kenapa Bang Abe?
0: Tampilannya.
1: Apa ininya?
0: Menarik, tertarik kah Bang Abe untuk disetting seperti itu?
2: Kemarin aku pakai settingan itu.
1: Oh gitu?
0: Sendiri? Pakai laptop?
2: Gak nyala.
1: Apanya? Kaktusnya, ini kan tinggal nyalain. Gitu, halo semuanya.
3: Halo semuanya.
1: Aku Jojo.
0: Nih guys, kita udah kedatangan Bang Abe ya.
1: Yes.
0: Nanti buat kalian yang mau diputerin lagu rocknya nih, nanti Bang Abe bakalan menemani kalian sampai jam 11 malam.
1: Yes. Iya, 11 malam apa? Jam 3? Katanya jam 3 tadi.
0: Katanya jam 3.
2: Bisa diagendakan. Saya penyiar.
0: Tapi Bang Abe FYP ke siapa namanya Alma ya kemarin ya?
1: Iya ke Alma.
0: Soalnya
1: Putri
0: Alma
1: Indramayu tahun 2025.
0: Wow.
1: Kemarin kan kita undang.
0: Iya. Yeah.
1: Talk show kita katanya gini. Iya, aku kemarin soalnya sering FYP. Waktu itu FYP-nya jam 11 malam. Pas itu bilang yang mana penyanyi siapa itu yang gondrong gitu.
2: Gondrong. Gondrong.
0: Agak gondrong, agak keriting juga dia bilangnya.
1: Gondrong keriting siapa lagi, Bang?
0: Kalau bukan you. Kalau bukan Bang Abe.
1: Enggak, orang baru-baru ini. Itu beda ya, itu ketuaan.
0: Iya. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nemenin Sahil dan juga Disti dari jam 5 sore sampai sekarang.
1: Yes, betul banget. Nah, kita pamit undur diri karena besok kita bakal kembali lagi bersama Sahil dan juga Baim.
0: Yes.
1: Aku Sahil
0: dan aku Disti.
1: Pamit undur diri.
0: Assalamualaikum
1: merdeka.
0: Selalu dengarkan Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bye-bye semuanya.

Yo yo yo, assalamualaikum merdeka. Kembali lagi di program kesayangan malam-malam kita, Prima Rock Session. Bersama Abe akan nemenin rekan Prima semua selama 2 jam ke depan. Kita akan dengerin lagu-lagu rock Indonesia dan rock barat selama 2 jam ke depan gitu. Udah kita buka tadi dari Aerosmith JD. Nah, kalau lagu berikut ini dari rock Indonesia, Get This, musisi. Stay tuned on Prima.

0: Ini ke Ardila. Ya, masih bersama Abi ya di Prima Rock Session. Malam ini kita akan puterin lagu-lagu rock Indonesia dan rock barat buat nemenin dekat Prima semua dimanapun kalian berada sampai pukul 11 nanti malam.
1: Iya.
0: Udah Jumat gitu, suasana itu udah di penghujung weekday kan. Besok udah Sabtu. Besok lagi udah Minggu. Iya, seru deh. By the way, gimana kabarnya rekan-rekan Prima semua? Pasti sehat-sehat selalu ya. Abi mau menyapa buat rekan Prima yang dengerin Prima dari platform manapun. Dari platform manapun gitu. Selamat mendengarkan Prima sampai 2 jam ke depan. Buat yang dengerin lewat radio analog, buat yang dengerin lewat web streaming Prima di primafmindramayu.com, buat yang dengerin lewat aplikasi Noise, buat yang dengerin lewat situs Radio Garden, dan juga buat rekan Prima semua yang dengerin lewat live TikTok Prima 98 FM Indramayu. Wah, ini udah banyak nih di TikTok yang udah join. Wah, ada request dari Lock News, minta Power Slave dong bang. Oke, ntar kita puter ya. Kalau enggak pas band kesepian kita. Oke. Ya, dua-duanya deh kita puter. Kita cariin. Ntar Abi bakal puterin. Tunggu ya, stay tune aja terus. Kita lanjutin lagu berikutnya. Ini ada dari Bon Jovi, Living on Prayer. Tapi setelah beberapa yang lewat berikut.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Langsung.

0: Indomaret di seluruh Indonesia.
1: Gembira, gembira, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Masih bersama Abi di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi menghajar sunyi. Ya, tadi udah kita puterin dari Bon Jovi, Living on Prayer. Abi mau baca-bacain dulu nih rekan-rekan Prima yang udah komen-komen di TikTok ya. Ini ada banyak request banget malam ini, gila. Ini Prima Rock Session dengan request terbanyak ya selama Abi menyiarkan Prima Rock Session. Akibat nih semua. Ada titip-titip salam juga, mau bacain satu-satu, cuman gak semuanya, kita selingin aja. Salam pertama dulu nih. Salam pertama ini dari Kios Maria Ulfa. Wih, Kios Maria Ulfa. Kang Abe mau nitip salam buat anak kamar 321 dong, sama kamar 320 G-Zone gitu. Ayo, siapa nih anak kamar 321 dan 320? Salam dari Kios Maria Ulfa gitu ya. Terus ini ada request lagu dari locknews.co.id ya. Gitu. Nah, kalau enggak salah itu sebuah media ya, sebuah media online kalau enggak salah ingat tapi locknews.co.id. Ya, mungkin rekan Prima ada yang tahu ya. Ini titip salam nih ke Prima nih. Titip request, sorry. Yoi banget ya sampai ikut Prima Rock Session. Request dari locknews.co.id. Pas band kesepian kita. Stay tune ya di Prima Rock Session.

Masih bersama AB di Prima Rock Session. Udah kita putar tadi request dari locknews.co.id dengan pas band Kesepian Kita. Wow, kalau dengerin lagu itu ya, AB kayak jadi inget zaman-zaman waktu jadi anak marginal dahulu kala. Anthemnya tuh lagu ini banget gitu kan. Rambut tuh pang gitu, mohak ya. Yeah. Dengerin lagu ini. Anti kemapanan. Weh, zaman itu ya. Gimana? Rekan Prima ada juga enggak yang punya kenangan dengan lagu ini? Banyak sih pastinya. Ada aja sih pasti ini fansnya pas band. Kemarin aja Abi nembak minggu lalu fansnya Rifu ada keluar. Dua tuh di TikTok. Ini pasti banyak juga nih fansnya pas band. Oke, Abi mau menyapa lagi sekali lagi buat Rekan Prima semua yang dengerin lewat radio analog. Dia baik di rumah maupun di kendaraan ya. Yang dengerin lewat radio analog yang baterai maupun yang colokan, welcome semuanya. Juga Rekan Prima yang dengerin lewat website-nya Prima di web stream primaindramayu.com. Nah, itu sebuah web streaming officialnya Prima, bisa yang dengerin lewat itu jernih sih guys, emang enak dengerinnya. Terus juga AB mau menyapa buat Rekan Prima yang dengerin lewat aplikasi Noise dimanapun kalian berada. Biasanya sih wong-wong reang yang dengerin dari berbagai daerah atau luar negeri sih kayaknya. Yang kerja-kerja di luar ya, kan banyak ya wong reang ya. Ada yang kerja di Malaysia, yang di Jepang. Di kemarin ada dari Eropa tuh dengerin lewat Noise ya. Nyapa-menyapa gitu. Ada yang dari Taiwan juga. Taichung mana ya? Biasanya jam segini udah nongol nih. Taichung belum nongol ya, itu biasanya gitu. Ya, pokoknya buat Rekan Prima semua yang dengerin lewat aplikasi Noise. Terus juga Abi mau menyapa buat Rekan Prima yang dengerin lewat Radio Garden. Emang seru sih kalau lewat situ. Walaupun banyak testimoni ya, agak makan baterai, agak boros baterai laptop atau baterai HP. Cuman seru karena kita bisa kayak Google Maps gitu loh guys. Apa, main-mainin maps, kita keliling dunia. Cuman ini peta-peta radio gitu ya. Kalau buat Rekan Prima yang penasaran, belum pernah nyoba, boleh dicoba dengerin lewat Radio Garden. Cari aja Indramayu, itu kan di Jawa tuh, Pantura. Nah, itu biasanya ntar keluar titiknya tuh, Prima 95,8 FM Indramayu. Apa mau jalan-jalan ke Swiss lihat radio-radio di Swiss, radio Norwegia gitu ya. Radio di Argentina gitu bisa. Cuman jangan lupa balik lagi ke Indramayu. Gitu, tambahin ke like, tambahin ke favorit biar gak susah kalau mau nyari lagi. Dan yang pasti AB juga mau menyapa buat rekan-rekan Prima yang dengerin lewat live TikTok di Prima 98 FM Indramayu ya. Welcome semua, udah banyak banget nih. Sumpah malam ini request terbanyak dan titip salam terbanyak nih kayaknya di Prima Rock Session. AB mau bacain lagi titip salamnya. Ini dari mana nih? Waduh, scroll dulu. Oh, dari Nina Almas. Nina Almas. Kok tahu ya? Ya kayaknya ini iya Nina Almas. Titip salam buat warga Almadani. Wow. Siapa tuh? Teh Nina warga Almadani. Boleh di spesifikin enggak? Itu siapa warga Almadani? Ya, salam ya tuh warga Almadani buat dari Teh Nina gitu. Oke. Kita lanjut dulu. Masih banyak salam yang AB bacain nanti, cuman kita selain dulu. Dari Red Hot Chili Peppers, By the Way, By the Way.

By the way, yeah, itu dah kita puterin tadi Red Hot Chili Peppers. Abi bakal muterin banyak lagu lagi sampai jam 11 nanti malam di Prima Rock Session. Jadi rekan Prima semua stay tune terus pokoknya. Mau dengerin lewat analog, mau lewat web stream, mau lewat noise, lewat Radio Garden, mau dengerin via live TikTok boleh. Kalau di live TikTok malah bisa sambil komen-komen, titip salam, request lagu boleh. Karena kalau di Rock Session kita enggak terima telepon ya, terimanya request dari TikTok gitu. Nah, seperti lagu berikut ini request dari Ibrahim Nasution. Iya. Yeah. Andalan dah pokoknya ini. Udah tahu nih kalau udah Ibrahim nongol nih, Ibrahim nongol udah pasti nih. Pasti nyetelnya ini Kang Sles. Iya. Yeah. Yeah, request dari Ibrahim Nasution, Guns N' Roses dengan Knocking on Heaven's Door. Stay tuned on Prima Rock Session.

0: Masih bersama Abe di Premarock Session. Abis ini kita bakal puterin beberapa berita ter up to date buat rekan Prima semua. Dan Abe bakal bacain lagi request dan titip-titip salamnya rekan Prima ya. Stay tune aja terus setelah yang satu ini.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

dilimpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Banyuwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Lagu request dari Host of Nacha dan Aeronoid di live TikTok. Muse, plug in baby.

Itu dia tadi Plug In Baby dari Mio, sudah kita puterin request dari Host of Nacha dan Aeronoid di live TikTok gitu. Abi mau bacain lagi, kembali bacain salam-salamnya dari rekan Prima semua ya. Ini dari ada akun Atika aja. Kang Abe titip salam kamar 327 Anur. Kang Abe suruh ambil nasi box ya di lantai 1. No, siapa no yang anak kamar 327 Anur disuruh dari Teteh Atika aja. Wah, suruh ngambil box di lantai 1. Ngambil box apa nih Teh? Box nasi. Oh, ambil nasi box ya. Nasi box. Oke. Terus juga ada titip salam lagi dari Ibrahim Nasution. Ya, dari Baim. Bang, salam buat Febri Ardiansyah. Lagi terkenal tuh. Salam buat Febri Ardiansyah dari Baim. Assalamualaikum dari nih Bos Sukari nih. Salam buat Bapak Bos Agus Darmawan, juga untuk Ketua Ahmad dan Komandan Tisna. Salam dari Bos Sukari semuanya itu ya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Abe bakal bacain berita terupdate cuman setelah ini ya, habis lagu ini dari Megadeth, Promises. Stay tune on Prima Rock Station.

Masih bersama Bedi Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. Udah kita dengerin tadi Promises dari Megadeth. Oke, Abe mau bacain lagi. Dan titip-titip salam ya dari rekan-rekan Abe di TikTok. Kali ini ada dari Toyi Budin. Kirim salam buat anak Anem yang lagi dengerin. Ya, anak-anak Anem tuh dapat salam dari Toyi Budin ya, dimanapun kalian dengerin nih pokoknya. Terus ada dari Pemburu Parfum. Salam buat SD Muhammadiyah Haurgelis. Halo semua anak SD Muhammadiyah Haurgelis nih, salam dari Pemburu Parfum. Oke, ada dari Syafrudin juga, Kang Syafrudin The Den Gold nih. Salam buat anakku yang ada di Jepang. Ini buat anaknya Kang Syafrudin ya. Juga salam untuk istri aku 55 tahun bersama. Weh. Oke, terus banyak banget ya. Ntar kita bacain lagi. Tapi sebelumnya, ini karena waktunya padat, AB mau bacain dulu berita ter up to date. Jadi udah AB rangkum berita-berita terhit di seputaran Indramayu sehari ini. Ini ada dari berita ini nih, PLN nih, bukan PLN sih. Jadi dari kampung tengah hutan akhirnya berlistrik selama berpuluh-puluh tahun. Jadi beredar di sosial media, di Instagram, detik-detik haru menyelimuti blok Pasir Toro, Desa Cikawung, Kecamatan Trisi. Mungkin rekan Prima ada yang dekat situ ya. Tuh. Di blok Pasir Toro, Desa Cikawung, Kecamatan Trisi, setelah puluhan tahun hidup tanpa listrik, 102 rumah warga di tengah hutan ini akhirnya menyala untuk pertama kalinya berkat program bantuan panel surya. Ya, alhamdulillah ya. Itu AB pas baru pertama baca, wow, ternyata masih ada loh di daerah sini yang tidak tersentuh listrik. Gitu, setelah berpuluh-puluh tahun guys, akhirnya ya nyala ya. Ya, udah bantuan panel list. Ini program berkat program rumah terang dari Basnas RI yang memasang panel surya di 102 rumah dan satu masjid. Sorak gembira, tepuk tangan hingga wajah-wajah penuaru mewarnai detik-detik ketika cahaya pertama menerangi kampung tersebut. Kini anak-anak bisa belajar lebih nyaman, ibu-ibu beraktivitas tanpa ditemani cahaya lampu minyak, dan harapan baru pun mulai menyala di Pasir Toro. Semoga terang ini menjadi awal kehidupan yang semakin baik bagi seluruh warga. Amin. Akhirnya ya, ada 300 warga kurang lebih di sana baru tersentuh listrik guys. Oke. Masih banyak berita lagi dan masih banyak salam. Nih AB mau bacain lagi deh. Ini tadi dari mana ya? Habis sampai mana tadi bacanya? Oke, kayaknya AB keskip, nanti habis cross-scroll dulu. Kita lanjut putar lagu berikutnya dulu. Ini ada request dari Kang Angrop. Ini dia request TikTok. Kang, request She's Gone dari Steelheart. Oke, kita puterin ya. She's Gone, Steelheart. Stay tuned on Prima Rock Session.

Masih bersama Abe di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi mengajar sunyi. Udah kita puterin tadi She's Gone dari Steel Heart, request dari Kang Rob, Kang Ang Rob di live TikTok ya. Ini juga salam dari Ang Rob buat, oh ini, menyapa saking Madiun, Jawa Timur, teruntuk warga Indramayu, terkhusus buat warga di Balongan ya. Rekan-rekan Prima yang lagi ada di Balongan nih, warga-warga di Balongan, salam tuh dari, dapat salam dari Ang Rob ya, buat rekan Prima semua yang ada di Balongan. Terus juga ada dari Keisha TV, menyapa rekan-rekan Prima semua dari Kertas Maya. Wah, absen ya, Kertas Maya hadir. Juga ada dari Abongkeng, salam dari Pegadaian Subang ya, buat rekan-rekan Prima semua. Dari mana lagi tadi ya? Oh, dan ada Danto 14 menyapa rekan-rekan Prima semua dari Gantar. Untuk rekan-rekan Prima yang dengerin Prima malam ini di Prima Rock Station, kita masih ada sampai jam 11 nanti, so stay tune terus aja. Lagu berikutnya, jadi abis ini kita mau bacain berita, tapi kita selingin lagu dulu. Ada dari Radiohead, Lotus.

Masih bersama Abi di Prima Rock Session. Kali ini Abi mau bacain berita selanjutnya ya. Nah, ini kabarnya dari pemerintah Kabupaten Indramayu. Jadi Bapak Luki Hakim tinjau Ruti Lahu. Ruti Lahu itu apa? Rumah tidak layak huni dan sanitasi warga di 4 kecamatan berbeda. Wah, ada peninjauan ya, rumah tidak layak huni, program rehabilitasi intinya mah ini. Ada di 4 kecamatan. Wah, lagi berjalan. Seperti apa nanti update-nya, kita ulik-ulik lagi ya. Nanti bakal Abi bacain. Kita tunggu update berikutnya. Cuman ini baru masuk nih. Tinjauan program rehabilitasi rumah tidak layak huni dari Bapak Luki Hakim. Terus ada juga ini lomba tari topeng di Pantai Tirta Maya. Jadi sebanyak 171 peserta memeriahkan ajang pelestarian budaya pesisir melalui kompetisi tari topeng tradisional yang digelar di pesisir Pantai Tirta Maya Indramayu. Gimana rekan Prima yang ada di Tirta Maya? Mungkin ada yang anaknya jadi peserta ya, gitu. Gimana, menang gak? Gitu, rame pastinya ya, 171 peserta dong. Gile, lomba tari topeng di Pantai Tirta Maya. Tirta Maya. Semoga itu tetap bisa menjadi ajang untuk menjaga kebudayaan kita ya, uang reang rekan-rekan Prima, untuk Indramayu tercinta gitu. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya. Ini ada dari Rainbow, All Night Long. Stay tune on Prima Rock Session.

Yo, kembali lagi masih bersama Abe di Prima Rock Session. Kembali mau bacain salam ya rekan-rekan Bima semua. Kali ini ada dari salam dari Kios Maria Ulfa. Nih, Kang Abe salam buat Abang Aziz, semoga ketemu lagi. Hai ya, Kang Aziz, itu salam dari Kios Maria Ulfa. Pengen ketemu lagi katanya. Wah, kayaknya teman lama ya. Sudah lama tidak bersua. Ini ada juga salam dari ini seru sih emang kalau misalnya ini kan terpisah lama gitu kan dengan teman gitu, apalagi juga keluarga gitu. Ya, salah satu cara yang rekan-rekan Prima semua emang klasik caranya kita tuh titip salam lewat radio sih. Itu emang seru banget gitu. Buat teman-teman rekan-rekan Prima yang genzi-genzi yang belum ngerasain, coba deh rasain titip-titip salam gitu buat siapa. Gebetannya gak apa-apa, buat teman yang jauh terpisah gak apa-apa. Seru loh kirim salam lewat radio tuh. Soalnya siapa tahu dengerin kan, atau janjian dengerin bareng gitu. Seru aja salamnya disampaikan mengudara, didengerin semua orang juga. Wah, seru deh. Terus juga ada dari DBGT012 nih. Asik, salam buat pejuang rupiah di luar sana, khususnya Anur dan Al-Fajr. Oh, salam nih dari DBGT012. Salam buat pejuang rupiah di luar sana, khususnya Anur dan Al-Fajr. Oke, buat semua pejuang rupiah dapat salam disemangatin dari DBGT012. Dan juga ini request lagu dari DBGT012, Paramore, Still Into You. Stay tune ya di Prima Rock Session.

Masih bersama Abe di Prima Rock Session. Itu dia tadi request dari DBGT012 dengan Paramore-nya Still Into You. Hai, enak banget sih emang lagunya. Still Into You gak nih? Yeah. Still Into Prima Rock Session gak rekan Prima? Masih dong pastinya ya buat rekan Prima. Abe mau menyapa lagi, sekali lagi buat rekan Prima yang dengerin dimanapun lewat platform apapun. Prima sekarang udah canggih, bisa kita dengerin lewat platform banyak banget. Bisa lewat radio analog ya, baik yang baterai maupun colokan itu. Cari aja tuh kalau misalnya rekan Prima pengen, yang belum punya, pengen nyoba radio analog. Ada aja di stasiun, ada tuh toko-toko elektronik masih jual kok radio analog, dan masih banyak yang jual. Terus juga buat rekan Prima yang dengerin lewat web streaming Prima di primafmindramayu.com, itu putar aja web playernya, jernih banget sih emang dari situ, dan asik gitu, seru deh pokoknya kalau dengerin lewat situsnya Prima, primafmindramayu.com, ketik aja itu nanti langsung keluar tuh web playernya. Terus juga Abi mau menyapa buat rekan Prima yang dengerin lewat aplikasi Noise. So, anak muda nih biasanya rekan-rekan Prima yang Genzi-Genzi nih, gak noise, gak happy lah pokoknya lewat Noise. Jangan lupa ya, add to favorite biar gak susah kalau mau nyari. Karena kita ada banyak program dari pagi sampai tengah malam. Prima selalu menemani rekan Prima semua apapun aktivitasnya dimanapun kalian berada, lewat program-program yang macem-macem, genre-genre musik yang macem-macem, dari tarlingan, dangdut, pop, rock, ada semua pokoknya di Prima gitu. Pagi biasanya ada ngopi say, embun pagi ngopi say, ada Ventura, ada Bernendang gitu kan, ada MP3 biasanya buat rekan-rekan Prima yang anak muda, Gen Z pokoknya dengerin MP3. Buat yang rekan Prima kalau weekday habis pulang kerja, dengerin Lepas Lelah, program barunya Prima tuh. Dan di akhir pekan yang pengen ya melepas apa ya, beban gitu kan, pengen rock and roll, kita bisa dengerin Prima Rock Session. Pastinya dipandu AB dari jam 9 sampai jam 11 malam setiap Jumat dan Sabtu gitu. Ada juga kalau Minggu rekan Prima yang pengen lagu-lagu nostalgia, ada SJK, Sepanjang Jalan Kenangan. Nah itu lagu lawas tuh, lagu-lagu lawas. Wah itu bisa memutar kembali memori-memori di masa lalu gitu kan. Wah, apalagi tadi banyak tuh rekan Prima, banyak udah kita cerita-cerita ya nostalgia dengerin Prima zaman dulu gimana serunya. Ya, titip-titip salam di masa-masa apa lagi umur berapa gitu kan, banyak tadi ada Kang Syafrudin, cerita-cerita tadi banyak banget ya. Oke, kita lanjut. Ada berita lagi, berita entertainment sih ini. Abi mau bacain. Cuman habis lagu berikut ini dulu ya. Dari The Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Stay tuned on Prima Rock Session. Mengguncang frekuensi, menghajar sunyi.

Yo. Masih bersama Abe di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi mengajar sunyi. Udah kita puterin tadi The Police, Every Little Thing She Does Is Magic. Oke, Abe mau bacain kembali berita-berita terup to date. Kali ini ada berita entertainment nih buat rekan Prima semua yang weekend besok, akhir pekan besok gak punya agenda dan gabut dan pengen cari hiburan kemana. Nah ini ada nih di Sport Center Indramayu, ada Karnaval SCTV akan meramaikan Sport Center Indramayu akhir pekan ini selama 2 hari berturut-turut. Oh, abis baca ini lebih lengkapnya, ada kemeriahan. Jadi ada 2 hari, Sabtu 11 Juli itu acaranya mulai dari jam 7 pagi. Musik-musikannya nih ada Bian Gindas, ada Rizwan Fadilah, ada Wika Salim. Rekan Prima, siapa yang ngefans Wika Salim nih? Abis salah satunya sih. Iya. Kalau mau nonton Wika Salim besok ya, Sabtu 11 Juli di Sports Center Indramayu. Ada juga kedatangan ke sinetron artis-artis dari Sebening Cintra. Sebening Cinta, sorry. Ada sinetron ke Sebening, ke sinetron Sebening Cinta. Ada Zoe Jackson. Ayo, siapa yang ngefans nih? Zoe Jackson, Rizky Nazar, Fandi Christian sama Dosma Hezenbosch. Oh, namanya blasteran ya. Ya, buat rekan Prima yang penonton setianya Sebening Cinta, besok artis-artisnya datang di Karnaval CTV di Sport Center Indramayu. Gitu. Itu hari Sabtu. Hari Minggu 12 Juli 2026 itu mulai pukul 6 pagi ada disuguhin banyak acara juga. Musik-musikannya ada 5 Minutes. Ayo, siapa yang ngefans 5 Minutes? Ada Indra Sinaga. Indra Sinaga tuh yang ini gak sih? Semua kau lakukan is magic. Itu aku lupa tuh bandnya namanya. Pokoknya Indra Sinaga. Ada Vita Alfia, ada The Massive. Wow, siapa rekan Prima yang fans The Massive nih besok Minggu, lusa ya sorry, Minggu 12 Juli ada The Massive di Sport Center Indramayu. Ini kalau keterangannya nih di sini, selebarannya udah keluar nih. Ada Budi Doremi juga, Budi Doremi dan Jordi Riz. Weh, ada Duo Anggrek. Ayo, siapa yang ngefans Duo Anggrek? Dan Resti Ananta. Gitu. Untuk cast ada juga kedatangan artis cast sinetron Wajah Cinta Yang Lain. Ayo, siapa yang suka nih ngefans sama sinetron Wajah Cinta Yang Lain, akan kedatangan artis-artis cast-nya, yakni diantaranya Dinda Kirana. Wow, ada Dinda Kirana guys besok. Ada Ibrahim Irsyad, ada Aulia Sarah, Fenly Christoffel. Susah banget namanya. Fenly Christoffel. Terus juga kedatangan juga artis dari sinetron Lautan Cinta, yaitu Ratu Rafa, Abizar. Wow, Abizar. Cinta Brian. Cinta Brian apa Cinta Brian? Itulah ya pokoknya. Cinta Brian sama Cantik Shager. Susah kali bacanya. Cantik Shager. Ya, pokoknya rekan Prima yang pengen cari hiburan besok di Sport Center Indramayu, Sabtu Minggu ada tuh karena pada CTV. Ada juga acara lain senam asal Jalan Sehat Masing Band, Fun Mini Score Soccer tingkat SMA. Ah, dan yang buat rekan Prima mau bawa toddler bocil-bocil, ada juga lomba mewarnai tingkat TK dan SD gitu ya. Oke, itu berita entertainment. Info selengkapnya bisa dicari di Indramayu Update atau di situs web Indramayu gitu. Banyak event-event terbaru sih keluar itu di situ. Oke, selanjutnya ini ada salam lagi nggak? Oke, belum ada ya. Tadi udah ada BGT 012. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya. Dan kita memasuki waktu Indonesia Syahdu. Saatnya kita puterin lagu-lagu Syahdu. Kali ini ada dari penyanyi rock Indonesia zaman keemasan, Nik Astria, Uang.

Uang emang bisa bikin lupa ingatan, lupa teman, waduh, lupa daratan. Jangan nih rekan bumi, jangan gitu. Kita mah yang ini aja lah, yang umum-umum aja ya. Mencari, tetap mencari lah pokoknya, tapi jangan sampai terlena. Oke. Lagu berikutnya ada dari YouTube, Elevation.

Masih bersama Abe di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi menghajar sunyi. Kali ini ada salam lagi nih dari, yang pertama dari Milaku di Bekasi, BSD sih, Bekasi sonoan dikit. Ini salam untuk teman-teman yang pertama nih, salam teman-teman yang sedang berjuang ngumpulin uang receh. Oke, buat semuanya nih ya, sedang menghimpun dan mengumpulkan uang-uang receh, semangat terus. Salam juga untuk Om Andi Nasution dari Asmen. Salam berikutnya ini dari Nasi Kuning Mamah Awi. Yeay. Halo Nasi Kuning Mamah Awi, gimana mamah kabarnya? Ini salam kenal dari Sukamelang Kroya. Damang ya mamah, itu sehat-sehat selalu pokoknya gitu. Oke, kita lanjut lagu berikutnya. Kita masih ada sekitar 15 menit ke depan. Ini lagu berikutnya ada dari System of a Down, Lonely Day. Stay tuned on Prima Rock Session.

Edisi Waktu Indonesia Syahdu akan ditemani dengan lagu-lagu slow rock. Ini dia dari White Lion, You're All I Need.

Memang ya, udah maka malam makin larut, diputerin lagu White Lion makin syahdu rasanya. Enak banget dah. Ya, kita masih ada beberapa menit ke depan ya rekan Prima buat dengerin lagu di Prima Rock Session. Tapi mau ngucapin dulu terima kasih buat rekan Prima semua yang dengerin lewat berbagai platform. Tadi yang udah kirim-kirim kopi juga ya, buat aduh, thank you banget deh dapet kopi malam ini. Semangat jadinya abis itu. Iya. Oke, kalau buat rekan Prima yang belum tahu, bisa dengerin Prima itu dari mana aja. Jadi 95,8 Prima FM kita bisa banget didengerin lewat pastinya radio analog. Bisa juga lewat web streaming Prima di primafmindramayu.com. Bisa juga lewat aplikasi Noise. Cari aja Prima FM Indramayu, add to favorite. Terus juga bisa aja didengerin lewat Radio Garden. Itu nanti add to favorite aja juga sama di likes biar gak susah nyarinya. Dan juga bisa didengerin lewat live TikTok Prima 958 FM Indramayu gitu. Oke. Kita lanjut deh ke lagu-lagu syahdu berikutnya nih. Udah waktunya selorok-selorok nih pokoknya nih. Yang malam Sabtu kan makin sedap lah ini. Kayak lagu berikut ini nih, Firehouse, Here For You.

Lagu berikut ini request dari Ranfiko Dika di live TikTok dari Kalimantan Barat. Van Halen, Can't Stop Loving You. Stay tune ya di Prima Rock Session. Mengguncang frekuensi, menghajar sunyi.

Itu dia tadi lagu Can't Stop Loving You, Van Halen's request dari Ranvi Kodika. Dan itu sebagai penanda bahwa Prima Rock Session udah sampai di ujung, menjelang detik-detik penutupan gitu. Ya, sebelum pamit, Abe mau ngucapin terima kasih banyak buat rekan Prima semua yang dengerin lewat platform manapun, lewat analog, lewat web stream di primafm.com, yang lewat noise, yang lewat Radio Garden, dan yang di tadi udah kita ngobrol-ngobrol banyak, titip-titip salam di live TikTok 9 Prima 958 FM Indramayu. Thank you banget semua yang udah ngasih kopi dan mawar juga. Thank you banget. Jadi tadi udah mau ngantuk lagi, cuma jadi semangat lagi dikasih kopi. Yeah. Kita bakal ketemu lagi di Prima Rock Session hari Sabtu besok, pastinya dengan lagu-lagu rock yang nendang. Apa mau yang syahdu? Kita kocok besok aja. Ya, makanya rekan-rekan Prima stay tune terus, langsung 9, jam 9 malam langsung. Jadi kalian yang menentukan vibe-nya malam Sabtu, malam Minggu besok. Gitu. Oke. Abis ini masih ada satu lagu penutup dan satu lagu closing seperti biasa. Kalian dengerin deh closingnya Prima. Kalau program malam seru banget tuh. Gitu. Ya, Abe pamit undur diri. Kita ketemu lagi, jangan lupa besok jam 9 malam sampai jam 11 malam di Prima Rock Session. Aku Abe pamit undur diri. Assalamualaikum Merdeka. Lagu terakhir dari Power Raps malam ini.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

Rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka cara pandang kita tentang hidup dan masa depan. Rekan Prima, pernah ada seseorang yang berkata, ia ingin bekerja keras mencari uang, bukan karena ia gila harta, bukan karena ingin dipuji orang, tapi karena ia tidak ingin seumur hidupnya merendahkan diri di hadapan siapapun hanya karena masalah uang. Ia tidak ingin suatu hari harus menunduk dan memohon karena kekurangan. Ia juga tidak ingin menyusahkan orang lain ketika kesulitan datang. Baginya bekerja keras adalah tentang menjaga harga diri. Ia berpikir tentang orang tuanya yang semakin menua. Ia ingin punya kemampuan untuk meringankan beban mereka. Ia juga membayangkan ketika anaknya kelak membutuhkan sesuatu. Ia tidak ingin merasa malu karena tak mampu mencukupi. Dari situlah tekadnya tumbuh. Rekan Prima, uang memang bukan segalanya ya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan yang hanya bisa dipenuhi dengan uang. Saat membuka pintu rumah setiap pagi, ada kebutuhan dapur yang harus tersedia. Ada tanggung jawab yang harus dipenuhi. Semua itu membutuhkan usaha dan kerja keras. Kemandirian finansial bukan tentang pamer kekayaan. Bukan tentang menjadi mata duitan atau menuruti hawa nafsu materi. Melainkan tentang ketenangan. Tentang keberanian untuk berkata tidak pada hal-hal yang merendahkan kita. Tentang kemampuan berdiri tegak tanpa bergantung pada belas kasihan orang lain. Ketika kita mandiri secara finansial, hubungan keluarga bisa lebih tenang. Cinta pun tidak terasa menekan. Kita tidak mudah tersinggung oleh hinaan, karena kita tahu kita mampu menjaga diri sendiri. Dewasa itu memang mahal ya Rekan Prima. Ia ditukar dengan kerja keras, disiplin, dan pengorbanan. Tapi hasilnya adalah rasa percaya diri dan martabat yang terjaga. Nah, pesannya buat kita semua, cintailah diri sendiri dengan mempersiapkan masa depan yang kuat. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk ketenangan esok hari. Karena saat pondasi ekonomi kita kuat, kita bisa lebih bebas bermimpi dan lebih tenang mencintai. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya Rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Tentunya di Prima 95,8 Prima FM, Indramayu. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa membuka hati dan membuat kita lebih bijak dalam memandang kehidupan. Rekan Prima, cerita kali ini mengisahkan tentang ada seorang pemilik toko kecil bersiap untuk menutup tokonya. Terlihat jalanan sudah sepi dan lampu-lampu tampak redup. Tiba-tiba seekor anjing masuk dengan tenang ke dalam toko. Di mulutnya tergigit selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko mengambil kertas itu. Di dalamnya ada daftar belanja yang ditulis rapi, lengkap dengan uang untuk membayarnya. Ia terkejut, namun juga kagum. Ia pun menyiapkan barang-barang sesuai daftar tersebut, memasukkannya ke dalam tas, lalu menyerahkannya kepada si anjing. Anjing itu menggigit tas belanja dan berjalan pergi. Rasa penasaran membuat pemilik toko diam-diam mengikuti dari belakang. Ia melihat anjing itu berhenti di halte bus, lalu naik ke dalam bus dengan tertib. Di dalam bus, anjing itu menunjukkan kalung di lehernya yang berisi alamat tujuan dan ongkos. Setelah sampai di halte yang dituju, anjing itu turun dan berjalan menuju sebuah rumah. Ia berhenti di depan pintu dan menekan bel. Pemilik toko yang mengikuti dari jauh semakin kagum melihat kecerdasan dan kemandirian hewan itu. Namun, ketika pintu terbuka, yang muncul bukanlah pujian atau rasa bangga. Pemilik rumah justru marah dan memukul anjing itu. Ia kesal karena anjing tersebut tidak membawa kunci rumah sehingga harus membunyikan bel dan mengganggu tidurnya. Nah, rekan Prima, disitulah letak pelajarannya. Anjing itu sudah melakukan begitu banyak hal luar biasa. Ia berbelanja sendiri, naik bus sendiri, sampai ke rumah dengan selamat. Namun tetap saja ada orang yang melihat kekurangannya, bahkan kehebatannya. Begitu juga dalam hidup kita ya rekan Prima. Sehebat apapun usaha kita, akan selalu ada orang yang hanya melihat satu kekurangan kecil dan mengabaikan semua kebaikan yang sudah kita lakukan. Jika kita hidup hanya untuk memenuhi harapan semua orang, kita akan terus merasa kurang. Tapi, pesan untuk kita semua, jangan menggantungkan nilai diri kita pada penilaian orang lain. Jika kita tahu bahwa kita sudah berusaha dengan baik dan benar, tetaplah berjalan. Tidak semua orang akan mengerti perjuangan kita, dan itu tidak apa-apa. Yang terpenting adalah kita tahu siapa diri kita dan apa yang sudah kita lakukan. Karena masalahnya seringkali bukan pada diri kita, tetapi pada cara orang lain melihat kita. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima.

rekan Prima, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh semangat untuk menjalani aktivitas ya rekan Prima. Senang sekali bisa kembali menyapa rekan Prima dalam kisah inspiratif. Sebuah cerita sederhana yang mudah-mudahan bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita sehari-hari. Rekan Prima, kali ini ada kisah menarik dari sebuah kota kecil di Belgia. Pemerintah kota di sana memiliki cara yang unik untuk mengatasi masalah sampah, khususnya sampah sisa makanan dari dapur rumah tangga. Suatu hari kota tersebut menawarkan sesuatu yang tidak biasa kepada warganya. Setiap keluarga yang bersedia akan diberikan 3 ekor ayam secara gratis. Tidak ada syarat yang rumit. Warga hanya diminta untuk memelihara ayam tersebut di rumah mereka. Sekitar 2.000 keluarga tertarik mengikuti program ini. Artinya, ada sekitar 6.000 ekor ayam yang kemudian dibagikan kepada warga di seluruh kota. Mungkin terdengar sederhana ya rekan Prima, hanya 3 ekor ayam di setiap rumah, namun ternyata dampaknya sangat luar biasa. Ayam-ayam tersebut diberi makan dari sisa-sisa makanan dapur, seperti nasi yang tidak habis, sayuran, atau potongan makanan lainnya yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah. Tanpa disadari, kebiasaan kecil ini membuat jumlah sampah makanan yang biasanya berakhir di tempat pembuangan akhir menjadi jauh berkurang. Dalam waktu hanya 1 bulan saja, kota itu berhasil mengurangi sekitar 20 ton sampah makanan. Bayangkan rekan Prima, 20 ton sampah berkurang hanya karena ribuan keluarga memelihara beberapa ekor ayam di rumah mereka. Bukan hanya lingkungan yang menjadi lebih bersih, warga juga merasakan manfaat lainnya. Mereka mendapatkan telur segar setiap hari dari ayam-ayam yang mereka pelihara. Artinya, dari satu langkah sederhana banyak hal baik yang bisa didapatkan. Sampah berkurang, lingkungan menjadi lebih sehat, dan kebutuhan makanan juga bisa terbantu. Dari kisah ini kita bisa belajar ya rekan Prima, bahwa perubahan besar tidak selalu harus dimulai dengan cara yang besar. Kadang, solusi yang sederhana justru bisa memberikan dampak yang luar biasa. Nah, rekan Prima, seringkali kita berpikir bahwa masalah besar membutuhkan solusi yang rumit. Padahal jika setiap orang melakukan hal kecil yang baik secara bersama-sama, hasilnya bisa sangat besar. Untuk pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil nih rekan Prima. Pesan dari kisah kali ini adalah, jangan meremehkan langkah kecil ya rekan Prima. Kebiasaan sederhana yang dilakukan banyak orang bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan dan kehidupan kita. Semoga kisah hari ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap tindakan kecil yang kita lakukan bisa memberi manfaat yang besar jika dilakukan dengan niat baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif hari ini. Kita akan bertemu lagi di cerita berikutnya yang tak kalah menarik. Tentunya hanya di Prima 95,8 FM Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Dipersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

rekan Prima, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga rekan Prima semua sehat selalu, kuat, dan tetap semangat untuk menjalani hari ya. Kita kembali lagi nih di Kisah Inspiratif dengan cerita sederhana yang semoga bisa memberi pelajaran berharga untuk kehidupan kita. Tahu gak sih rekan Prima, dalam hidup ini seringkali kita berdoa dan berharap Tuhan langsung mengubah keadaan kita. Kita ingin masalah cepat selesai, kesedihan cepat hilang, dan semua berjalan sesuai keinginan kita. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang banyak memohon kepada Tuhan. Ia meminta agar kebiasaan buruk dalam dirinya hilang. Namun ia menyadari bahwa perubahan tidak datang begitu saja. Kebiasaan buruk tidak hilang karena diminta, tetapi karena kita sendiri yang berusaha untuk meninggalkannya. Ia juga meminta kesabaran, tetapi ia kemudian memahami bahwa kesabaran tidak diberikan begitu saja. Kesabaran justru tumbuh ketika seseorang belajar menghadapi kesulitan, bertahan dalam ujian, dan tidak mudah menyerah. Lalu ia berharap agar dijauhkan dari rasa sakit dan kesedihan. Namun, dari perjalanan hidupnya ia mengerti bahwa rasa sakit kadang hadir untuk mengingatkan manusia agar tidak terlalu terikat pada dunia, dan agar hati lebih dekat kepada Tuhan. Ia juga berharap mendapatkan kebahagiaan, tetapi ia kemudian sadar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari luar. Tuhan sudah memberikan banyak rahmat dalam hidup.

sangat penting Tuhan memberi kita kehidupan, kesempatan, dan kemampuan. Tinggal bagaimana kita menggunakannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan pesan dari kisah ini adalah, jangan hanya meminta hidup menjadi mudah, tetapi belajarlah menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bersyukur dalam menjalani setiap keadaan. Rekan Prima, semoga kisah sederhana ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap proses dalam hidup selalu membawa pelajaran ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah inspiratif kali ini ya rekan Prima. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya yang penuh makna. Tentu saja di Prima 95,8 FM Indramayu.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Flu. Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. 95,8

rekan Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menguatkan hati dan menemani perjalanan hidup rekan Prima hari ini. Rekan Prima, pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, sudah menolong dengan tulus, tapi pada akhirnya justru merasa sendirian? Kita membantu tanpa pamrih, mendengarkan keluh kesah orang lain, memberi waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun ketika kita yang membutuhkan, tidak semua orang hadir seperti yang kita harapkan. Kadang rasa kecewa itu muncul. Hati bertanya-tanya, apakah kebaikan kita sia-sia ya? Apakah kita salah karena terlalu peduli? Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan tidak semua yang memilih pergi dari hidup kita berarti kita telah melakukan kesalahan. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah ya rekan Prima. Ada kalanya kita merasa lelah karena seperti berjalan sendirian. Namun kebaikan sejati bukan tentang balasan manusia. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka hati kita akan tetap tenang apapun respon orang lain. Nah, rekan Prima, hidup ini seperti menanam benih ya. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan dan di mana benih itu akan tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, mungkin bukan dari orang yang sama, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pada waktu yang tepat. Nah, pesannya untuk kita semua, jangan lelah menjadi orang baik ya rekan Prima. Meski tidak selalu dihargai, jangan berhenti berbuat tulus hanya karena pernah kecewa. Biarlah Tuhan yang melihat, yang menilai, dan yang membalas dengan caranya yang indah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: Jalan Siliwangi kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Assalamualaikum Merdeka. Air mengalir menuju sungai, hembus angin terasa damai. Walau hidup kadang tak santai, yuk tetap semangat bersama

good morning. Senang sekali rasanya saya Putri Ayu, si paling ayu dewek seruang siaran, kembali hadir pagi ini di program acara Ngopi Say akhir pekan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.